52 buat kamu yang suka banget sama aktor Lee Jun Young, kayaknya harus bersabar untuk menantikan dramanya karena beliau baru saja mendaftar untuk menunaikan tugas wajib militernya, 52, sebagai tentara aktif Korea Selatan di hari Selasa kemarin. Dia bagiin foto-foto persiapan untuk masuk ke untuk mulai wamil, termasuk kayak dia lagi motong rambut gitu, gaya-gaya militer. Dia dibagiin di akun Instagram miliknya, tentu saja Taman Pre-2. Dan di antara foto yang diunggah ada foto Lee Jun Young bersama anggota UNB lainnya seperti ada Field Dog dan Kim Hee Chul dari Super Junior. Dan kayaknya kamu bakal lama banget ya untuk menunggu si Lee Jun Young. Mungkin 2006, 2007, 2008 maybe ya, baru dia selesai wamil dan pasti balik-balik wamil bakal langsung comeback drama. Kita tungguin aja dramanya bakal segacor apa habis dia wamil, Teman Berdua.

0: Siva, bisa pinjam duit lagi nggak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia, tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.
3: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.
4: Produ FM, teman terbaik kamu.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

Alright, teman berdua, Jennie Blackpink teman berdua sekarang lagi mempersiapkan untuk merilis single terbarunya. Dia bahkan udah ngerilis sebuah poster sebagai bocoran untuk single barunya yang nanti bakal dikasih judul Less Than A Lover. Jadi Jennie sendiri diketahui bakal menyutradarai, menulis, dan menciptakan musik untuk single terbarunya ini, teman berdua. Dia bilang kalau lagu tersebut nantinya bakal dirilis tanggal 24 Juli jam 12 malam waktu Korea Selatan. Tunggu aja, lagunya kayak apa, pasti bakal booming banget sih.

0: selfish.
1: Beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu. Sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku hingga akhirnya aku diingatkan dengan... Manfaatkan waktumu untuk suatu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.
2: Aku yakin, aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
3: Ayolah, optimis dikit dong.
2: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
3: Aku disendok. Yeay, dadah!
2: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
3: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis.
4: Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
5: Rude FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Rude FM.

Okay, teman Pre 2 ada Ardian Khalif dengan 2001 kali. Semoga lagu ini mengembangkitin mood kamu di pagi ini teman Pre 2, biar makin membara, makin bergelora moodnya. Ada satu informasi yang pasti bikin kamu juga bangga dan happy banget teman Pre 2, karena petinju muda Indonesia Angie Intania Khalik sukses mempersembahkan medali emas bagi tim merah putih setelah menundukkan wakil India Gunjan pada partai final Asian Boxing U19 dan U23 2026 yang berlangsung di Basket Hall Senayan, Jakarta di hari Rabu ini teman berdua. Angie sendiri keluar sebagai juara di kelas terbang ringan putri 45-48 kg kategori U19 usai meraih kemenangan melalui keputusan terbelah atau split decision teman Pre 2. Tiga juri kasih skor 29 dan 28 untuk Angie, sementara dua juri lainnya menilai Gunjan unggul dengan skor yang sama. Tapi selamat buat Angie karena udah sukses membawa pulang medali emas buat Indonesia. Gokil banget deh.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
4: Sepada, selamat pagi teman produk.

0: kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: pun, makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih Don, masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari Mer, otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita aja ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacau buat konten aja deh, bantuin dong Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu teman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin Solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau marah. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: Aku sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. #atwork. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. #mysportcar. Pintu belakang ruang tengah.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. #mycollection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. #workingwithaview. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. #birthdaysurprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Geri79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media.
3: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut. Langsung kita gas. Anjir, goblok banget.
4: Lihat nih, kakek bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
5: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
6: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.
7: Spada! Selamat pagi teman Pro 2.

0: Saatnya kamu request lagu kesukaan kamu di Pro 2 Hitlist.
1: Request di Pro 2 Hitlist.
0: Request lagu Indonesia dan mancanegara terbaru.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau, Mager.
0: Ayo.

Tahukah kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.

Teman Pro 2, kembali lagi di Pro 2 Hitlist ya. Kita punya waktu 2 jam sampai di jam 12 siang untuk yang mau request. Setiap hari selalu kita buka kesempatan ini, ada di siang hari bahkan juga di malam hari. Jadi yang berkesempatan untuk menikmati lagu-lagunya, sekarang waktunya untuk request lagu kesukaan atau lagu favorit kamu di Pro 2 RRI. Caranya gimana? Langsung aja hubungi kami di WhatsApp 0851 3728 7493. Kamu bisa juga pantau lewat aplikasi RRI Digital. Silakan dibuka di Pro 2 dan pilih Atambua ya. Kemudian kalau mau lewat aplikasi pihak ketiga juga banyak ya, di Google tinggal ketik aja RRI Pro 2 Atambua, langsung play dan request lagunya. Oke, kita buka tidak hanya di WhatsApp 0851 3728 7493, kita buka juga di media sosial lainnya, ada Facebook dan Instagram. Langsung aja RRI Pro 2 Atambua. Karena belum ada yang gabung, oke, lagu-lagu bakal saya persembahkan buat semua yang lagi stay tune dan menikmati suasana kerjanya sambil dengerin radio, yang pastinya akan ada banyak inspirasi hadir ke ruang dengar kamu. Jadi kita dengarkan sama-sama, ini dia dari Ivan Seventeen dulu ya, soalnya biar bisa lebih adem dan tidak hiruk pikuk dulu. Jangan paksa rindu. Oke, ini dia, selamat menikmati. Oke, baik teman Pro 2, kayaknya lagu Jangan Paksa Rindu lagi belum begitu bersahabat ya sama kita. Mungkin kita bakal ganti lagu yang lain dulu. Lagunya lagi banyak banget, banyak-banyak banget. Mau lagu Indonesia, lagu mancanegara, semuanya siap untuk hadir ke ruang dengar kamu. Jadi pingin dengerin lagu apa aja bakal kita kasih. Oke. Nah, kita juga kasih kesempatan nih, kalau teman Pro 2 mau bercerita atau mau berbagi inspirasi siang hari ini juga boleh ya, boleh-boleh aja. Kita tunggu, kamu bisa langsung ke WhatsApp atau bisa juga inbox aja ke Facebook RRI Pro 2 atau buah. Selain itu kita juga buka selebar-lebarnya di Instagram yang selalu online. Kamu bisa follow atau ikuti Instagram kami RRI underscore Pro 2 Atambua, dan kirimkan ada cerita atau ada informasi, ada peristiwa apapun yang ingin kamu sampaikan, boleh-boleh aja. Kita tetap menanti dan kasih kesempatan buat teman Pro 2 untuk berbagi cerita apa saja yang penting dan perlu untuk didengarkan oleh publik ya. Oke. Nah, akhirnya udah bisa. Sekarang buat kamu yang mau dengerin lagu-lagu yang lagi booming atau lagi populer di berbagai tangga lagu di Indonesia, kita dengarkan sama-sama, ini dia, ada Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80.000 pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

Sering mendengar istilah hedonisme, tapi tidak mengerti artinya. Hidup hedonisme sangat berlawanan arah dengan gaya hidup minimalis. Hedonisme adalah istilah yang berasal dari bahasa Yunani sedon, berarti kesenangan. Kata hedonisme muncul sejak awal tahun 433 sebelum Masehi, ketika Socrates mempertanyakan tujuan hidup manusia di dunia ini. Pertanyaan tersebut akhirnya melahirkan pandangan hedonisme. Gaya hidup yang hedonisme berfokus mencari kesenangan pribadi dan kepuasan tanpa batas. Mereka yang bergaya hedonisme menganggap bahwa seseorang akan merasa bahagia dengan cara mencari kenikmatan sebanyak mungkin, lalu menghindar dari perasaan yang dapat membuatnya merasakan sakit. Sedangkan menurut KBBI, hedonisme adalah pandangan yang menganggap setiap kesenangan, kemewahan, dan kenikmatan dalam bentuk materi sebagai tujuan utama dalam hidup. Ciri orang yang bergaya hedonisme seperti tidak pernah merasa puas, berperilaku konsumtif, egois, dan sombong. Jadi, kamu memilih yang mana? Gaya hidup yang hedonisme atau gaya hidup minimalis?

Selamat pagi Nona, katanya Kak Ari Leon, apa kabar? Ari baik-baik aja di sini. Semoga kamu juga ya baik di sana. Untuk lagunya bisa putarkan lagu Sahal Priyadi, ada titik-titik di ujung doa. Bisa dong. Apa sih yang nggak bisa ya di Pro 2? Thank you banget buat Nona. Selamat pagi, lagunya saya siapkan. Berikut lagi nih ada Lara Purnamasari ya, paling rajin nih gabung di Pro 2 RRI Hatamboa. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat siang. Aku mau izin request lagu dari Tata Janeta, Korbanmu. Oke, boleh-boleh aja ya, Korbanmu. Lagu ini saya siapkan juga buat Lara. Semoga terhibur siang hari ini dan bersemangat untuk jalani aktivitasnya. Thank you banget. Oke, sekarang kita mau hadirkan dulu yang sudah siap bakal meluncur langsung ke ruang dengar kamu, yang sudah di request tadi dari Nona Sal Priyadi. Ada titik-titik di ujung doa.

saya melihat kesadaran masyarakat terhadap kesehatan gigi itu sudah mulai tumbuh. Kemudian ada banyak masyarakat yang datang untuk berkonsultasi dan berobat ketika mengalami keluhan. Namun untuk pemeriksaan rutin atau tindakan pencegahan, sepertinya dokter gigi masih harus terus mengingatkan pasiennya untuk rajin kontrol. Nah, sebagian besar masyarakat itu baru datang ketika sudah merasakan sakit atau keluhan yang cukup berat. Oleh karena itu, menurut saya, edukasi mengenai pentingnya kesehatan gigi dan mulut itu perlu terus dilakukan. Idealnya kita tidak hanya datang ke dokter gigi saat sakit, tapi kita juga harus melakukan pemeriksaan secara berkala setiap 6 bulan sekali. Nah, dengan begitu, masalah gigi bisa dideteksi lebih awal dan penanganan juga menjadi lebih mudah. Kesehatan gigi dan mulut itu penting karena merupakan bagian dari kesehatan tubuh kita secara keseluruhan, di mana gigi yang sehat membantu kita. Saya melihat kesadaran masyarakat terhadap

0: pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini.
1: Ih.
0: Ya udah, ya udah, ya udah. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan nggak kepanasan, kalau panas nggak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, yaudah, yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

sekilas mirip tapi tak sama, kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura dan penyu?

0: Hitlist.
1: Sama Pro 2 masih di Pro 2 Hitlist ya. Untuk yang udah request tadi, terima kasih banyak buat Lara. Makasih ya kakak udah diputerin lagunya. Makasih kembali buat Rara. Rara lagi. Lara. Lara Purnamasari. Oke, terima kasih juga untuk apa nih? Oh, dengan Besi. Halo, selamat siang Kak Ari. Tolong putarkan lagu dari Seokjin ya. Seokjin judulnya Don't Say You Love Me. Wah, lagunya beat ya, lagunya bersemangat. Don't Say You Love Me, Seokjin. Oke, terima kasih buat Besi. Selamat pagi menjelang siang. Ini lagi pasti sibuk banget karena udah di jam-jam padat aktivitas gitu. Tetap aja enjoy bareng Pro 2. Dan terima kasih juga untuk yang masih stay tune. Kayaknya ini belum ada lagi yang request ya. Gak apa-apa. Tapi semua pada lagi monitor nih, lagi pantau ya. Kira-kira lagu apa nih yang akan diputar lagi. Biar tidak penasaran, mending kamu request. Kamu bisa request lagu sesuai dengan selera kamu. Pasti bakal kita putarkan. Selamat pagi, ini dengan Maxi Lana. Maxi Tana ya. Di mana nih? Loloa. Tolong putarkan lagu Astaga Tuhan. Kalau lagu-lagu kayak lagu pop, lagu daerah, lagu dansa atau lagu country, kita tidak bisa. Country masih boleh ya, tapi yang versi modern lah, kekinian. Jadi lagu-lagu yang lokal gitu belum bisa kita hadirkan. Salam buat keluarga besar dan nanti dan Tana dan Nati di Soe bagian Oeleu dan OEBB. Salam buat kakak yang bertugas. Makasih. Terima kasih buat Maxi ya. Oke, thank you banget. Baik, untuk semua yang lagi stay tune, terima kasih untuk yang udah request tadi, lagunya sudah saya siapkan. Langsung aja. Ini dia Seokjin, Don't Say You Love Me.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak Krisnya?
1: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR Code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
3: Tercatat dalam sejarah bahwa Panglima Pertama TNI yang pada Oktober 1945 masih bernama TKR, bernama Sudirman atau yang dikenal dengan nama Jenderal Sudirman. Namun ternyata pada awal pembentukan TKR, Presiden Soekarno sebenarnya menunjuk Supriyadi, mantan pemimpin Tentara Pembela Tanah Air atau PETA, menjadi pemimpin tertinggi TKR. Seiring berjalannya waktu, Supriyadi ternyata tidak pernah muncul menduduki jabatannya. Oleh karena itu, pada 12 November 1945, TKR menggelar konferensi untuk memilih pemimpin baru. Hasil konferensi, Sudirman, yang saat itu masih berpangkat kolonel, terpilih menjadi Panglima Besar TKR.

0: Awas, api, api, api.
1: Coba kamu diam dah.
2: Yo, salam mencet.
0: Siapa?
2: Oh, no.

0: Podcast.
1: Nama Pro 2, kembali lagi di Pro 2 Hitlist. Thank you untuk yang masih setia dengerin Pro 2 FM. Nah, ini waktu udah mengantar kita di menit ke-21 lepas dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Kamu masih di Pro 2 Hitlist dan tentunya masih di program Request. Thank you banget untuk dua teman kita yang udah kembali gabung ya. Oke, thank you. Halo, selamat siang. Ini dengan Frit, Kak. Salam kenal buat semua pendengar yang sudah setia bersama RRI Atambua. Oke, yang pasti Pro 2 ya, Pro 2 Atambua. Baik, lagu yang ingin di request apa nih? Oke, Fear Gone ya. Oke, karena tidak menyebutkan judul, boleh ya saya tentukan judulnya. Ini banyak lagu dari Fear Gone. Nanti saya putarkan salah satu lagu. Mau tidak nih yang judulnya Tak Setara? Oke. Tak Setara ya. Siap, saya hadirkan buat kamu. Dan selain Frit, mungkin kita harus baca lagi. Ocha, halo, selamat siang Ocha. Selamat siang Kak Ari. Apa kabar? Baik Ocha. Semangat Kak Ari. Kita mau diputarkan lagu dari Bernadia, Rabun Jauh Kak. Terima kasih, sukses dan semangat terus. Selamat siang. Selamat siang juga Ocha. Bernadia, Rabun Jauh. Oke, kayaknya harus kasih kacamata ini ya. Baik teman Pro 2, untuk teman-teman yang masih mau request, waktu kita sudah singkat banget, tinggal tengah jam lagi. Barangkali mau diputarkan lagu penyemangatnya atau lagu favoritnya yang belum sempat terputar, boleh di request sekarang di Facebook RRI Pro 2 Atambua atau Instagram RRI underscore Pro 2 Atambua dan WhatsApp 0851 3728 7493. Saya ulang lagi di 0851 3728 7493. Ini dia, langsung aja dari Fear Gone dengan lagunya Tak Setara. Selamat menikmati.

0: Sayang, hari ini temani aku mancing lagi yuk.
1: Boleh deh, di tempat kemarin kan?
0: Ah jangan deh sayang, itu lautnya kotor, banyak sampah, bikin tidak nyaman.
1: Jadi kira-kira kita mancing di mana nih?
0: Bagaimana kalau kita mancingnya di pasar ikan aja? Menjaga kebersihan pantai menjadi salah satu cara memelihara keindahan alam dan menjaga lingkungan agar tetap bersih sehingga dapat juga dinikmati oleh generasi mendatang.
2: Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik yang pertama.

0: Chris.
1: Teman Pro 2 di penghujung bersama kita di Pro 2 Hitler. Terima kasih untuk partisipasinya. Terima kasih juga buat semua yang tetap setia dengerin Pro 2 RRI. Kamu bakal kami temani dari pagi hingga malam hari, dan pasti akan ada banyak program menarik yang kita siapkan untuk mengisi ruang dengar kamu. Nah, kita akan akhiri kebersamaan kita di Pro 2 Hitlist, dan di sini beberapa pesan tadi sudah saya baca semuanya di Instagram, Facebook, WhatsApp juga sudah. Oke, tidak ada yang tertinggal ya. Jadi berikut beberapa lagu akan saya bingkiskan mengantar kita di pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Jangan kemana-mana, usai doa Angelus yang hari ini kami akan kembali dalam program Santai Siang. Dengarkan obrolan terus yang hari ini buat menginspirasi dan jadi referensi buat kamu pelaku UMKM atau para pengusaha milenial yang mungkin kini lagi berkecimpung di dunia wirausaha. Ada banyak inspirasi baru dan juga pengalaman yang bakal dibagikan dalam program Santai Siang nanti. Nantikan obrolan serunya.

0: ada tren baru pakai celana jeans bermotif bekas ompol.
1: Wow.
0: Ah, bodo amat. Mending mancing ah.
2: Apakah kamu punya sikap seperti ini? Berarti kamu termasuk orang yang jomo. Lantas, apa sih jomo? Nah, mungkin kamu biasa mendengar istilah FOMO, Fear of Missing Out, atau perasaan takut ketinggalan tren. Kini ada istilah lain dengan makna berlawanan yang dikenal dengan nama JOMO. Katanya, menerapkan JOMO pada kehidupan sehari-hari bisa membuat hidup kita jadi lebih bahagia. JOMO merupakan singkatan dari Joy of Missing Out. Ini adalah istilah yang merujuk pada tindakan untuk tidak terlibat dalam kegiatan tertentu, terutama yang berkaitan dengan media sosial atau sumber hiburan lainnya. JOMO didefinisikan sebagai perasaan kepuasan diri di mana seseorang sudah merasa cukup dengan hidupnya sehingga mereka merasa bebas dan lebih fokus pada hal-hal yang mereka senangi. Mereka yang menerapkan JOMO cenderung lebih tenang menjalani hidup tanpa takut melewatkan kesenangan bersama teman-teman. Jadi, istilah JOMO dikenal buat orang yang tidak takut ketinggalan tren.

0: Terima kasih, baru saja kamu dengerin Produa Hitlist.
1: Request di Produa Hitlist.
0: Program ini bisa kamu simak setiap hari dari pukul 11 hingga 12 siang hanya di Produa, teman terbaik kamu.

0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah berdoa.

0: dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
0: Amin.
2: Demikian doa Angelus jam 12 siang. Kita kembali lagi di Pro 2 Kreatif.

RRI Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: Santai Siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro2 FM.
1: Teman Pro2 kembali lagi di Santai Siang Pro2 FM Atam Bua ya, yang menjangkau wilayah Belu, TTU, Malaka, dan Alor. Kita hari ini kembali lagi berbincang-bincang bagaimana aktivitas kamu di siang hari ini. Mungkin yang lagi makan siang, selamat menikmati makan siangnya sembari mendengarkan informasi dan obrolan yang seru ya. Hari ini kita bakal bahas lagi nih banyak hal tentang UMKM, berbagai usaha mikro, kecil, menengah, ya kan, banyak kali sekarang yang lagi geliat banget di daratan timur, khususnya di NTT. Dan kita bakal tanya-tanya lagi nih dengan para pelaku usaha, baik di pelosok, bahkan di perkotaan, dan dimanapun. Hari ini kita sudah bersama dengan Kakak Novi Besi ya, yang sudah tersambung di ujung telepon kami. Kita langsung aja sapa dulu. Selamat siang Kak Novi.
2: Selamat siang Kakak.
1: Oke, apa kabar nih Kak Novi?
2: Kabar baik.
1: Baik. Boleh tahu nih lagi buat apa sekarang nih?
2: Ini sekarang lagi santai sambil jemur-jemur hasil bumi Kakak. Kebetulan matahari panas.
1: Wow, berarti ini matahari dan cuaca lagi mendukung sekali ya.
2: Iya betul.
1: Oke, boleh tahu nih sekarang posisi Kakak Novi ada di mana ini sekarang?
2: Ini sekarang di rumah, alamat rumah Jalan Gajah Mada RT 2 RW 1 Kelurahan Birafu. Posisi rumah belakang apotek favorit, ada setapak kecil masuk Kakak.
1: Oh, luar biasa ya. Jadi soal lokasi dimanapun itu tidak menjadi penghalang untuk menjalankan usaha kan?
2: Benar.
1: Oke. Nah, Kak Novi, kita pengen tanya-tanya seputar usaha hasil bumi ini. Banyak orang yang tidak melirik ke arah sana ya. Mungkin sekarang tuh lebih banyak orang buka kios, buka penjahit, sampai lupa bahwa ternyata hasil bumi kita ini sangat berpotensi. Kira-kira nih bisa diceritakan sedikit apa sih hasil bumi yang lagi dijalankan sekarang ini?
2: Untuk sekarang hasil bumi yang sementara dijalankan asam lagi musim, lalu kopra, lalu ada kemiri, tapi untuk sementara sekarang belum, kemiri sama buah mente belum. Lalu kalau sambil jalan-jalan ambil hasil bumi, mungkin ada yang tambah mau jual dengan besi tua, kita ambil.
1: Wah, luar biasa sekali ya. Nah, ini Kak Novi mungkin bisa cerita kenapa sih memilih bisnis hasil bumi ini? Kan jarang-jarang nih anak-anak muda masuk ke bidang ini.
2: Begini awalnya. Awal usaha nih Kakak, awalnya saya jual ini beras mol di rumah. Sambil online, jadi bisa antar, kalau di atas 50 kilo saya antar. Tapi maaf ya, kebanyakan ada oknum-oknum tertentu yang setelah ini pembayarannya agak macet.
1: Terhambat.
2: Setelah saya pikir-pikir kan perputaran uangnya tidak betul. Jadi saya beralih ke hasil bumi. Jadi hasil yang saya bawa langsung saya offer. Jadi langsung dapat uang begitu Kakak.
1: Wah, luar biasa. Jadi boleh tahu kalau hasil bumi yang sudah terkumpul semuanya itu sudah ada langganan ya untuk diantar ke sana. Biasanya kemana itu?
2: Biasanya Kakak kami langsung antar hasil buminya ke Bintang Laut atau Pupu.
1: Jadi ini harus pakai armada lagi ya untuk angkutan ke Atapupu nih.
2: Iya.
1: Oke. Nah, transportasinya gimana? Disewa lagi atau punya sendiri?
2: Punya sendiri Kakak. Ada pick up, jadi ke kampung ambil ke rumah. Kalau memang hasilnya harus dijemur, berarti esoknya baru kami bawa karena harus jemur. Tapi macam sekarang asam, langsung terus antar ke Atapupu.
1: Oke, luar biasa. Ini sangat sangat menginspirasi ya, motivasi, referensi baru nih buat anak-anak muda. Nah, Kakak Novi ingat tidak dulu modal awal atau langkah pertama nih pas baru mau mulai seperti apa?
2: Modal awal waktu itu kita mulai dengan 3 juta. Tapi kebanyakan kita ambil ini juga di keluarga sih, tapi ada juga yang panjar, sistem panjar. Nanti kita kembali, mereka sudah ke orang lain. Namanya usaha nih kakak. Benar. Ada bagaimana ya? Dari uang yang kecil kami putar-putar, akhirnya puji Tuhan bertambah sampai hari ini. Semuanya berjalan baik, modal semakin naik dari keuntungan kecil.
1: Wow, luar biasa. Nah, kira-kira sekarang perangkat pendukung misalnya nih, timbangan, terus mobil, ya kan? Nah, ini waktu mau mulai usaha, ini sudah tersedia atau mulai usaha dulu baru beli?
2: Waktu mau usaha sudah ada, mobil sama timbangan sudah disiapkan kak.
1: Oke, jadi ini sangat membantu untuk memperlancar usaha kakak ya.
2: Iya benar.
1: Oke, Kak Novi Besi, kira-kira hasil bumi apa saja nih yang jadi produk andalan begitu atau paling dicari pembeli?
2: Kami ini ambil hasil bumi kan sesuai musiman toh kakak. Sekarang asam, kalau memang ada kami ambil lagi musim sekarang. Lalu nanti sekitar bulan September sampai Oktober itu saatnya mente. Lalu nanti setelah Oktober kesana lagi nanti ada kemiri. Jadi kami kerja sesuai dengan musiman kakak.
1: Musiman, benar. Jadi produk yang paling dicari itu biasanya kalau musim ini berarti semua orang pada mencari yang itu, jadi kita sediakan lebih banyak itu ya.
2: Iya benar.
1: Nah, kira-kira pasokan hasil bumi ini diambil dari mana saja nih? Mungkin ada kerjasama yang artinya langsung merangkul petani lokal begitu?
2: Hasil bumi ini kami langsung ke kampung, bertemu dengan petani lokal. Jadi ada kami ke Kabupaten TTU, contohnya Wenopu, Orinbesi, lalu Ponu Kaubele. Terus kami ke Kabupaten Malaka, Manlea. Di sana ada kopra sama kemiri.
1: Oh, jadi sudah ada beberapa titik yang memang sudah jadi langganan ya?
2: Iya betul.
1: Nah, ini biasanya kalau mau diambil tuh gimana? Langsung saja pasti ada atau komunikasi dulu? Ada baru pergi nih?
2: Kami pakai hari kakak. Jadi di sana pelanggan sudah tahu, hari ini Ibu Novi turun timbang. Jadi kami biasanya lebih banyak hari Senin sama hari Kamis. Tapi sekarang kalau musim asam lagi rame begini, bisa setiap hari.
1: Nah, ini barang-barang yang atau hasil bumi yang sudah diambil biasanya ditampung dulu ya, dikumpul dulu atau datang langsung habis begitu?
2: Kalau hasil bumi selain asam itu kami tampung. Jadi harus kalau di sana biasanya kopra ke arah Malakasan sering hujan. Jadi jemur belum kering, nanti kami sampai rumah kami jemur lagi. Sedangkan asam itu kami langsung antar timbang ke atap pupu.
1: Jadi ada beberapa produk yang masih bisa diolah lagi sedikit ya, sementara yang lain langsung. Nah, menjalankan setiap usaha ini kan pasti ada tantangan, ada kendala begitu. Kira-kira kendala apa nih yang paling sering dihadapi? Apakah mungkin soal cuaca kah, atau harga yang berubah-berubah kah, atau pengiriman yang terhambat begitu?
2: Kakak, ini ada beberapa kendala. Kendala pertama, saya sebagai ibu rumah tangga harus bangun lebih awal untuk urus anak-anak. Setelah anak-anak jalan, saya harus kerja untuk ambil hasil bumi yang pertama. Lalu yang kedua, sementara kita di lapangan, tiba-tiba harga yang kemarin berubah, turun. Jadi harus kita kerjasama yang baik dengan orang di sana untuk kita omong harga yang baru. Lalu yang ketiga, cuaca. kadang cerah, tiba-tiba hujan. Tapi ada satu kendala yang bikin kami sangat kesulitan, kakak ini. Kami ini tinggalnya di belakang, setapak ini terlalu kecil. Jadi pengambilan hasil bumi ini kami drop itu susah, kakak, setengah mati.
1: Oke, jadi ini satu kendala yang sangat menantang ya.
2: Iya.
1: Oke, tapi untuk menghadapi ini gimana? Apakah terkadang hampir menyerah atau tetap semangat?
2: Kalau hampir menyerah itu pasti, tapi semangat itu lebih tinggi.
1: Semangatnya lebih besar daripada kendala gitu ya.
2: Semangatnya lebih besar, kakak, karena ini hidup di zaman sekarang dengan begini harus semangat, selalu semangat.
1: Oke, jadi tidak boleh patah di tengah jalan, apalagi pas lagi lancar-lancarnya ya.
2: Iya, betul.
1: Nah, ini kan sekarang sudah di zaman era digital ya, sudah serba internet dan lain sebagainya. Untuk pemasarannya seperti apa nih? Apakah langsung lewat komunikasi telepon saja atau menunggu kapan orang gimana ya, misalkan butuh dulu baru kita antar, atau enak pokoknya pasarnya itu tidak ada masalah?
2: Sekarang ini tidak masalah, kakak, karena dengan adanya handphone semua lancar, baik dari atau pupu yang penerima selalu setiap saat masukkan harga, jadi kita bisa pantau lewat grup. Lalu di saudara-saudara yang di kampung, kalau ada hasil langsung kontak, oh hari ini tolong turun supaya ambil hasil karena sudah dikumpul.
1: Oke, nah ini kira-kira nih, seandainya kalau zaman sekarang tidak ada HP, kira-kira gimana?
2: Kalau tidak ada HP, berarti tetap semangat, kakak, untuk pergi cek. Karena mau bagaimana, sudah itu pekerjaan tetap, jadi kita harus cek. Namanya kerja begini pasti ada untung rugi, ada sakit banyak, tapi tetap semangat.
1: Oke, jadi selalu ada jalan yang lain ya, yang bisa ditempuh. Oke, nah ada tidak nih pengalaman paling unik atau yang bikin kakak mereka merasa sangat bersyukur dan bangga sekali menjalani bisnis ini?
2: Yang bikin kami bersyukur, yang pertama kami selalu diberi kesehatan untuk menjalankan pekerjaan ini. Yang kedua, walaupun kami kejar-kejaran dengan waktu, tapi sampai sana banyak mobil-mobil yang masuk untuk ambil hasil yang sama, tapi saudara-saudara di sana tetap menunggu.
1: Iya, oke. Sehingga ini semuanya tetap bisa berjalan dengan baik ya.
2: Iya.
1: Nah, menurut Kakak Novi nih, usaha seperti ini seberapa besar sih potensi hasilnya buat mungkin buat masa depan lah, bisa digambarkan mungkin ini seberapa besar keuntungannya begitu? Sangat besar atau pas-pas saja untuk makan minum, atau ya sebenarnya ini cuma terpaksa?
2: Kalau keuntungannya, kakak, ini kerja musiman nih, jadi kadang-kadang kalau pas ketemu yang ya enak lah, macam sekarang harga lagi naik, terus kita ambil langsung offer, berarti kita dapat keuntungannya besar. Tapi tiba-tiba dalam perjalanan kita di lapangan, tiba-tiba harganya turun. Sedangkan orang di lapangan ini kadang juga diajak kerjasama untuk menyesuaikan harga ini agak susah. Jadi itu pun ya begitulah, tapi puji Tuhan kalau untuk harga keuntungan setiap bulan cukup untuk makan, cukup untuk anak-anak sekolah, cukup untuk urusan keluarga dan lain-lain, kakak. Masih ada sedikit untuk menabung walaupun sedikit.
1: Oke. Nah, ini diprediksi usaha ini kedepannya akan semakin berkembang, atau apakah suatu saat mungkin hasil bumi ini akan habis misalkan? dan akan berencana menjalankan usaha lain mungkin?
2: Intinya diberi kesehatan, pasti pekerjaan ini kami geluti terus karena dari pekerjaan ini kami merasa bahwa mempunyai keuntungan yang luar biasa untuk kehidupan ke depan, kakak. Okay.
1: Berarti ini bisa dikatakan sangat menjamin ya untuk masa depan.
2: Iya, benar.
1: Oh, okay. Baik, kita minta mungkin tips atau pesan dari kakak Novi nih. Apa pesan atau saran terbaik nih buat anak-anak muda milenial sekarang yang ada yang sudah bingung mau kerja apa, ada yang lamar kerja tidak diterima, mungkin ada yang mau bisnis tapi masih ragu-ragu. Silakan. Halo, Kak Novi.
2: Iya. Buat kaum muda, mulailah dengan bisnis. Jangan tunggu harus punya modal yang besar. Intinya kita mau berusaha. Lalu yang kedua, selalu mendoakan apa yang kita kerjakan. Pasti jalan terbuka. Jadi buat anak-anak muda yang di luar sana, tetap semangat, tetap berdoa. Biasanya awal usaha itu dari yang kecil, lama-lama kalau kita tekuni akan menjadi luar biasa.
1: Oke. Oke, nah Kak Novi sendiri, adakah mimpi besar lagi yang ingin dicapai untuk usaha ini? Mungkin mau beli tanah baru kah? Atau bikin gudang yang besar mungkin?
2: Mimpi yang sekarang saya bermimpi dan yang sangat saya harapkan, mudah-mudahan ke depan ada jalan, kakak. Karena jujur jalan. Kami di belakang ini kami punya tanah luas, tapi sekarang ini tempat parkir mobil juga susah, pengangkutan barang juga susah. Mudah-mudahan ada yang berbelas kasih untuk buka jalan kasih kami di belakang, supaya kedepannya, karena semakin hari kan semakin tua toh kakak, kita benar. Tidak mungkin kita kuat lagi untuk dorong barang dari jalan ke atas, dari jalan ke rumah. Mudah-mudahan ada yang berbaik hati untuk buka jalan, tapi kami tetap semangat untuk bekerja, karena ini pekerjaan ini walaupun kecil, tapi kalau kita semangat, kita tekuni, akan membawa hasil yang luar biasa.
1: Okay. Baik, jadi mimpinya adalah suatu saat mungkin akan ada akses yang memudahkan untuk pendroppingan gitu ya.
2: Okay.
1: Baik, terima kasih banyak untuk waktunya Kakak Novi hari ini, sudah mau berbagi bersama kami di Pro 2 RRI.
2: Ya, sama-sama kakak.
1: Okay, sukses selalu dan semoga semua yang di harapkan boleh terwujud. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat siang dan selamat kembali menjalankan aktivitas.
2: Ya, selamat siang.

0: Luar biasa ya teman Pro2, Novi Besi, seorang perempuan yang tangguh dan memiliki motivasi yang sangat kuat, memilih dan menentukan bisnis yang ternyata tidak semua orang punya. Dan ini hanya butuh semangat, butuh ketekunan, dan juga butuh kesehatan tadi katanya. Tetap sehat dan selalu berdoa agar diberikan jalan, karena ini sudah menjadi sebuah pekerjaan yang digeluti dengan penuh syukur, dan dipastikan ini akan jadi suatu usaha yang menjamin masa depannya. Semoga ini bisa ditiru oleh anak-anak muda, dan buat yang masih ragu-ragu untuk memulai bisnis, seperti pesan Kakak Novi, segala sesuatu harus dimulai dari kecil. Harus dari niat, tekun, pasti akan membuahkan hasil yang baik. Tetap di Pro2 RRI dan jangan kemana-mana.
1: Ngitung apa sih? Sibuk amat.
2: Biasalah, lagi hitung-hitungan modal untuk bangun bisnis. Sebenarnya sih modal udah ada, cuman masih takut dipakai berbisnis atau membuka usaha.
1: Nah, khawatir itu sih penting. Makanya, biar tidak kecewa di kemudian hari dalam mengelola bisnis, ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan tuh.
2: Wah, wah, wah. Ini nih yang saya suka dari kamu. Masih muda, tapi sudah sukses. Bagi-bagilah tipsnya. Apa dong?
1: Bisa aja sih kamu. Jadi ada 4 hal yang harus diperhatikan dalam mengelola modal kerja agar berfungsi optimal, yaitu mengenai kondisi kas, yaitu memisahkan keuangan pribadi dengan keuangan usaha agar pembukuan dan keluar masuk kas itu dapat terlihat dengan jelas. Lalu perhatikan kondisi hutang. Sebagai pelaku usaha, memenuhi kewajiban kepada kreditur itu menjadi sesuatu yang harus diperhatikan agar jangan sampai mengganggu kelancaran kas. Memenuhi semua kewajiban kepada kreditur secara tepat waktu, ini akan membangun reputasi dan kenaikan kredit yang baik yang akan berpengaruh pada kriteria supplier yang dicari oleh perusahaan-perusahaan besar pada umumnya. Terus perhatikan juga kondisi piutang. Pastikan customer melakukan pembayaran sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Usahakan melakukan penagihan kepada customer tepat waktu dan sebelum jatuh tempo agar tidak mempengaruhi ketersediaan kas dan pendapatan bisnis. Terus yang terakhir yaitu kondisi inventaris. Ini juga harus dicek. Pengusaha harus cermat dalam mengelola persediaan barang agar dapat memenuhi suplai permintaan dan meminimalisir beban resiko agar tidak menjadi kelebihan atau pengendapan inventory gitu.
2: Wah, semoga dengan berteman sama orang sukses kayak kamu, saya bisa ketularan suksesnya ya.
1: Amin.
2: Amin.

stabilizer kamera atau gimbal adalah salah satu perangkat yang banyak digunakan dalam fotografi dan videografi untuk menghasilkan gambar dan video yang stabil dan tidak goyang. Tidak peduli seberapa banyak gerakan yang mengguncang kamera, hasil gambar yang disajikan akan tetap stabil dengan pergerakan yang halus. Banyak orang mungkin belum familiar dengan istilah gimbal. Namun, penggunaannya yang semakin populer membuat gimbal semakin dikenal oleh banyak orang. Tahukah Anda, cara kerja stabilizer ini ternyata terinspirasi dari kepala ayam dan burung. Ayam dan burung bisa menstabilkan kepalanya tetap tegak meskipun badannya berjalan atau berlari dengan cepat. Menurut Barry J. Frost, Bird Head Stabilization, kepala burung didesain untuk terkunci pada gravitasi atau terpaku di tempat dan tidak bergerak dengan anggota tubuh lainnya. Burung dan ayam membutuhkan kestabilan tersebut agar penglihatan mereka tidak terganggu saat berjalan, berlari, melompat, terbang, mendarat, dan bertengger.

Restoran makanan cepat saji seperti KFC tidak akan muncul jika saja Kolonel Sanders menyerah dalam hidupnya. Ya, Kolonel Sanders adalah orang yang menemukan resep renyah ayam goreng milik KFC yang sampai saat ini bisa dinikmati dengan mudah. Ada sekitar 1.009 restoran yang menolak resep ayam goreng milik Kolonel Sanders. Banyak pemilik restoran memberikan komentar pedas terhadapnya terkait dengan resep yang dimilikinya. Meski mendapatkan penolakan, namun tak membuat Kolonel Sanders menyerah begitu saja hingga ada satu restoran memberikan kesempatan. Mulai saat itulah, ayam goreng miliknya ini lebih dikenal luas bahkan hingga saat ini. Semangat kegigihan Kolonel Sanders pun patut diacungi jempol. Meskipun tidak terlahir dari keluarga pebisnis atau memiliki keahlian bisnis, dengan semangat dan strategi yang tepat, maka KFC bisa besar seperti ini.

0: Sate Siang di Pro 2 FM.
1: Teman Pro 2, sekarang waktunya buat kamu untuk mengetahui beragam informasi olahraga ya. Kita punya banyak info olahraga yang udah kami siapkan, dan yang pastinya adalah informasi terupdate hari ini. Beberapa rangkuman berita olahraga tanah air paling update dan ramai dibicarakan siang ini, Rabu 22 Juli 2026. Salah satunya adalah bulu tangkis China Open 2026. Nah, ini masuk dalam Super 1000 ya. Ajang China Open 2026 menjadi sorotan utama pecinta bulu tangkis tanah air. Sejumlah wakil Indonesia berhasil mengamankan tiket ke babak 16 besar. Jadi Sabar Karyaman Gutama bersama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani tampil dominan meski kondisi fisik mereka belum 100% dan sukses menumbangkan ganda putra dari Malaysia. Sementara Putri Kusuma Wardani ya melanjutkan tren positif usai menundukkan wakil tuan rumah Cina dan membidik babak semifinal Super 1000 perdananya. Dan untuk pasangan Rehan Naufal Kusharjanto bersama Gloria Emanuel Wijaja juga akhirnya lolos ke 16 besar setelah melalui pertarungan sengit 3 game langsung. Jadi kita patut memberikan jempol ya, kita acungkan jempol buat para pebulu tangkis Indonesia yang tampil dalam China Open 2026 dan juga menyambut Super 1000 ini. Kita pastikan Indonesia masuk final dan kita doakan bisa jadi juara. Oke, nantikan lagi informasi olahraga lainnya siang ini sampai di jam 2 siang hanya di Pro 2 RRI, teman terbaik kamu.

0: Ayo, ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas, gas. Yuk, gas. Yuk, lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri, ngeri.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: lagi dengerin Santai Siang.
1: Kembali lagi di Santai Siang dengan info olahraga. Nah, ini sudah memasuki masa-masa di mana terjadi banyak ya pergerakan bursa transfer sepak bola nasional yang dipersiapkan menjelang bergulirnya Superliga 2026-2027. Nah, ini untuk sepak bola semakin memanas menjadi bahan perbincangan utama pecinta sepak bola tanah air. Persib Bandung, kelengkapan kuota. Persib Bandung menjadi salah satu tim yang bergerak sangat agresif dan sudah melengkapi kuota maksimal 11 pemain asing. Maung Bandung yang mendatangkan pilar timnas Indonesia seperti Sandy Walsh dan Ragnar Oratmangun, serta deretan nama asing baru seperti Luka Menalu dan Gakuto Notsuda. Sementara Arema FC imbangi Persib. Arema FC juga mencatatkan diri sebagai tim yang sudah merampungkan komposisi 11 pemain asingnya, mendominasi legion asing asal Brasil seperti Betinho, Careca, dan Gustavo Franca. Sementara Persija Jakarta berburu pemain bertahan dan bintang asing Macan Kemayoran yang kini membangun fondasi anyar terus dikaitkan dengan perburuan pemain berlabel timnas serta gelandang atau penyerang asing berkualitas untuk mengimbangi manuver Persib. Jadi ini lagi ramai banget ya untuk pergerakan pasukan bintang dan kuota asing. Selain itu, rumor panas tentang saling sikut Persib dan juga Persija. Jadi Shane Patinama muncul rumor hangat yang menghubungkan bek kanan atau kiri timnas Indonesia, Shane Patinama, yang dirumorkan masuk dalam radar pemburuan Persib Bandung. Kemudian tim promosi seperti Garuda Yaksa FC ya mulai menunjukkan manuver serius dengan resmi menunjuk juru taktik asal Serbia, Milos Jokšić, ya, serta membidik beberapa pilar berlabel timnas Indonesia. Makin seru nih sepak bola Indonesia. Sementara Piala Presiden 2026, Persib Bandung bersiap mematangkan rotasi dan memberikan porsi bermain lebih untuk para pemain muda dalam laga lanjutan Piala Presiden 2026. Ada persiapan juga untuk Piala AFF 2026. Jadi pemusatan latihan TC Timnas Indonesia di Bali di bawah arahan pelatih John Hartman terus menjadi perbincangan hangat menjelang laga pembuka. Dan PSIM Yogyakarta dan juga beberapa klub Superliga Liga 1 terus merilis rekrutan pemain baru menjelang bergulirnya musim baru. Mau tahu lagi info-info menarik seputar olahraga lainnya? Dengarkan terus Pro 2 RRI, teman terbaik kamu.

0: Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island.
1: Sutradara melihat coba Will, kamu coba karakter ini. Jadi lah, jadi dari belakang saya langsung terbuka.
0: Jangan lupa untuk teman-teman dengarkan terus Pro 2 Tambua dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store, App Store juga ada. Ayo, buruan!

0: gara-gara kamu sih, Mei.
1: Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
2: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
3: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat konflik di sekitar kamu.

Chattingan atau berkiriman pesan saat ini begitu mudah untuk dilakukan kapan dan di mana saja. Sebelum berkembang seperti sekarang, teknologi mengirim pesan singkat dikenal dengan short message service atau SMS. SMS pertama kali muncul pada 3 Desember 1992. Waktu itu teknologi SMS masih dalam proses uji coba. Lantas, kira-kira apa ya isi SMS pertama yang terkirim? Isi SMS pertama yang sukses dikirim ke ponsel adalah Merry Christmas atau ucapan Selamat Natal. SMS ini dikirim oleh Neil Papworth lewat komputer untuk salah satu atasannya, Richard Jarvis, yang sedang menghadiri pesta Natal. Ponsel yang digunakan oleh Papworth adalah Orbiter 901 yang dirilis tahun 1992 dengan bobot 2,1 kg. Papworth tidak mendapat balasan dari SMS yang ia kirim karena ponsel saat itu hanya bisa menerima pesan tanpa bisa membalas. Sejak saat itu, teknologi SMS terus dikembangkan meski belum dikenal luas. Baru pada tahun 1993, layanan SMS dirilis untuk ponsel. Popularitas SMS akhirnya naik signifikan saat ponsel mengalami masa jayanya sekitar awal tahun 2000-an. Kini layanan SMS sudah jarang digunakan, meskipun masih ada beberapa layanan yang masih menggunakan SMS seperti pengiriman OTP atau one time password. Dalam catatan firma riset Statista, di tahun 2012, 150 miliar SMS dikirimkan ke Inggris. Angka ini turun menjadi 40 miliar pada tahun 2021 ketika aplikasi pesan instan makin populer. Alih-alih berkiriman pesan, saat ini SMS lebih banyak digunakan oleh perusahaan untuk mengatur pengingat janji temu atau sebagai bentuk otentikasi masuk.

Oke, teman produ, berikut lagi masih ada satu informasi terakhir seputar olahraga. Jadi kita bakal membahas tentang persiapan bola voli ya menyambut si Five Liga 2026 leg kedua. Jadi memasuki leg kedua si 5 atau si Five Liga ya, si Five Cup 2026 yang berlangsung 23 hingga 26 Juli 2026 besok di Jakarta International Velodrome Rawamangun. Persiapan timnas

Voli Putra Indonesia berada dalam fokus penuh setelah harus puas menjadi runner-up di leg pertama Filipina usai kalah tipis 2-3 dari Kamboja di partai final. Skuad Merah Putih juga mengusung misi bangkit dan mengamankan gelar di kandang sendiri. Nah, teman Pro 2, untuk misi balas dendam dan evaluasi utama nih. Jadi fokus lawan Kamboja ya. Skuad asuhan Raidel Toiran membuka laga perdana leg kedua dengan menjamu Kamboja. Pertandingan ini menjadi panggung revanche penting usai kekalahan mengejutkan di final leg pertama. Kemudian akan ada perbaikan receive atau kedisiplinan blok. Jadi tim pelatih juga mengevaluasi penerimaan bola pertama ya, receive yang kurang bersih. Kemudian koordinasi blocking di garis depan yang dinilai masih kurang sabar untuk mengantisipasi serangan outside hitter. Dan amunisi yang lagi dipersiapkan, jadi timnas Indonesia mengkombinasikan tenaga pemain muda potensial dengan fondasi pemain senior. Ada pengalaman senior di sini, kehadiran nama-nama berpengalaman seperti Dio Zulfikri, Sigit Ardian, Fahrija Raka Abinaya, ini dipercaya mampu menjaga kedewasaan bermain dan motivasi bertanding tim. Dan Farhan Halim sebagai kapten bersama Boy Arnes Arabi, Doni Haryono dan Hendra Kurniawan juga tetap menjadi tumpuan utama penyerangan. Dan untuk pembagian pool dan jadwal pertandingan leg kedua Jakarta, pembagian grup ya, untuk pool A Indonesia, Filipina dan Kamboja. Pool B Thailand, Vietnam dan Myanmar. Jadi bermain di Velodrome Jakarta diharapkan menjadi suntikan energi bagi Farhan Halim dan teman-teman untuk menyapu bersih babak penyisihan grup dan merebut kembali podium tertinggal di tanah air. Kita dukung selalu pertandingan voli di Indonesia. Mudah-mudahan ini juga bisa membawa nama Indonesia ke atas panggung yang membanggakan. Oke teman Pro 2, demikian informasi olahraga. Sudah beberapa info kami hadirkan. Namun jangan kemana-mana, kita masih tetap di Santai Siang. Akan ada info seputar entertainment atau info celebrity. Tetap di Pro 2 RRI, teman terbaik kamu.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju!
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandaira.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.

Tahukah Anda, di Pulau Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, terdapat manusia bermata biru. Memiliki warna bola mata yang berbeda sering menjadi pusat perhatian. Karena keunikan inilah yang membuat orang merasa penasaran terhadap keberadaan manusia bermata biru. Memiliki mata biru bukan sebagai kebetulan, karena menurut cerita turun-temurun keluarga, bahwa nenek moyang mereka, yakni Raja Siompu II yang bernama Lalaja, dahulu menikahkan putrinya, Waode Kambaraguna, dengan seorang yang berbangsa Portugis, sehingga perkawinan ini menjadi pangkal muasal turunan para mata biru di Pulau Siompu, Buton Selatan.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Kamu lagi dengerin Santai Siang.
1: Teman Pro 2 kembali lagi di Santai Siang. Kali ini di sesi info atau berita entertainment ya. Kita sudah rangkum, kita sudah kumpulkan banyak sekali informasi atau berita yang mencuat siang hari ini, yang dianggap ini paling update dan paling viral ya, fresh, segar, ramai dibicarakan di publik. Nah, kaitannya dengan Tantri Kotak yang melaporkan sahabat atas dugaan penipuan. Ini udah kemarin-kemarin ya, udah di informasikan. Nah, kali ini ada lagi nih, masih kelanjutan dari kabar ini. Jadi coba kita buka lebih terperinci. Nah, jadi akhirnya ditemukan. Jadi teman Pro 2, kabarnya selain informasi demam layar lebar seperti film sihir Tanah Kubur, nah ini ada juga kabar tentang kesehatan Desta dan juga momen haru Baby Romeo. Jadi banyak ya kabar-kabar hari ini yang akan kita ulas satu per satu, biar para netizen ataupun penggemarnya bisa mengikuti perkembangan atau informasi terupdate hari ini. Oke teman Pro 2, nah di sini ada momen haru tentang Baby Romeo. Keluarga Baby Romeo dan Meisya Siregar baru saja melewati momen emosional dan menegangkan saat berlibur di pantai Bali. Terjadi sebuah insiden terhadap putra bungsu mereka, Bambang, nyaris kehilangan nyawa, bayangkan, setelah terseret ombak besar secara mendadak saat sedang bermain di bibir pantai. Ngeri banget ya. Jadi ada penyelamatan cepat, beruntung keberadaan lifeguard setempat dan aksi tanggap kerabat di lokasi berhasil menyelamatkan sang anak Bambang tepat waktu. Ada ungkapan haru dari Baby Romeo bahwa kejadian ini membuat Baby merasa sangat terpukul. Sempat juga menyalahkan dirinya sendiri karena merasa gagal menjaga sang anak. Saking shock gitu dan tidak ingin lepas dari sang putra, Baby Romeo dilaporkan tidak mau pisah tidur dengan Bambang usai kejadian tersebut. Dan ini menjadi pelajaran dan teguran nih buat semua. Jadi Meisya Siregar selaku sebagai seorang ibu juga menyebutkan insiden ini menjadi pengingat dan teguran buat kita semuanya, terutama dari Tuhan ya, yang datang dari Tuhan agar para orang tua tidak pernah lengah sedikit pun saat mengawasi anak-anak di alam terbuka. Oke, yang penting adalah semoga kejadian serupa tidak terjadi pada kita yang lain, karena informasi ini juga jadi menyebar dengan sangat cepat karena menjadi bagian dari figur atau entertainer. Baik, pasti akan ada informasi lainnya yang sudah kami siapkan buat kamu. Tetap dengarkan Pro 2 Radio di Santai Siang, teman terbaik kamu.

0: ada satu peristiwa yang bikin sebenarnya bikin jadi semangat untuk tulis itu karena latar belakang di balik apa yang mau saya tulis itu sendiri. Biasanya kan kita kalau tulis sesuatu harus ada persoalannya dulu.
1: Mm-hmm.
0: Jadi ada persoalan yang menurut saya ini kayak menarik untuk saya tulis,
1: dibahas.
0: Untuk dibahas. Jadi dan saya lihat banyak terjadi di Atambua sini. Kebanyakan saya punya tulisan tentang Atambua, tentang Belu.
1: Iya, di Belu.
0: Tentang kehidupan di Belu dan lebih ke tatanan-tatanan hukum yang ada di Belu.
1: Mm-hmm.
0: Tidak jauh dari hukum karena saya anak hukum. Betul. Jadi biar tidak
1: melenceng
0: dan tidak tulis apa yang saya tidak tahu nanti salah. Betul. Dan lain sebagainya. Betul. Makanya akhirnya memilih untuk tulis yang saya tahu sa begitu. Salah satu jurnal yang saya tulis itu tentang perbedaan sistem perkawinan adat di Belu.
1: Oh.
0: Kaitannya dengan pembagian hak waris. Ada satu peristiwa yang bikin

0: Kemana? Anakku mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

era digital ini, arus informasi begitu deras, tak terkecuali informasi tentang keuangan. Beragam produk dan layanan keuangan bermunculan, menawarkan kemudahan dan keuntungan bagi penggunanya. Namun, di balik kemudahan tersebut, literasi keuangan yang rendah dapat menjerumuskan masyarakat, terutama generasi muda, ke dalam lubang utang dan masalah keuangan lainnya. Apa yang mendasari generasi milenial ini mudah terjerat dalam pinjaman online? Jika permasalahannya hanya sekedar memenuhi lifestyle, maka literasi keuangan menjadi sangat penting. Ibarat peta dan kompas bagi perjalanan finansial masa depan kita. Berikut beberapa alasan mengapa literasi keuangan penting diajarkan sejak dini. 1. Membentuk kebiasaan keuangan yang baik, yaitu sejak kecil, anak-anak dapat belajar tentang bagaimana konsep menabung. 2. Meningkatkan kemampuan mengambil keputusan. 3. Menumbuhkan rasa bertanggung jawab. 4. Mempersiapkan masa depan dengan cerah. Yaitu literasi keuangan ini dapat membantu anak-anak mencapai tujuan keuangan mereka. Mengajarkan mereka menabung untuk dapat membeli sesuatu yang diinginkannya. Kebiasaan tersebut akan membentuk pribadi menjadi suka menabung untuk keperluan masa depannya. Berikan anak-anak tanggung jawab untuk mengelola uang mereka sendiri. Seperti menyimpan uang sakunya sebagian untuk menabung atau cara berbelanja dan memilih barang dengan membandingkan harganya. Mari kita bersama-sama menumbuhkan generasi yang melek keuangan. Demi masa depan mereka agar lebih cerah dan tidak salah dalam mengambil keputusan finansial.

0: Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Produa FM.
1: Oke, teman Produa, balik lagi di Santai Siang. Masih informasi tentang entertainer. Ini kita beralih ke kabar kesehatan Desta ya, sang master of ceremony sebagai host, presenter, dan banyak acara-acara yang melibatkannya. Dan kini kabarnya Desta tengah menjalani operasi lensa mata. Kabar mengenai kondisi presenter Dedi Mahendra Desta menjadi sorotan setelah ia harus dilarikan ke rumah sakit dan menjalani tindakan medis pada mata kirinya. Jadi ada penyebab cedera. Desta mengalami insiden saat bermain olahraga padel. Lensa mata kirinya terkena benturan bola padel secara langsung yang memicu pendarahan cukup luas di dalam mata hingga membuat penglihatannya sempat hilang atau abu-abu. Setelah sempat menjalani pengamatan atau observasi selama sepekan untuk melihat apakah darahnya bisa lurus sendiri, tim dokter akhirnya memutuskan untuk mengambil tindakan operasi penyedotan darah beku di lensa matanya. Kondisi terkini, Desta mengonfirmasi bahwa penanganan medis berjalan lancar, hasil pemeriksaan menunjukkan retina, kornea, dan saraf matanya dalam kondisi yang aman, sehingga kini dia sedang dalam masa pemulihan atau recovery agar penglihatannya bisa kembali jernih. Gitu. Jadi memang sebagai manusia pasti ada aja ya insiden yang terjadi, dan tanpa terkecuali siapapun dia, intinya bagaimana bisa mengatasinya. Oke, nah ini ada lagi nih kasus dugaan penipuan yang dialami Tantri Kotak hingga laporan persidangan mediasi pasangan selebriti. Nah kira-kira gimana nih, ternyata setelah ini dikabarkan penipuan yang pernah tersiar beberapa waktu lalu, akhirnya kasus penipuan ini dibawa ke ranah hukum. Jadi vokalis band Kotak Tantri Syailendra bersama sang suami Arda mengungkap insiden penipuan investasi yang diduga dilakukan oleh orang terdekatnya, sahabatnya sendiri. Nah kasus bermula dari penawaran kerjasama bisnis, pengadaan atau pembelian produk yang dinilai nilainya sangat besar sejak tahun 2025, setahun yang lalu, yang awalnya berjalan lancar tapi terduga pelaku kemudian memutus kontak dan menghilang setelah transaksi. Jadi kerugian tidak hanya dialami Tantri ya, total kerugian gabungan dari banyak korban telah diakumulasi, termasuk sesama wali murid juga, diperkirakan mencapai hampir 10 miliar rupiah. Tantri bersama para korban lainnya juga mengumpulkan bukti-bukti transaksi dan melayangkan laporan resmi ke kepolisian untuk menempuh jalur hukum. Dan ya, proses mediasi terkait gugatan hak asuh anak antara Ruben Onsu dan Sarwenda juga kini lagi hangat-hangatnya berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan kuasa hukum menekankan tidak ada dendam pribadi di antara keduanya, entah itu Ruben maupun Sarwenda, menegaskan fokus utama mereka dalam sidang mediasi ini adalah mencari kesepakatan terbaik untuk masa depan dan kepentingan anak-anak mereka. Jadi gitulah kehadiran kedua pihak ya, Sarwenda dan Ruben Onsu sama-sama hadir langsung didampingi tim kuasa hukum masing-masing untuk mengikuti proses mediasinya. Dan di sini yang jadi fokus utamanya adalah gugatan hak asuh anak gitu. Nah, hak asuh anak ini sebenarnya diajukan oleh Ruben kaitannya dengan pola komunikasi dan waktu pertemuan dengan anak-anak pasca perceraian mereka. Nah, untuk dapatkan lagi informasi yang lebih menarik lagi tentang entertainer Indonesia, kamu jangan kemana-mana, tetap dengarkan Produa RRI dan dapatkan informasi selengkapnya di Santai Siang, teman terbaik kamu.

0: cewek tuh kuning lagi. Aduh,
1: Udah yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
5: Ini
6: cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan

Kembali lagi di Santai Siang Pro 2 FM. Nah, kaitannya dengan info selebriti, masih ada banyak sekali info menarik lainnya terus kami hadirkan buat kamu. Nah, okay. Ini ada lagi nih perdebatan kaitannya dengan apa ya?

royalti. Jadi perbincangan mengenai nominal royalti musisi senior kembali memuncak di media sosial. Polemik ini memicu respon hangat sesama musisi papan atas hingga penikmat musik tanah air. Awal mula ramainya perbincangan ini dipicu oleh tangkapan layar pembagian royalti yang diunggah oleh Thomas Ramdan, basis band legendaris dari band Gigi, ya, melalui akun media sosial pribadinya. Dalam entry pendataan lembaga manajemen kolektif atau LMK, LMKN yang menerima royalti sebesar Rp408.601. Bahkan untuk variasi ejaan namanya Thomas Ramdan, nominal yang tertera hanya sebesar Rp51. Jadi Thomas apa ya, menyertai unggahan tersebut dengan nada syukur bercampur satir gitu. Alhamdulillah ya Allah ya Rob gitu. Terima kasih buat at Papri official in insyaallah katanya, semoga bisa cukup untuk hidup di desa. Wah gila banget. Nah, kolom komentar unggahan tersebut langsung dipenuhi respon dari sesama musisi ternama. Ada Dewa Bujana, gitar Gigi ya, turut memberikan komentar guyonan. Piu dari Padi Ribon merespon jenaka situasi negara lagi sulit, mohon harap maklum gitu. Terus musisi lainnya seperti Ical Bas juga yang menilai angka ini di luar nalar gitu jika dibandingkan dengan karya-karya hits Gigi yang terus diputar di berbagai media. Mengapa isu ini sangat menyita perhatian, di mana reputasi besar dan apresiasi ekonomi band Gigi adalah salah satu band paling berpengaruh di Indonesia selama lebih dari 3 dekade. Fakta bahwa musisi sekaliber Thomas Ramdan menerima angka ratusan ribu rupiah menimbulkan perhatian luas mengenai kemana hak ekonomi hasil pemutaran karya mereka mengalir. Nah ini nih, jadi kritik atas transparansi pendataan dan pemotongan, para musisi kerap mempertanyakan kejelasan rumus perhitungan, kemudian pendataan variasi nama pencipta, bahkan besarnya pemotongan administrasi dari lembaga pengumpul royalti seperti LMK atau LMKN. Oke, informasi ini mengantar kita di penghujung kebersamaan kita. Saya Ari bakal pamit dari ruang dengar kamu. Saat lagi kamu akan ditemani rekan saya Rantratna Asmawati ya, untuk program-program menarik lainnya. Tetap di Pro 2 RRI, teman terbaik kamu.

Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro 2 FM.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi Pace, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iya sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iya, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Pace, Mace. Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu, Pace. Ji, Pace. Tau sudah dapat seret dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil bagaimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

Tahukah kamu parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

Oke, 99,8 Pro 2 Tambua, teman terbaik kamu. Nah, Spanyol saat ini pasti sedang berpesta ya setelah berhasil menjuarai Piala Dunia 2026 ini. Dan keberhasilan La Roja ini mengangkat trofi dunia tidak hanya membuat para pendukung sepak bola bersorak, tetapi juga kembali menarik perhatian dunia pada budaya negeri Matador termasuk kekayaan kulinernya ya teman Pro 2. Nah, selain terkenal dengan permainan sepak bola yang atraktif, Spanyol juga memiliki beragam hidangan bercita rasa khas yang sudah mendunia. Mulai dari sup dingin yang menyegarkan hingga nasi berbumbu chevron yang ikonik. Setiap daerah di Spanyol memiliki sajian andalan dengan cita rasa berbeda. Nah, kalau ingin ikut merasakan euforia kemenangan Spanyol, tidak ada salahnya ya teman Pro 2 kita menjelajahi makanan khas orang Spanyol. Ada apa saja kira-kira di Spanyol yang jadi kuliner khasnya? Itu yang pertama adalah gazpacho. Gazpacho ini adalah salah satu hidangan paling populer ya, paling populer di saat musim panas di Spanyol. Sup ini disajikan dalam keadaan dingin dan dibuat dari tomat matang, paprika, mentimun, bawang putih, minyak zaitun, serta cuka. Perpaduan rasa asam dan segarnya membuat gazpacho ini cocok dinikmati sebagai hidangan pembuka atau pelepas dahaga di saat cuaca panas ya. Kedua ada patatas bravas ya, melansir dari Medias ya. Patatas bravas ini merupakan menu wajib di hampir setiap bar tapas di Spanyol. Hidangan ini berupa kentang goreng berukuran besar yang renyah di luar tetapi lembut di dalam. Aduh, jadi ngiler kan, kebayangin aja. Kentang ini kemudian disiram saus tomat pedas khas atau aioli berbahan dasar bawang putih. Nah, setiap daerah memiliki racikan saus yang berbeda sehingga menawarkan pengalaman rasa yang unik. Dipengen kan. Kemudian ada croquetas ya. Croquetas, croquet, kalau kita kayak kroket ya. Croquetas ini atau kroket ala Spanyol punya tekstur renyah di luar dan sangat lembut di bagian dalam. Isinya juga beragam, mulai dari jamon atau ham, terus ayam, ikan cod, kentang tumbuk, dan saus bechamel yang creamy. Camilan ini kerap disajikan sebagai tapas atau makanan pendamping saat berkumpul bersama keluarga dan juga teman-teman. Yang berikut ada paella. Tidak lengkap membahas makanan khas orang Spanyol tanpa menyebut paella ini, teman Pro 2. Kenapa? Karena hidangan yang berasal dari Valencia ini bahkan sering disebut sebagai ikon kuliner nasional di Spanyol. Paella ini terbuat dari nasi yang dimasak bersama saffron sehingga menghasilkan warna kuning keemasan dan aroma harum yang khas. Isiannya bervariasi mulai dari ayam, kelinci, makanan laut hingga sayuran. Salah satu ciri khas dari paella adalah lapisan nasi renyah di bagian dasar wajan atau sokarat yang justru menjadi bagian paling diburu oleh para penikmatnya. Aduh, jadi pengen coba nih ya teman Pro 2. Apalagi saffron itu kayak tanaman yang punya manfaat bagus untuk kesehatan. Pantas aja mereka sehat-sehat dan pastinya kuat ya kan. Oke deh teman Pro 2, tetap di Pro 2 FM Atambua, kita bakal lanjutin lagi bahasan seru seputar kuliner Spanyol ini ya. So stay cool terus.

0: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
1: Apanya abang ini? Cinta-cinta di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan?
2: Hey.
1: Sana kau. Cuy.
3: Wow. Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
1: Abang, aku kan jadi malu. Abang.

0: Aduh, panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar nggak gosong.
1: Eh, minta pong hand bodinya.
0: Lain hand body, sunscreen ini.
1: Sunscreen? Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
0: Oh, omku itu?
1: Hah, iya kah? Loh, masa tuh ommu sih?

Oke, teman Pro 2 ya, masih di Sore Ceria Pro 2 FM, masih ngebahas soal kuliner legendaris di kota lagi negara pemegang trofi Piala Dunia 2026, Espanola. Nah, tadi itu ada beberapa makanan khasnya yang udah kita bahas ya, dari gazpacho, patatas bravas, croquetas, paella, kemudian yang berikut adalah tortilla Espanola ya. Namanya meskipun tortilla, tapi hidangan ini berbeda dengan tortilla khas dari Meksiko. Tortilla Espanola ini merupakan omelet tebal berbahan telur, kentang, bawang bombay, dan minyak zaitun berkualitas tinggi. Beberapa resep juga menambahkan paprika khas Spanyol untuk memperkaya cita rasa. Kesederhanaan bahan justru menjadi kekuatan hidangan ini karena menghasilkan rasa gurih yang kaya. Kemudian ada pimentos de padron ya. Ini adalah paprika hijau kecil yang digoreng menggunakan minyak zaitun lalu ditaburi garam laut. Sebagian besar paprika ini memiliki rasa manis dan ringan rasanya. Namun sesekali ada satu buah yang terasa sangat pedas ya. Sensasi kejutan inilah yang membuat hidangan sederhana ini begitu digemari. Kemudian ada ensaimada. Bagi pecinta makanan manis, ensaimada wajib masuk dalam daftar ya. Kue tradisional asal Mallorca ini memiliki bentuk spiral dengan tekstur lembut dan juga berlapis. Nah, sekilas tampilannya menyerupai perpaduan antara roti, croissant, dan juga donat. Ensaimada biasanya ditaburi gula halus, meskipun beberapa varian juga diisi krim, coklat, dan selai. Kemudian ada caracoles ya. Ini mungkin terdengar asin nih. Asing ya, bukan asin. Ya, saya juga baru dengar sih ya. Karena apa? Hidangan ini ternyata menggunakan seafood sebagai bahan utamanya. Namun di sejumlah wilayah Spanyol, terutama di Andalusia, caracoles ini merupakan makanan favorit saat musim semi. Seafood dimasak bersama mentega, bawang putih, rempah-rempah, dan kaldu hingga menghasilkan rasa gurih yang kaya. Bagi wisatawan, mencicipi caracoles ini sering menjadi pengalaman kuliner yang tak terlupakan. Kalau kamu suka makanan yang mana nih dari 8 makanan yang tadi udah kita sebut ya? Kayaknya pengen coba semua ya, teman Pro 2 ya. Oke, tetap di Pro 2 FM Atambua, karena jam 4 sore nanti juga bakal ada acara yang lebih seru, talk show di Sore Ceria Pro 2 FM. So stay cool terus di 99,8, teman terbaik kamu.

0: 99,8 Pro 2 Atambua, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2, kita jumpa lagi di Sore Ceria Pro 2 FM bareng sama Rara. Sore hari ini kita akan ngobrol sama kali ini atlet renang lagi yang berprestasi dari tingkat sekolah dasar ya. Mereka ini belum lama ini mengikuti ajang O2SN ya, tingkat sekolah dasar ya, atlet olimpiade olahraga dan sains ya, sains nasional. Oke, baik, langsung aja deh kita tanya sama atlet-atletnya langsung nih. Adik-adik kita juga didampingi sama perwakilan orang tua dan juga coachnya pastinya. Kalau gitu kita sapa langsung aja ya, selamat sore semua.
1: Sore.
0: Wah, rame sekali. Baik, gimana kabar hari ini?
2: Kabarnya baik.
0: Baik. Oke, kita boleh kenalan dulu dari coachnya atau dari atletnya dulu nih kira-kira?
2: Oke, paling ujung kan.
0: Oke, ada atlet kita. Silakan, ada siapa? Oke, mau dipegang ya. Ada siapa di situ? Oke, siapa? Joshua ya. Oke, ngomong pakai mic sayang jawabnya. Lihat di kamera boleh ya.

0: Oke, Matthew, ada bawa pulang berapa juara kemarin di O2SN?
1: Satu, juara satu gaya punggung.
0: Wow, keren juara satu kita ini. Lanjut, Andra ya.
2: Halo, perkenalkan nama saya Andra, saya juara tiga.
0: Asal dari mana? SD mana?
2: SD Santa Angela.
0: Oh, oke, okay, luar biasa. Kebanyakan dari SD Santa Angela. Baik, kita mau kenalan dulu nih. Ada bunda yang cantik sore ini.
3: Selamat sore kakak presenter.
0: Sore bunda, boleh kenalan dulu bunda?
3: Boleh, nama saya Yani. Saya salah satu orang tua dari murid, dari anak-anak. Kebetulan anak saya yang latihan sama Coach Bray di klub Tembo Aquatic Club itu ada dua.
0: Okay.
3: Salah satunya Angie dengan kakaknya di SMP.
0: Oh,
3: iya. Namanya Michelle.
0: Oh ya. Baik, dua anak ya.
3: Dua orang. Keren anak ya.
0: Banget nih bunda. Kemudian ini kita kenalan lagi nih sama coach yang satu-satunya di Atambua ya untuk atlet renang ya. Oke, silakan ya. Coach.
4: Halo, selamat sore Mbak Rara dan pendengar Radio RRI Atambua. Oke, perkenalkan nama saya Coach Bray, biasa dipanggil Basri juga boleh, Bray juga boleh gitu. Saya pelatihnya anak-anak di klub Atambua Aquatic.
0: Oke, baik. Jadi nama klub renangnya Atambua Aquatic Club ya, coach ya. Baik. Nah, adik-adik gimana nih rasanya kemarin O2SN akhirnya bawa juara semua ya? Iya. Gimana nih? Boleh cerita nih perasaan adik-adik. Seneng enggak? Oke, okay, dari Kayla mungkin silakan.
5: Perasaan saya senang bisa mendapatkan juara di O2SN.
0: Oke, baik. Lanjut lagi, siapa nih mau cerita?
6: Joe,
0: silakan Joe. Bagaimana rasanya mendapat juara ya?
5: Senang sekali karena baru pertama kali mengikuti O2SN dan langsung mendapatkan juara.
0: Wow, mantap. Juara tiga gaya apa kemarin?
5: Gaya kupu-kupu.
0: Oke, keren. Lanjut Angie mungkin, silakan. Bagaimana rasanya Angie? Oke.
6: Angie rasanya apa?
5: Perasaan saya senang sekali karena baru pertama kali juara.
0: Pertama kali juara.
6: Ya, renang ya.
0: Tapi udah sering lomba berarti?
6: First time.
0: Pertama kali.
5: Iya.
0: Oh, pertama kali juga. Lanjut lagi ada Kakak Andra dulu. Andra kemarin juara di NTT Splash ya.
6: Nah,
0: ini dapat lagi juara dobel-dobel. Bagaimana rasanya nih Andra?
7: Bahagia.
0: Oh, bahagia. Orang tua ada kasih hadiah juga?
7: Belum.
0: Mama papa jangan lupa ya hadiahnya. Ini juara dobel-dobel. Oke, baik. Ada Matthew. Silakan Matthew.
8: Saya senang gara-gara baru pertama kali menang juara O2SN.
0: Oke, pertama kali lomba juga?
8: Enggak.
0: Oh, udah sering? Udah kedua kalinya. Yang sebelumnya udah juara belum?
8: Enggak.
0: Oh, akhirnya kali ini dapat juara, langsung juara satu ya.
8: Iya.
0: Gimana? Akhirnya senang banget?
8: Iya.
0: Senang banget ya. Orang tua ada kasih hadiah enggak nih, Matthew?
8: Ada.
0: Wah, hadiah apa tuh? Boleh tahu.
9: Hadiahnya apa?
0: Wih, hadiah baru ya. Keren-keren nih. Yang lain jadi iri. Oke, baik. Kita pengen tanya juga nih bunda, ya, Bunda Yani gitu ya. Karena dua anak yang mengikuti lomba juga ya sebenarnya ya. Yang kakak juga juara berarti ya.
3: Yang kakak juara dua di gaya dada dan gaya punggung. Juara tiga di gaya bebas.
0: Baik, bunda ini awalnya bagaimana adik-adik bisa diikutkan untuk latihan bersama coach ya, latihan renang dan akhirnya sampai ikut lomba. Ini sudah lama ya.
3: Kalau untuk anak-anak latihannya untuk adiknya baru bulan Oktober tahun lalu. Kakaknya juga akhir-akhir Oktober. Awalnya itu karena mereka suka berenang. Kalau misalnya libur atau apa tuh pasti cari yang ada kolam, hotel yang ada kolam. Dari situ saya mencoba cari tahu di Atambua ini ada tempat latihan renang atau ada pelatih renang. Lalu saya tanya-tanya

0: dikenalkan saya dengan Coach Bray.
1: Oke.
0: Jadi saya hubungi coach dan ikut klub.
1: Wah, ini baru semua ya, coach ya. Oh, pengen tanya kalau Matthew udah dari kapan nih latihannya?
2: Sudah 1 tahun lalu.
1: 1 tahun, wah keren, 1 tahun juara 1 langsung nih ya, akhirnya ya. Oke, baik coach, ini adik-adik persiapannya bagaimana nih di O2SN dan berapa lama gitu persiapannya ya?
3: Ya, untuk terkait latihan itu kita punya program tersendiri. Itu ada beberapa program, di antaranya program latihan khusus latihan saja untuk tahu teknik, dan program latihan untuk lomba. Jadi yang kemarin saya persiapkan anak-anak itu kurang lebih 1 bulan, di mana saya membuatkan jadwal, istilah kalau kami itu TC, TC training center maupun technical center. Itu mereka itu di coaching baik secara endurance fisik mereka maupun teknik renang di kolam gitu. Jadi ada beberapa hal-hal positif maupun negatif. Contoh positifnya mereka tuh semangat mau latihan. Nah, yang negatif itu aduh, bangun pagi-pagi ya harus ke lapangan ya. Terkadang orang tuanya juga masih repot urus dalam rumah tangga, masak, siapin buat kerja dan lain-lain, dan sempatkan diri buat ngurus anak mereka. Di mana kita latihannya di lapangan umum Karara gitu. Betul. Pagi-pagi jam 6 udah anak-anak udah standby gitu, dan luar biasa orang tua support anaknya dengan ngantar aja itu tuh lebih dari cukup gitu.
1: Oh, baik. Ini seminggu berapa kali jadinya, coach?
3: Jadi kita programnya itu seminggu 3 kali, ya. Yang wajibnya itu di setiap hari Sabtu dan Minggu. Jadi anak-anak itu kami bagi Karara sesuai program dalam klubnya itu bagi per kelas. Jadi anak-anak itu udah tahu dia kelas apa. Contoh Joshua kelas apa di renang? Tiga.
1: Sorry.
3: Kamu kelas apa?
1: Joshua berapa? Kelas 3 tadi ya.
3: Tiga. Matthew?
1: Angie kelas 3.
3: Andra? Okay.
4: Kelas 3.
3: Kalau Kayla
5: kelas 3.
3: Mereka itu dibagi kategori Karara. Kelas 1 anak-anak TK. Kelas 1 anak-anak TK, kelas 2 anak SD, kelas 1 maupun kelas 2. Kelas 3 itu di atas dari kelas 3 dan 4 gitu. Jadi pakai kelas 4 itu mulai 6, kelas 6, 5, 6, SMP dan SMA gitu.
1: Jadi ada berapa kelas di coach?
3: Punya saya ada 4 kelas.
1: 1 sampai 4,
3: terus nanti dibagi lagi A, B, C dan seterusnya gitu.
1: Wow, banyak juga ya muridnya coach ya. Jadi yang datang ke sini juga berganti-ganti ini dan juga semua berprestasi akhirnya ya.
3: Iya, terima kasih.
1: Ini kalau dari coach sendiri gimana perasaannya? Mereka O2SN. Ini tingkat kabupaten kemarin.
3: Betul.
1: Ya. Perasaannya
3: jadi,
1: gimana?
3: Jadi perasaan saya itu yang paling pertama itu senang, di mana anak-anak itu bisa mengeksplor diri, jadi kebanggaan diri mereka sendiri, guru-guru, sekolah maupun orang tua. Saya lihat orang tua senyum saja dengan anaknya bahagia, saya merasa oh luar biasa sekali gitu kan, anaknya berhasil, orang tuanya, bahkan sempat saya pura-pura nggak lihat gitu. Saya dari belakang, anaknya habis renang langsung peluk anaknya nangis. Oh, artinya luar biasa, orang tuanya tuh dukung anaknya gitu kan, gitu.
1: Bangga dan terharu.
3: Bangga terhadap gitu, anaknya ya. Apalagi Karara perlu diketahui mereka di klub itu banyak pengalaman yang mereka dapatkan yang tidak didapatkan di luar klub.
1: Oke.
3: Contoh mereka renang kan, tentunya saya mau lebih bagus daripada yang lain. Contoh nih saya ngambil si Matthew. Si Matthew ini dia SD kelas 3. Dia berkompetisi renang kan di O2SN itu kan dibagi atas 2 kategori nih. Olimpiade Olahraga Siswa Nasional kategori SD, kategori SMP. Nah, kategori SD dia kelas 3, silakan berkompetisi dengan SD. SD dia baik mau kelas 3, 4, 5, 6 tetap kompetisi, yang penting SD lawan SD. Jadi dia yang paling kecil nih Karara. Terus dia juara 1. Luar biasa perasaan saya gitu. Senang banget gitu. Saya aja pelatih senang, apalagi orang tua. Gitu. Jadi contoh si Anggi juga nih, kecil nih Karara. Dia bisa mengalahkan yang lainnya juga gitu. Ya, kalau kita sendiri lihat anak kecil renang bagus gitu, ya terpukau kan Karara ya.
1: Betul. Gitu. Oke, kita pengen dengar suaranya Bunda nih. Bagaimana perasaan akhirnya anak yang belum satu tahun latihan, ini sudah bisa kasih hadiah piala ya buat bunda gitu ya.
0: Perasaan sebagai orang tua tentu bangga, senang, apalagi ini lomba pertama mereka untuk anak-anak ini pertama kali dan ini juga hobinya mereka. Tentu perasaannya berbeda karena mereka berjuara di sesuatu yang mereka sukai. Dan untuk kalau yang Angie itu kemarin dia lawannya yang di umur kelas-kelas di atas dia, umur-umur di atas dia. Walaupun dia juara tiga itu sudah sangat bersyukur karena bisa mengalahkan rasa takutnya saja saya sudah senang.
1: Wow, bangga ya. Terus seperti coach bilang tadi bunda, ini latihan mereka padat selama satu bulan mempersiapkan diri. Bunda bagaimana tidak kelabakan kan mengurus apalagi dua anak ya.
0: Betul Kak Rara, jujur sebenarnya kadang-kadang capek sebagai orang tua, apalagi kita orang tua yang bekerja sama-sama dengan bapaknya juga sibuk. Cuma karena ini baik untuk anak, anak punya mau dan mereka berprestasi di situ. Sebagai orang tua pasti kita dukung di segala kesibukan kita, kita relakan waktu untuk menemani, mengantar. Kadang latihan juga sampai ditobir, pulang juga malam kita gas.
1: Iya, ayo. Jauh ya tempat latihannya tapi gas ya. Luar biasa. Baik, adik-adik bagaimana nih? Kalau olahraga renang sendiri, ini memang adik-adik yang suka ya, memang suka sendiri atau bagaimana nih, dipilihkan sama orang tua kah? Bagaimana? Siapa nih mau cerita dulu? Ayo, Jo dulu silakan Jo. Pakai mic-nya ya sayang. Kenapa Jo memilih latihan renang sama coach ini?
4: Karena bapak dan mama yang
1: mau mendukung. Sekarang Jo suka nggak renang?
4: Suka.
1: Kenapa suka renang? Sekarang?
4: Karena bisa latihan di air.
1: Keren. Baik. Lanjut lagi nih ya, walaupun awalnya diarahkan sama orang tua ya, akhirnya anak-anak juga kebanyakan kayaknya suka air. Kalau Angie gimana?
5: Apa?
1: Pertama kali renang ini
4: suka sendiri.
1: Suka sama renang ya. Kenapa? Lihat dari mana olahraga renang ini? Karena suka main air kah? Atau lihat atlet renang jadi mau berenang kah atau gimana?
4: Lihat atlet
1: renang ya, jadi pengen renang juga ya. Oke, baik. Lanjut dari Kayla mungkin. Silakan Kayla.
6: Saya suka.
1: Suka renang ya. Jadi sejak kapan Kayla suka renang?
6: Saya baru tahun ini bulan Maret.
1: Ikut latihan ya? Wah baru ya coach ya?
3: Betul,
1: Maret,
3: baru.
1: April, Mei, Juni, 3 bulan ya? Betul. Langsung ikut lomba. Kayla sekarang kelas berapa?
6: Kelas 6.
1: Paling besar ya di kelas ini ya berarti? Iya. Oke, jadi kayaknya baru-baru suka renang gitu ya?
6: Iya.
1: Melihat siapa? Atlet kah atau?
6: Iya, lewat di TikTok, YouTube.
1: Oke, FYP ya, atlet renang ya. Itu positif ya, keren. Jadi lihat atlet yang berprestasi, atlet renang bisa renang, jago renang juga akhirnya pengen renang. Nah ini kakak Andra dulu mungkin. Kenapa suka renang ya?
7: Karena bisa renang.
1: Karena bisa berenang akhirnya gitu. Tidak tenggelam ya. Jadi kalau di laut itu ya bisa renang, tidak mengandalkan pelampung saja nanti ya, gitu kan?
3: Paling tidak safety buat diri mereka sendiri.
1: Iya. Kalau Matthew nih, kenapa memilih olahraga renang ini Matthew?
8: Karena saya suka berenang dan suka bermain air.
1: Oh, asik. Dari dulu ya suka ya. Dari dulu suka renang ya.
8: Iya.
1: Aduh, pengen dengar cerita dong kemarin waktu ikut lomba latihan terus itu Matthew rasanya gimana? Ada capek, ada lelah, ada bosan nggak sih selama latihan satu bulan untuk
8: ada
1: lomba?
8: Ada lelah.
1: Terus? Jenuh?
8: Tapi
1: seru.
3: Seru ya.
1: Kalau bosan ada nggak bosan?
8: Enggak.
1: Asik. Cuman capek lelah aja ya. Tapi seru ya, jadi terbayar. Lanjut lagi, Andra mau cerita mungkin. Selama persiapan satu bulan, apalagi ini persiapan kalau Andra double-double ya persiapannya. Kamu rasa capek, jenuh enggak?
7: Capek.
1: Capek aja. Kalau bosan?
2: Tidak.
5: Tidak ya. Kenapa?
2: Karena senang.
5: Senang ya. Senang sama teman-temannya atau sama coachnya?
2: Semuanya.
5: Oke. Oke, dari Jo sama Angie dulu nih. Angie. Gimana? Persiapan satu bulan, rasanya gimana sih? Capek kah tidak? Gitu.
4: Capek.
5: Capek ya. Kalau bosan? Bosan enggak?
4: Tidak.
5: Tidak ya. Kenapa tidak bosan?
4: Karena senang.
5: Senang ya. Apa yang bikin senang?
4: Karena bisa bermain air.
5: Oke, bermain air ya anak-anak ya. Oke, Angie. Satu bulan latihan terus nih, tidak capek ya? Tidak capek ya latihan
4: terus? Tidak.
5: Tidak ya, kenapa tidak capek?
4: Karena saya suka renang.
5: Suka renang ya, jadi menyenangkan ya

0: Oke, baik. Jadi satu bulan itu ya begitu rasanya buat mereka nih, coach ya. Baik. Dan oke, akhirnya mengikuti lomba kemarin. Ini banyak sekali yang mengikuti lomba gitu ya, coach ya, dari sekolah-sekolah di Kabupaten Belu gitu. Ini boleh enggak diceritain jalannya lomba tuh kayak gimana sih? Siapa dulu? Coach dulu atau adik-adik dulu? Coach aja dulu.
1: Ya, Parara, jadi mereka itu mengikuti event itu ada yang baru first time, ada yang kali kedua gitu. Nah, kalau dari saya sendiri itu saya beri kesempatan seluas-luasnya kepada mereka untuk berprestasi gitu. Nah, di mana kita ketahui O2SN Olimpiade Olahraga Siswa Nasional, salah satunya cabang olahraga renang, itu merupakan program tahunan dari Kemendikbud secara berjenjang. Mulai dari tingkat sekolah mereka jadi harusnya itu ada kompetisi di tingkat sekolah, terus di tingkat antar sekolah sekecamatan, setelah itu di tingkat kabupaten. Nah, kebetulan kita dari Belu ini langsung di tingkat kabupaten Karara gitu. Nah, jadi kesempatan bagi adik-adik kita untuk belajar gitu bagaimana renang yang baik dan benar. Dan kebetulan kita di dalam renang itu yang dikompetisikan itu ada khusus SD itu ada 5 gaya Karara. 50 meter gaya bebas, 50 meter gaya dada, 50 meter gaya punggung, dan 50 meter gaya kupu. Tuh. Nah, dari tingkatan yang saya sebutkan gaya-gaya itu mereka semuanya 50 meter dan gaya kupu itu paling sulit. Paling sulit gaya kupu. Baik. Tapi alhamdulillah mereka bisa.
0: Gitu, iya, mereka bisa ya. Itu. Yang gaya kupu,
1: berat, yang urutan tapi tersulit itu yang paling pertama itu gaya kupu, yang kedua gaya punggung. Tapi mereka bisa juara, itu luar biasa ya, mereka. Karena di dalam renang itu sama pada umumnya yang lain, olahraga renang bukan hanya mengandalkan otot saja, tetapi mengandalkan otak dan otot itu seimbang.
0: Oke,
1: gitu. Jadi mereka renang harus lurus, nggak boleh campur gaya, gitu. Harus sesuai dengan aturan-aturan renang yang benar, gitu.
0: Oke, baik. Nah, adik-adik kemarin ini berarti coach yang memilih mereka untuk mengikuti lomba juga ya di O2SN gitu ya?
1: Kalau memilih enggak, lebih tepatnya merekomendasikan mereka
0: dari ke sekolah
1: untuk,
0: ya?
1: Ya, merekomendasikan mereka. Terus saya berikan kepercayaan kepada orang tua. Bu, anak ibu nih ikut klub saya nih, saya bina, ibu setuju nggak anaknya ikut lomba? Kalau setuju, kebetulan kan O2SN itu kan mewakili sekolah, bukan mewakili klub. Tetapi di sekolah-sekolah nggak punya klub. Ya, terus saya bilang, bu, boleh rekomendasi, saya kasih rekomendasikan ibu untuk komunikasi kepada guru olahraga maupun kepala sekolah untuk didaftarkan ke dinas pendidikan. Salah satunya mungkin ini langsung nih ada Ibu Yani nih, anaknya nih nggak ikut, nggak terdaftar gitu. Saya merekomendasikan masuk gitu dan juara gitu.
0: Baik. Jadi dari yang semua direkomendasikan, coach, ada nggak sih yang menolak gitu mungkin?
1: Kalau menolak nggak, karena saya sudah jelaskan maksud dan tujuan saya latih anak-anak di klub itu apa. Ada goalnya, jangka panjangnya gitu. Walaupun nggak jadi atlet, paling tidak dia bisa berenang dengan baik dan benar. Dia bisa safety dirinya gitu. Contoh di laut, kita nggak tahu kapan celaka. Di pesawat, kita nggak tahu bagaimana celakanya. Paling tidak mereka bisa safety self di diri mereka sendiri dulu gitu.
0: Betul ya. Nah, kita pengen dengar Bunda Yani dulu nih. Waktu direkomendasi kan sama coach bahwa anak-anaknya bisa ikut lomba nih, gimana nih saat itu Bunda menjawab?
2: Saya berterima kasih kepada coach karena sudah membimbing dan merekomendasikan anak-anak untuk ikut lomba. Setelah itu sudah saya berkomunikasi dengan guru olahraga di sekolah, mengirim semua syarat-syaratnya, mereka daftar ke. Berterima kasih juga makanya untuk pihak sekolah, guru-guru, karena waktu itu sebenarnya sudah mepet waktu daftar. Tapi karena sekolah juga gercep, gerakan cepat untuk daftar sehingga anak-anak bisa ikut.
0: Jadi sebenarnya dari sekolah juga mendukung sekali.
2: mendukung, membantu prosesnya supaya cepat.
0: Oke, dan ini

0: Ini untung ya gercep, kalau enggak udah tutup enggak bisa ya, ikut
1: susah,
0: ya.
2: Jadi apa mereka lagi? Itu karena lombanya mewakili sekolah.
0: Iya, ya?
2: Bukan mewakili klub, bukan individu. Mewakili sekolah yang terdaftar. Kemudian boleh ikut lomba.
0: Berarti membawa nama sekolah masing-masing. Betul. Nih ya. Aduh, seru sekali, satu klub akhirnya dapat juara masing-masing gitu ya.
2: Yang serunya tuh karena mereka tuh di klub itu kawan gitu. Giliran pas lomba jadi lawan.
0: Iya.
2: Terus saya bilang, kalian kawan di sini, di latihan, tapi di kompetisi kawan. Tunjukkan bakat, prestasi, minat kalian masing-masing. Tunjukkan kepada coach, tunjukkan kepada orang tua, guru, dan sekolah.
0: Oke, baik. Jadi gimana nih rasanya kalian waktu lomba kemarin nih? Boleh cerita dulu nih, dari siapa? Kaila, silakan.
3: Deg-degan sih.
0: Terus gimana nih? Padahal ini kan teman klub sendiri gitu. Kenapa? Kenapa bisa deg-degan juga nih?
3: Airnya dalam, panjang.
0: Oh, panjang lintasannya, kolamnya 50 meter ya. Tapi itu kan di tempat kalian latihan ya, arenanya ya.
4: Tidak tiap hari.
5: Minta maaf. Latihan tiap minggu bukan di situ. Oh, biasanya di kolam Taekto.
0: Oke. Okay.
5: Ya, karena waktu itu sudah mendekati lomba, beberapa kali yang latihan di Tobir. Okay. Cuma untuk anak-anak kalau mereka ambil 4 gaya, 50 meter berarti sudah 200 meter sendiri Karara.
0: Oke. Okay.
5: Untuk anak seumur mereka, fisik mereka iya, juga betul. Lumayan.
0: Iya, karena ikut tadi ya 4 kategori lomba itu ya, 4 jenis gaya lomba ya. Jadi Kaila ikut 4 lomba.
3: Iya.
0: Oke, jadi aduh.
2: Jadi 400 meter dia.
0: Dikali lah gitu ya. Oke, baik. Deg-degan gitu. Baik, tapi ada banyak yang satu klub ya kan yang ikut lomba.
3: Banyak.
0: Oke.
3: Sekolah lain juga ada.
0: Sekolah lain juga ada. Itu yang baru-baru dilihat ya, wajah-wajah baru gitu ya. Oke, lanjut lagi nih. Siapa mau cerita? Angie dulu mungkin.
2: Angie, pengalaman Angie ikut lomba.
0: Waktu ikut lomba gimana ceritanya?
3: Deg-degan.
0: Terus ada momen apa lagi waktu lomba?
2: Kenapa?
0: Kenapa deg-degan?
3: Karena tempatnya kayak
0: kayak senam ya.
2: Jauh.
0: Iya, jauh ya. Lintasannya jauh gitu ya.
2: Lompatnya
3: tinggi.
0: Oke, baik. Jadi dari lompatannya itu tinggi ya. Berapa meter sih, coach?
2: Lompatan itu kurang lebih 1 meter. 1 meter tapi lumayan tinggi karena
0: iya, ke air kan jadi jatuhnya.
2: Terus lintasannya juga, Pak. Panjangnya 50 meter.
0: Iya, aduh.
2: Kolomnya itu luas karena gitu.
0: Aduh, saya tidak tahu renang jadi saya takut. Oke, siapa lagi, Joshua ya? Waktu lomba kemarin rasanya gimana nih Joshua?
3: Capek
0: ya. Berapa kali lomba kalau Joshua? Berapa gaya?
3: 4.
0: 4 gaya ya. Aduh, jadi satu kali gaya 50 meter ya.
3: Ya.
0: Terus bagaimana lagi waktu lomba itu rasanya? Ada deg-degan enggak sih?
3: Tidak.
0: Tidak ya. Oke, ini karena mungkin sudah sering ketemu teman-teman ya.
2: Jo, lawannya dari mana?
0: Lawannya dari mana aja?
3: Waktu final saya lawan dari SD kelas 5 semua.
0: Sedangkan Jo kelas berapa?
3: Kelas 3.
0: Oh, jadi melawan kakak kelas ya. Aduh, keren nih. Jadi Jo paling muda ya waktu itu ya kelasnya. Oke. Ya. Lanjut dari Mateo mungkin. Ceritanya gimana waktu lomba? Rasanya gimana?
3: Rasanya takut gara-gara kolomnya itu panjang sama lebar.
0: Terus gimana lagi? Ceritanya.
3: Lawannya pas masuk final juga sama kayak Jo kelas 5 semua.
0: Matthew kelas berapa tadi? Baru Matthew kelas berapa?
2: Waktu lomba.
3: Kelas 3 kalau waktu lomba.
0: Oke, jadi sama kayak Jo ya. Kalian paling muda ya di kelas ya, lawan kakak kelas ya.
2: Iya,
0: tapi dari sekolah lain? Lawannya sekolah lain ya?
3: Iya.
0: Jadi dari sekolah kalian ada berapa orang nih masing-masing? Kalau dari Matthew, dari sekolah Matthew ada berapa teman?
3: Yang masuk ODSN. Yang juara aja.
0: Yang ikut lomba banyak ya? Banyak ya?
2: Banyak.
3: Iya banyak.
0: Banyak. Udah lupa sampai udah lupa hitung dia. Oke. Okay. Jadi walaupun wah melawan kakak kelas tapi juara satu. Bangga tidak nih? Bangga enggak Matthew?
3: Iya.
0: Iyalah, harus dong. Langsung dapat HP nih. HP baru. Andra, gimana nih waktu lomba kemarin di O2SN?
3: Deg-degan
0: ya. Terus kan Andra ikut dua lomba di NTT, di Kupang sama di Atambua. Itu bedanya gimana?
3: Bedanya di dalam.
0: Di dalam? Dalam airnya ya? Dalam kolamnya ya?
3: Ya.
0: Apa yang beda tuh?
3: Panjangnya.
0: Kalau di Kupang gimana? Kalau di sini gimana?
3: Kalau di sini lebar.
0: Kalau di sana kemarin di Kupang tuh gimana? Gak begitu lebar ya?
3: Iya.
0: Oh gitu, justru di sini lebih lebar lintasannya ya?
2: Iya betul.
0: Oke.
2: Berbeda.
0: Oh gitu, baik. Wah ternyata itu ya yang membedakan ya lomba O2SN ini dengan NTT Splash kemarin ya, gitu ya. Ini adik-adik yang coach bawa nih. Kalau coach sendiri selama latihan apa yang menjadi tantangan nih buat coach?
2: Tantangan saya tuh banyak sekali Kak Rara. Dimana kita ketahui membina atau melatih anak-anak yang banyak dengan karakter yang berbeda Kak Rara. Itu sangat sulit bagi saya. Tetapi bagaimana saya bisa menguasai anak-anak, audiens itu mereka bisa lebih terarah gitu. Makanya saya manajemen dengan baik. Nih adik-adik, kegiatan kamu ini jam sekian ini. Makanya saya buat schedule-nya saya share di grup. Orang tua malah yang pelajari. Nah, orang tua pelajari nih, kamu ada jam nih, kamu ada ini jam sekian sampai sekian ini. Nah, alhamdulillah bisa terlaksana dengan baik karena bantuan orang tua.
0: Oke, keren ya, kerjasama ya.
2: Iya, betul sekali Kak Rara.
0: Dari orang tua gitu.
2: Kendala-kendalanya ada banyak Kak Rara. Satu, anak terkadang telat. Gitu. Telat dengan berbagai alasan. Mungkin karena orang tua terlambat antar, karena mereka juga terlambat bangun, kecapean, ada tugas sekolah, les, dan lain-lain. Itu kendala. Bagaimana untuk match waktu mereka itu. Kemudian kendala juga fasilitas sarana dan prasarana kita. Kita tahu sendiri kolam renang di Belu itu seperti apa. Gitu. Nah, itu juga merupakan kendala. Dan alat-alat mereka juga kendala. Dan alhamdulillah saya bilang orang tua, tolong fasilitasi anak. Kita butuh pakaian renang yang kayak gini. Ini buat latihan, ini buat lomba. Dimana standar-standarnya punya standar masing-masing. Dan mereka orang tua tuh gercep juga. Coach, ini bisa gak kirim gitu? Coach, ini saya lihat di online, bisa gak? Ini ya, saya langsung kasih tahu, ini bisa Bu, bagus Bu, dengan gini gitu. Nah, orang tua itu antusias sekali gitu. Dan di mana kemarin itu Kak Rara, saya kebablasan karena apa? Event kita itu beruntun dan berturut-turut, saling dekatan. Ya kan Bu, misalnya saya harus program TC untuk O2SN. Datang lagi flash at NTT flash gitu. Program latihan udah kompetisi. Kompetisi langsung besoknya langsung berangkat gitu. Iya, bahkan ada yang izin, "Coach, saya duluan ya, udah selesai lomba langsung ke Kupang ya." Itu hebat sekali ke Kak Rara. Karena makanya saya apa namanya, betulkan, wah, di balik kesuksesan anak ada orang tua hebat di belakang yang dukung anak.
0: Wah keren nih, tepuk tangan dulu nih buat orang tua di rumah. Ya kalau adik-adik kira-kira mau ngucapin apa nih buat orang tua yang sudah support kalian ya? Kira-kira kalian mau ngomong apa buat mama papa di rumah? Andra, silakan. Buat mama dan papa ya, silakan.
3: Terima kasih mama bapak.
0: Karena
3: yang sudah dukung Andra. Andra sayang mama bapak.
0: Wah, so sweet. Oke, lanjut lagi Matthew ya. kamu mau bilang apa nih sama mama papa, sudah kasih hadiah HP baru ya.
3: Terima kasih mama papa karena sudah dukung saya.
0: Oke, itu aja. Oke, lanjut Angie lagi. Pakai dua juga boleh mainnya.
3: Terima kasih mama papa karena sudah mendukung saya.
0: Oke, ama langsung senyum nih. Oke, dan Joshua dulu ya, gimana mau bilang apa sama mama dan papa di rumah?
3: Terima kasih mama papa karena sudah mendukung saya.
0: Oke deh, Kayla yang terakhir nih.
1: Terima kasih mama papa sudah dukung saya saat latihan, lomba, dan lain-lain.
0: Oke, keren banget. Baik, ini yang berikut coachnya nih. Kalau kalian melihat mata di mata kalian, coach kalian itu seperti apa waktu latihan? Nah ini, tidak boleh diintervensi sama coach ya. Terus apa yang mau kalian bilang ke coach? Mungkin coach jangan terlalu galak ya. Bisa. Oke, dari siapa dulu nih yang mau ngomong nih? Joshua ya, silakan Joshua. Coach itu orangnya kayak gimana sih? Oke, dia mau takut ini. Kayaknya coach sudah mulai lirik-lirik.
2: Coach itu apa?
0: Coach itu orangnya kayak gimana?
3: Coach itu orang ya itu kadang-kadang marah.
0: Oh ya, terus? Terus?
3: Terus kadang-kadang baik.
0: Kadang baik. Joshua mau bilang apa sama coach?
3: Terima kasih coach sudah melatih saya sampai ikut dua lomba di Kupang dan di sini. Walaupun di Kupang tidak dapat juara, di sini dapat juara.
0: Wow, luar biasa nih coach. Oke, Angie. Coach itu orangnya kayak gimana?
3: Kalau saya salah, coach marah. Kalau saya tidak salah, coach tidak marah.
0: Oke, terus mau bilang apa sama coach?
3: Terima kasih coach sekarang sudah kasih belajar saya sampai titik ini.
0: Aduh, luar biasa. Joshua dan Angie sampai terharu nih. Karena coach sudah latih sepenuh hati ya. Kayla, coach itu orangnya gimana sih?
1: Baik.
0: Terus apa lagi?
1: Kalau kami salah coach marah. Kadang baik, kadang
0: Kamu mau bilang apa nih sama coach?
1: Terima kasih coach sudah melatih kami sampai titik ini, sudah ikut lomba, ikut dua event.
0: Wah keren. Lanjut lagi, Matthew. Coach itu orangnya gimana Matthew?
4: Baik, kadang-kadang juga marah.
0: Tapi? Apa mau bilang apa sama coach?
4: Terima kasih coach sudah ajar saya sampai sudah bisa renang.
0: Oke. Keren. Andra, coach orangnya gimana?
6: Baik.
0: Baik aja. Ya. Mau bilang apa sama coach?
6: Terima kasih coach karena sudah kasih latih saya berenang sampai bisa gaya dada.
0: Oh, gaya dada paling susah ya?
2: Paling cepat
0: ya. Oke. Keren. Dari bunda sendiri nih, kalau melihat yang adik-adik bilang coach itu kadang baik, kadang galak juga ya, marah. Kalau bunda sendiri, kalau coach galak gimana nih? Kadang memang wajar juga kalau orang tua lihat, anak saya juga dikerasin juga. Itu gimana bunda?
5: Kalau menurut saya apa yang sudah coach buat itu sudah sesuai, karena namanya kita melatih anak-anak dengan jumlah yang banyak itu bukan perkara mudah. Saya melihat coach juga kadang sakit, kadang sampai suara hilang.
0: Betul.
5: Ini dengan air, kita tahu air itu dingin, dengan tempat yang terbuka itu bukan perkara yang gampang. Jadi Kalau coach marah itu wajar supaya anak-anak harus tertib, karena ini juga termasuk olahraga sebenarnya berisiko. Kalau kita tidak keras, ikut mereka punya mau, misalnya kita tidak lihat mereka sudah lompat sendiri-sendiri ke kolam juga berbahaya. Jadi memang harus seperti itu. Kalau kata-kata saya buat coach, terima kasih karena sudah sabar melatih anak-anak, bukan hal yang mudah dengan anak-anak yang banyak. Ada yang paling kecil umur 5 tahun ya coach, ada sampai sudah SMA. Ada yang SMA juga dari 5 tahun sampai SMA ada. Jadi itu bukan hal yang mudah untuk seorang coach yang kegiatannya sangat banyak.
0: Betul banget.
5: Saya juga kadang-kadang bingung coach.
0: Iya, itu terlalu aktif ya.
5: Skillnya terlalu banyak.
0: Terlalu banyak skill ya. Pokoknya multi talenta.
5: Dan bisa bagi waktu mengajar anak-anak semua, ini bukan hal yang gampang. Jadi terima kasih coach, sehat-sehat supaya bisa melatihin anak-anak ini, karena sepengetahuan saya yang paling bagus untuk renang itu coach Bray.
0: Wah, tepuk tangan buat coach dong semuanya. Baik, nah coach mungkin seperti tadi yang Bunda bilang, coach itu begitu banyak murid ya, atlet renangnya. Coach sendiri mau manage waktu itu gimana biar tetap fit dan tetap kuat staminanya. Ini walaupun agak flu saya lihat tapi tetap gas terus ya.
2: Yang paling pertama itu saya suka dulu. Kemudian saya ikhlas. Itu yang paling pertama. Suka, saya ikhlas. Terus sabar. Gitu. Itu yang paling pertama. Triknya bagaimana? Manajemen waktu. Jadi saya tulis apa yang ingin saya lakukan, saya lakukan apa yang saya tulis gitu. Saya enggak asal-asal gitu. Makanya terkadang anak-anak telat itu saya marah, Karara. Kenapa? Saya mengajarkan mereka itu bagaimana mereka tanggung jawab kepada diri mereka sendiri. Kelak mereka tumbuh, dewasa, mereka bisa jadi orang sukses, jadi kebanggaan orang tua mereka. Ya. Dan saya punya prinsip, mengajarkan ilmu yang bermanfaat adalah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada sesama, kelak menjadi pegangan untuk mereka sendiri.
0: Gitu. Keren, baik. Sekarang saya mau tanya adik-adik nih, kalian ada nggak sih yang mau mengikuti jejak coach dari seorang coach gitu? Pikir-pikir semua lagi nih.
2: Saya mau jadi atlet kan, Rara. Lompat saya lomba sekali udah mau jadi atlet.
0: Oke, oke. Ayo kita mau tanya satu-satu nih. Cita-cita kalian apa nih sekarang? Apa udah berubah dari kemarin? Joshua, kamu apa cita-citanya nanti?
3: Jadi atlet renang.
0: Keren. Anji
2: juga harus bisa renang loh.
0: Iya, basicnya harus renang ya. Mau jadi polisi enggak?
3: Tidak.
0: Ini catat ya, dicatat ya. Nanti dibuka lagi nih siarannya ini. Kalau besok-besok tamat SMA dia mau daftar apa dia lihat nih. Lanjut, Anji, cita-citanya mau jadi apa nih?
3: Atlet renang.
0: Atlet renang. Tidak ada cita-cita lain? Tidak ada. Lagi jatuh cinta sama renang ya mereka. Kayla gimana? Cita-citanya apa?
3: Sama atlet renang.
0: Aduh, keren nih. Matthew, kamu cita-citanya jadi apa?
7: Atlet renang.
0: Aduh, kompak banget ya. Andra, cita-citanya?
8: Atlet renang.
0: Oke, baik. Oke, dan yang terakhir Bunda Yani yang mewakili orang tua adik-adik atlet renang ini, harapan dari Bunda sendiri apa nih untuk adik-adik yang sudah berlatih renang dan sudah mengikuti lomba gitu. Mungkin juga ada pesan buat orang tua di luar sana yang juga belum mensupport anaknya untuk mengikuti kegiatan-kegiatan selain akademik ya ini ya. Seperti itu, silakan Bunda.
5: Kalau harapan saya untuk anak-anak, ini kan baru pertama kali mereka ikut lomba. Dan 2SN itu setiap tahun ada, walaupun kadang mungkin renang belum tentu masuk. Jadi kalau misalnya mereka ada kesempatan O2SN ada cabang renang, sebaiknya diikut saja, karena kita coba melatih mereka, mentalnya mereka, keberaniannya mereka untuk berlomba, dan apa yang sudah mereka pelajari selama ini di klub bisa mereka coba ini ada hasilnya atau tidak. Kalau harapan saya untuk orang tua, memang kalau untuk anak rasanya semua orang tua pasti mau yang terbaik, walaupun capek, walaupun melelahkan, uangnya juga lumayan ya kalau untuk renang, karena alat-alatnya juga lumayan, baju yang bagus, kacamata, fin, semua itu lumayan. Hanya untuk anak, sebagai orang tua kalau hal ini positif, sebaiknya kita dukung.
0: Oke, dukung aja ya orang tua ya, luar biasa nih. Terus dari coach ya, mungkin yang terakhir harapan untuk adik-adik atlet renang ini seperti apa nih coach ke depannya?
2: Iya, kalau saya nggak muluk-muluk sih Kak Rara. Satu, mereka menjadikan pengalaman ini menjadi kenangan yang berarti dan tidak akan terlupakan. Ya, saat ini mereka berhasil, ke depan lebih berhasil lagi. Saat ini mereka gagal, menjadi motivasi untuk mereka ke depan lebih berhasil lagi.
0: Benar banget, itu aja ya. Oke, dari adik-adik sendiri, kira-kira tahun depan kalau ikut lomba lagi mau juara berapa nih semuanya? Ayo, ada mau juara berapa? Jo, juara berapa?
8: Joshua. Juara satu.
0: Juara satu. Angie, mau juara berapa nanti?
9: Satu.
0: Oke. Terus Kayla, mau juara berapa?
10: Juara satu.
0: Juara satu dong. Andra, mau juara berapa nanti?
11: Juara satu.
0: Oh, harus. Matthew, masih mau juara satu?
12: Iya.
0: Iya dong. Harus. Oh ya, ya.
2: Kak Rara, di renang itu kan ada empat gaya.
0: Iya.
2: Coba kita tanyakan mereka, dari empat gaya itu gaya apa yang mereka paling senang dan mereka jagokan?
0: Iya, benar-benar nih, dari empat gaya ya coach ya. Iya,
2: bebas, dada, punggung, kupu.
0: Bebas, dada, gaya punggung, gaya kupu-kupu. Kalian paling senang yang mana nih? Joshua?
13: Kayak kupu-kupu.
0: Kupu-kupu. Ini paling susah menurut coach ya. Tapi dia paling suka ya. Itu kalau menurut Joshua susah enggak?
13: Tidak.
0: Tidak. Wah, paling susah menurut kamu apa? Yang gaya apa?
13: Gaya dada.
0: Oh ya, gaya dada. Baik.
2: Apa gaya punya tantangan masing-masing.
0: Oke, baik. Kalau Angie?
14: Gaya dada dan gaya kupu.
0: Gaya dada dan yang gaya kupu paling suka. Kalau yang paling susah gaya apa?
14: Gaya punggung.
0: Gaya punggung.
2: Iya, dia punya kendala
0: di situ. Iya, ya masing-masing beda ya. Menurut coach juga beda, menurut kalian beda. Kalau Kayla gimana? Yang paling suka?
15: Paling suka gaya dada.
0: Paling susah?
15: Paling susah gaya kupu.
0: Oh, ini normal. Menurut coach ya. Matthew, paling mudah menurut kamu gaya apa?
16: Bebas.
0: Gaya bebas ya. Paling susah gaya apa?
16: Kupu.
0: Gaya kupu.
2: Paling suka.
0: Paling suka gaya?
16: Bebas.
0: Kayak bebas aja.
2: Juaranya di punggung ya.
0: Juaranya di punggung. Oke. Terus Andra suka gaya apa?
17: Bebas dan dada.
0: Bebas dan dada. Paling susah gaya apa?
17: Kupu.
0: Gaya kupu. Oke. Ini begitu ya. Sesuai penilaian coach yang paling susah gaya kupu-kupu.
2: Iya.
0: Oke deh. Baik, ini sesuai janji ya. Pokoknya tahun depan harus juara.
2: Amin.
0: Ya minimal
2: amin.
0: Naik satu tingkat lah ya dari sebelumnya. Juara dua jadi juara satu. Juara satu tetap juara satu ya, ya. Oke deh. Oke deh, biar harus janji biar bisa hadir lagi ke studio nih, ceritain pengalamannya. Amin. Saat lomba ya kan. Amin, kita doakan. Ada lagi coach yang mau disampaikan?
2: Ingin saya sampaikan itu kepada anak-anak, jadikan hari ini pengalaman untuk kedepannya, besok lebih semangat, lebih berprestasi. Kepada orang tua, mari kita dukung anak-anak kita, anak-anak menggapai prestasi mereka, kita dukung. Terima kasih banyak orang tua, tidak ada kata yang saya akan ucapkan lebih, hanya bisa terima kasih dan semangat. Orang tua hebat.
0: Hebat. Bunda Yani mau nambahin mungkin? Mau nambahin lagi?
5: Kalau saya, karena anak-anak bergabung di klub, harapan saya untuk coach lebih sabar melatih anak-anak, jaga kesehatan coach, karena kalau tidak dengan klub ini kita latihannya di mana lagi?
0: Iya.
5: Kalau dari orang tua pasti akan kita support.
0: Oke, luar biasa. Ini langsung support langsung dari orang tua buat coach ya. Coach sehat-sehat selalu ya. Kita juga doakan nih. Oke deh, kayaknya itu saja obrolan kita sore ini yang seru sekali ya. Semoga esok hadir lagi nih rombongan coach yang tingkat SMP ya, atau yang belum hadir, kayak kita tunggu di studio Pro 2 Atambua. Terima kasih adik-adik sudah hadir.
5: Terima kasih Karara, selamat sore.
0: Selamat sore juga. Sore teman-teman Pro 2 juga. Kita jumpa lagi di Sore Ceria edisi berikutnya. See you, bye-bye.

Baru saja kamu dengerin Sore Ceria yang hadir setiap hari pukul 3 sore hingga 8 malam.

0: Pilih siapa kita di pilkada ini?
1: Ya siapa yang paling besar tawarannya, Dun?
0: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
1: Itu udah lumrah kali.
0: Ih, pokoknya jangan gitu deh. Itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
1: Iya deh. By the way, dari tadi ngeprint terus, banyak bener.
0: Iya, tugas adik aku daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
1: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
0: Lah emang kenapa?
1: Ya sama aja dong, kamu praktek korupsi menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi dan dosanya sama.
0: Gimana dong?
1: Ya bayar dong.

lagi dengerin Sore Ceria.

Mengapa orang berjudi? Jawaban yang paling sering muncul adalah untuk kesenangan, mendapatkan uang, atau sekedar mencari sensasi. Menurut Mike Robinson, Assistant Professor of Psychology, Wesleyan University, yang juga seorang peneliti tentang kecanduan, salah satu ciri khas perjudian adalah faktor ketidakpastian, baik itu ketidakpastian probabilitas untuk menang, maupun ketidakpastian akan dapat atau tidaknya hadiah. Justru, ini berperan penting dan menjadi daya tarik perjudian. Dopamin, neurotransmitter yang dilepaskan otak selama aktivitas yang menyenangkan, dilepaskan selama situasi berjudi. Pelepasan dopamin selama berjudi terjadi di area otak, mirip dengan yang terlihat pada orang yang menderita kecanduan narkoba. Hal ini bahkan bisa mengubah cara penjudi merespons kekalahan. Perasaan kehilangan uang menjadi pemicu pelepasan jumlah dopamin yang hampir sama levelnya dengan rasa kemenangan. Dan akibatnya, bukan rasa kecewa yang muncul. Justru sebaliknya, kekalahan memicu keinginan untuk terus bermain.

Okay, teman Pro 2 masih di sore ceria Pro 2 FM. Teman Pro 2, tahu enggak sih sebuah kota kecil yang menjadi permata di dataran tinggi Meksiko ini berhasil mengalahkan destinasi populer dunia seperti Kyoto, Bangkok, ataupun Tokyo. Nah, kota itu resmi dinobatkan sebagai kota terbaik di dunia tahun 2026 versi para wisatawan mancanegara. Hasil ini diperoleh dari survei tahunan World's Best Awards yang diselenggarakan oleh media perjalanan ternama Travel Plus Leisure. Nah, ribuan pembaca yang berpengalaman menjelajah berbagai belahan dunia diminta memberikan penilaian terhadap kota-kota yang pernah mereka kunjungi, mencakup aspek objek wisata, kebudayaan, kuliner, keramahan penduduk lokal hingga nilai ekonomisnya. Gelar kota terbaik di dunia 2026 berhasil disabet oleh San Miguel de Allende, sebuah kota menawan berarsitektur era kolonial di wilayah dataran tinggi tengah Meksiko. Nah, San Miguel de Allende memuncaki daftar dengan meraih skor impresif 93,07 dari skala 100. Para wisatawan memuji bangunan-bangunannya yang berwarna-warni manis bagaikan permen, aduh. Dan juga kelezatan kuliner lokalnya di sana, juga deretan pusat perbelanjaan yang unik. Aduh, jadi pengen banget ya ke Meksiko ini, teman Pro 2 ya. Terus, kota kecil di Meksiko ini punya keindahan landscape jalanan berkerikil berpadu dengan megahnya gereja bernuansa merah muda bak negeri dongeng di alun-alun utama yang menjadi daya tarik sulit tertandingi. Wow, makin penasaran nih gue ya. Dan seperti dilansir Time Out, negara Meksiko dan kawasan Asia mendominasi deretan teratas peringkat tahun ini. Meksiko berhasil menempatkan wakil terbanyak di jajaran 15 besar dibandingkan negara lainnya. Selain San Miguel de Allende di urutan pertama, Oaxaca bertengger di peringkat kelima, Mexico City di posisi ke-9, dan Guadalajara di urutan ke-15. Kota-kota di Asia juga menunjukkan taji yang kuat ya. Kyoto, Jepang misalnya ini menyabet posisi 2, kemudian disusul Chiang Mai, Thailand di peringkat 3, Hoi An, Vietnam di posisi 4, dan Bangkok, Thailand di urutan ke-6. Sebaliknya tidak ada satupun kota di benua Eropa yang berhasil menembus posisi 10 besar ya. Kota Florence, Italia menjadi wakil Eropa dengan peringkat tertinggi di posisi ke-13, disusul kota-kota seperti Praha, Salzburg, dan Krakow di urutan berikutnya. Dan uniknya, kota Wellington di Selandia Baru berhasil menembus daftar 25 besar dunia, sekaligus dinobatkan sebagai kota terbaik di kawasan Australia, Selandia Baru, dan Pasifik Selatan untuk pertama kalinya. Para pembaca menyoroti daya tarik lokasi syuting film legendaris seperti The Lord of the Rings serta deretan museumnya yang memikat. Nah, kalau kamu pengen ke kota mana nih, teman Pro 2 yang ada di Meksiko? Pastinya penasaran ya sama kota kecil ini ya, San Miguel de Allende. Aku juga penasaran nih, semoga kita bisa jalan-jalan ke Meksiko ya. Oke, tetap di Pro 2, tambua teman terbaik kamu.

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah? Parang?
2: Iya.
1: Gergaji? Korek api? Untung rokok.
2: Betul.
1: Dan

Oke, teman Pro 2. Iya, kita masih di Pro 2 FM Atambua ya. Pastinya di jelang malam ini, teman Pro 2, kita mau ngebahas soal bepergian dengan pesawat.

terbang lagi. Aduh, dari kemarin ngomongin pesawat jadi pengen plesiran ya. Jadi teman Pro 2, bagi sebagian orang bepergian dengan pesawat terbang itu adalah hal yang lumrah, meski harus berhadapan dengan antrian pemeriksaan keamanan panjang atau resiko keterlambatan alias delay. Hal itu hanya dianggap gangguan kecil ya sebelum mencapai destinasi tujuan. Nah, namun bagi sebagian lainnya, rasa cemas saat terbang adalah kendala besar. Dan data dari Cleveland Clinic menunjukkan bahwa lebih dari 25 juta orang dewasa di Amerika Serikat mengidap aerofobia, ketakutan berlebih terhadap penerbangan yang bisa memicu serangan panik, pusing, mual, hingga jantung berdebar kencang. Dr. Sam Zen, seorang psikiater sekaligus CEO Anywhere Clinic, mengungkapkan bahwa mayoritas pasien yang ia tangani seringkali tidak tahu pasti pemicu utama dari ketakutan mereka. Kendati penyebabnya sering tidak jelas, dampaknya sangat nyata ya. Sebagian orang memilih untuk menghindari perjalanan udara sama sekali. Bagi mereka yang memberanikan diri naik pesawat, momen lepas landas, pendaratan, dan terutama turbulensi menjadi pemicu utama yang bisa memicu kepanikan yang luar biasa. Nah, bagi para penumpang yang kerap merasa cemas, pemilihan posisi kursi ternyata punya peran besar ya untuk meredakan rasa takut gitu. Para pakar penerbangan dan pilot senior sepakat bahwa area tengah pesawat merupakan lokasi terbaik untuk meminimalkan dampak goncangan turbulensi. Dan mantan pilot maskapai yang kini menjadi petugas keselamatan penerbangan di Foundation for Aviation Safety, Randy Klett, menjelaskan fenomena ini menggunakan analogi perahu ya. Dan pakar keselamatan penerbangan Anthony Brickhouse turut mengibaratkan dinamika gerakan pesawat dengan wahana roller coaster. Jadi saat selain memilih posisi duduk yang tepat di area tengah atau sekitar bagian sayap pesawat, para pilot di kokpit juga selalu berupaya menjaga kenyamanan penumpang dari potensi turbulensi ya. Dari sudut pandang terapi psikologi, memahami sains di balik rekayasa pesawat dan mengetahui posisi duduk paling stabil bisa menjadi amunisi kuat untuk melawan rasa takut. Gimana? Kamu masih suka takut saat berterbangan dengan pesawat, teman Pro 2? Ya, cari posisi aman di tengah ya. Lebih nyaman gitu. Oke, tetap di Pro 2 Tambua, teman terbaik kamu.

0: Masih dari Graha Siar Eltari 99,8 Produa sama Tambua, teman terbaik kamu. Oke, teman Produa. Malam hari ini ya, kita udah di jaga malam dan kita bakal dengar dulu obrolan obrolan seru malam hari ini ya. Oke, kalau berbicara mengenai pendidikan ya teman Produa ya, kamu tahu nggak sih kira-kira setiap anak itu katanya berhak untuk belajar, tapi bagaimana dengan gurunya? Punya hak apa ya kira-kira? Kita akan dengarkan bersama ya di malam hari ini. Selamat mendengarkan guys.
1: Masuk sel.
2: Oh, oke. Okay. Pertama saja dia bertahan. Harus dari awal kita
3: tahun kedua dia angkat
2: berapa penghasilan kita? Apakah lebih
3: saja
2: besar?
3: Saya bilang ibu berat bu.
2: Nah kalau menurut Kak Rahmi sendiri nih Kak.

0: Hai teman-teman semuanya, selamat datang di Stereotype Podcast RRI Atambua. Seru nih, ada dua orang yang sudah hadir. Halo bapak-bapak.
1: Halo.
2: Halo juga kakak ya.
0: Mau bilang bapak-bapak, tapi wajahnya masih muda semua.
2: Gitu ya.
0: Iya dong. Tapi memang sesuai dengan profesi juga sebagai seorang guru, ya kan?
1: Ya,
0: beliau guru SD Negeri Mota Ain.
2: Iya.
0: Bapak Robi atau kakak Robi nih enaknya?
2: Sebaiknya kakak aja ya.
0: Kakak aja ya, biar seru gak sih kak?
2: Iya
0: benar. Kalau beliau... Kakak Ivan ya, guru di
1: SLB Tenebot.
0: SLB sekolah luar biasa. Oke. Yang pastinya teman-teman pasti yang belum tahu SLB itu adalah
1: sekolah berkebutuhan khusus untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus ya. Mungkin ada ya itulah.
0: Oke, berkebutuhan khusus ya. Kalau zaman-zaman dulu kan orang sering bilang autis. Nah, sekarang kan autis itu sudah tidak boleh lagi dipakai ya istilah itu ya. Sekarang istilahnya lebih kepada penyandang disabilitas.
1: Iya, betul.
0: Iya kan? Mau tahu dulu nih kalau kakak Ivan sendiri kalau di SLB sendiri ada berapa banyak teman-teman yang berkebutuhan khusus?
1: Sebenarnya kalau berapa jumlah jenis? Itu ke lebih ke jumlah-jumlahnya kita di SLB sendiri lumayan banyak, 140-an.
0: 140-an.
1: Siswa.
0: Okay. Jenis jenis disabilitasnya
1: jenis
0: berapa banyak?
1: Disabilitasnya macam-macam. Ada tunanetra, buta, permisi, tuna rungu, tuli, tuna daksa, cacat fisik, ada tuna laras, ada autis, ada kesulitan belajar. Jadi memang semua kita tampungnya di SLB, tempat sekolahnya mereka.
0: Wow, dan pasti punya tantangan tersendiri ya. Oke, nanti akan kita gali-gali nih, pengen tahu seru loh. Karena pasti dari kita kayak cuma tahu ya sudah, saya sebagai anak sekolah nih misalnya, guru ngajar udah selesai, keluar kan, ganti lagi pelajaran baru. Tapi kan kita tidak pernah tahu di belakangnya seperti apa. Kalian ini sebagai guru-guru ya kan, bisa jadi kayak kalian itu ya kayak ibaratnya capek ya kan, stres mungkin kan juga bisa jadi karena menghadapi anak-anak yang berbagai macam karakter ya. Apalagi SLB pasti lebih punya tantangan sendiri. Kalau kak sendiri, kak Robi sendiri, kalau sebagai guru SD, apa tantangan yang paling sering dihadapi yang menurut kak Obi kayak ini paling berat deh?
2: Ini paling berat ya. Kalau ya tantangan, yang namanya tantangan pasti ada solusi gitu. Tapi bagaimana kita mencermati tantangan itu sehingga menemukan solusi. Sebagai contoh, kalau di sekolah saya sendiri kan sekolah perbatasan. Jadi bagaimana saya membawa citra bangsa atau anak-anak bangsa itu menjadi sekolah yang betul-betul sekolah perbatasan namun tidak terbatas.
0: Wow.
2: Nah, sebagai contoh misalnya kita di perbatasan tinggalnya dan sekolahnya memang letaknya di perbatasan. Itu kita bagaimana mengajarkan siswa untuk fasih bahasa Inggris.
0: Oke.
2: Okay. Ya, fasih bahasa Inggris karena menurut saya bahasa Inggris ini bukan saja bahasa orang di Inggris atau bahasa bahasa internet, tapi memang sudah masuk dalam kurikulum bahasa nasional.
0: Oke. Okay.
2: Sehingga memang anak-anak batas itu harus bisa bahasa Inggris karena memang kita hidup di batas yang notabenenya teman-teman dari batas kalau datang ke Indonesia tidak mungkin kan harus pakai bahasa ibu. Ada juga ada yang bisa bahasa ibu namun sekarang tuh tinggal sedikit jumlahnya ya. Dalam persentasenya sekitar 30%-an begitu yang masih bisa. Namun kalau dengan penanaman bahasa Inggris atau fasih bahasa Inggris sejak dini, saya pikir kedepannya kita tidak akan kesulitan.
0: Oke, bagaimana kalau misalnya sekarang kita podcastnya mau pakai bahasa Inggris aja?
1: please.
0: Ya, ribet itu ya pasti ya.
2: Ya lumayan lah.
0: Lumayan ya. Tapi kalau kakak sendiri, memang itu yang paling ditekankan ya. Bagaimana caranya kita mendidik anak dari kecil usia dini belajar bahasa Inggris. Oke. Okay. Nah kalau misalnya kakak Ivan sendiri, tantangan terbesar apa? Di antara semua nih tadi yang sudah disebutkan jenis-jenis disabilitasnya, yang paling sulit menghadapi anak yang dengan seperti apa?
1: Dengan ini berkebutuhan kalau menurut saya yang paling sulit itu anak autis.
0: Oke. Okay.
1: Nah, makanya saya lebih spesifikasinya kami PLW pendidikan luar biasa, tapi saya spesifikasinya itu menjurus ke autis.
0: Anak autis. Itu beda dengan tuna rungu?
1: Itu beda dengan tuna rungu, beda dengan tuna netra. Pokoknya pada intinya anak autis itu seluruh gangguan berkebutuhan khususnya itu ada di anak itu.
0: Oh wow.
1: Jadi dari tidak bisa bicara, sistem sarafnya, motoriknya, interaksinya, matanya itu pun kita semuanya ada di autis itu.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Baik. Terus ada berapa banyak guru?
1: Kalau
0: khusus buat autis sendiri?
1: Guru khusus autis, jadi di situ kita masih ada guru namanya guru PLB sendiri. Kita di SLB itu hanya 4 saja ya untuk satu
0: kalau
1: sekolah.
0: Kalau untuk di sini saja di Atambua cuma 4.
1: Di Atambua saja. Kalau se-NTT mungkin sekitaran 30 sampai 50 ya. Se-NTT okay. Dengan kebutuhan guru yang begini banyak.
0: Oke. Okay.
1: Karena kita di SLB sendiri itu misalnya satu sekolah, misalnya kalau di sekolah reguler PG PAUD yang diutamakan. Nah, kalau di SLB PLB yang diutamakan.
0: Mm-hmm.
1: Nah, jadi memang katakanlah begini, satu kelas satu kelas 1 itu dia satu, ada kelas 1 tunanetra sendiri, tunarungu sendiri, tunadaksa sendiri, autis sendiri. Jadi kebutuhan guru sendiri untuk PLB itu kurang. Untuk kelas 1 saja, belum kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5. Kalau di SLB Tenubuat sini kan dia sampai jenjangnya SMA.
0: Oke.
1: Okay. Sampai jenjang SMA otomatis kan kebutuhan guru yang harus ditutupi itu kan di caranya tuh kita pakai guru dari luar atau PGSD masuk, tetapi masuk pun dia tidak bisa permisi kita arahnya nanti ke ini PNS atau P3K. Dia tidak bisa. Karena apa? Dia beda jurusan, dia tidak fertil.
0: Oke.
1: Okay. Ya. Seperti itu. Apalagi itu baru di Kabupaten Belu. Belum di kabupaten yang lain. Se-NTT. Jadi memang kebutuhan guru itu sangat kurang untuk PLB.
0: Oh, oke. Okay. Cuma 4 guru ya kalau di
1: cuman di 4 guru.
0: SLB di sini sendiri. Nah, kalau misalnya 4 nih. Dari kapan sih jadi guru?
1: Saya dari 2019.
0: 2019 ya. Yeah. 2019. Nah, sepanjang jadi guru autis nih. Ya, spesial autis nih. Apa yang paling menantang?
1: Yang paling menantang itu ketika anak itu belum pernah disentuh.
0: Okay.
1: Jadi anak itu tuh datang dengan orang tuanya juga kurang paham tentang anak autis itu apa.
0: Okay.
1: Anak ini dia apa namanya, kok dia punya perilakunya seperti ini, permisi dia punya tatapannya begini begini begini begini. Jadi orang tua itu bingung dan mungkin permisi yang pertama karena dimanja atau disayang saking berkebutuhan khususnya, sehingga negatifnya itu disayang berkelebihan. Sehingga disayang berkelebihan dan tidak dididik. Ketika dia dengar dari teman ke teman, oh anak-anak kamu punya anak ini sepertinya SLB atau cacat, permisi bahasa kasarnya, berkebutuhan khusus, orang tuanya masih ngotot dulu, ah bukan anak saya, bukan, dia bisa begini, tapi pada intinya belum bisa apa-apa anaknya.
0: Oh.
1: Nah, dan langsung dicemplunglah ke PLB itu, SLB itu.
0: Okay.
1: Akhirnya kita juga bingung ini harus bagaimana. Di satu sisi kalau memang guru, kalau satu guru dan satu siswa oke, okay. Tetapi kalau satu guru dan 5-6 siswa hancurlah sudah.
0: Okay.
1: Karena dengan perilaku yang berbeda-beda, kita mengajar satu lari keliling, kita mengajar yang lain menyanyi, menangis dan lain sebagainya.
0: Oke, itu tantangan terbesar ya, tidak
1: iya.
0: Pernah disentuh ya.
1: Tidak pernah disentuh.
0: Tidak pernah disentuh, apalagi kayak misalnya dia tumbuh beberapa tahun ini dengan orang tua yang mungkin pola didiknya masih belum mengerti.
1: Betul sekali.
0: Seperti itu. Oke, kita tahan dulu kalau Kak Obi sendiri. Selain bahasa Inggris, apa nih yang selama Kak Obi jadi seorang guru, apa tracklist yang pernah Kak buat untuk anak-anak? Selain cuma didik mereka di mata pelajaran, kalau ekstrakurikuler gitu contohnya.
2: Kalau ekskulnya banyak ya, di antaranya sekarang tuh ada pendidikan berkarakter. Jadi di situ dimana kita menuntut siswa untuk harus memiliki karakter yang baik ya. Jadi sekarang tuh di pendidikan SD bukan saja ditanamkan tentang calistung, tapi sekarang juga harus ada pendidikan berkarakter, sehingga siswa yang tamat dari SD itu sendiri bukan saja dia bisa membaca, menulis, berhitung, tapi dia juga menunjukkan karakter sesuai dengan budaya setempat. Sebagai contoh misalnya, kalau kami kan di perbatasan nih, kebanyakan siswa itu yang kalau memang kita guru pertama di situ, kita bisa stres. Karena apa? Ketika kita ngomong bahasa Indonesia, mereka akan jawab kita pakai bahasa Tetun maksudnya.
0: Oke. Okay.
2: Bahasa Tetun, tapi yang permisi Tetun dari sebelah.
0: Oh.
2: Iya, Tetun okay. Dari sebelah yang rata-rata jawabannya agak sedikit kasar dan suaranya juga lantang. Dan buat itu kalau guru yang tidak siap mental bisa ciut dan keluar dari kelas. Jadi okay. Seperti itu. Itu tantangan terbesar ya kalau untuk karakter. Nah, di situ membuat guru itu terpacu untuk bagaimana dia belajar karakter siswa itu dulu. Jadi kita belajar personal, kuasai kelas dulu, kemudian kita kuasai kelasnya dengan bagaimana kita kenal orang per orang. Jadi itu kita harus betul-betul face to face, kita harus betul-betul tahu, oh contoh ya, oh si Agi begini, Anton begini, si Alus begini, dia sini begini. Jadi kita tuh harus betul-betul melakukan pendekatan interpersonal supaya kita bisa tahu sifat siswa itu seperti apa, baru kita buat satu solusi atau gebrakan sesuai dengan apa yang dia mau. Karena siswa sekarang beda ya sama kita dulu, yeah, kan, yeah. Kalau ke sekolah, anak-anak ini Pak tulis di sini, hafal ya. Sekarang tidak, sekarang kita tinggal kasih, misalnya kalau guru tidak masuk sekolah, ada juga tuh yang namanya pendidikan googling. Jadi mereka tinggal dikasih link, kerjalah di situ, terus kumpulnya langsung. Jadi guru sekarang tinggal komandonya lewat WA, lewat WA group ya. Terus ada juga yang menggunakan Google Drive sekarang. Jadi makin kesini makin enak guru, tapi tuntutan untuk bagaimana bisa siswa juga menggunakan itu yang masih berat, selain karakter juga. Nah di sini sebagai contoh misalnya kalau berbicara tentang karakter siswa, kalau kita rata-rata orang timur tahu sendiri sifatnya seperti apa. Mereka biasa bilang batu mangan, kalau tidak batu karang. Dari batu mangan ditetes air jadi batu karang.
0: Okay.
2: Nah dari batu karang itu akan berubah jadi pasir. Bagaimana kita harus buat itu jadi pasir?
0: Kalau saya batu permata.
2: Boleh.
0: Nanti tapi yang
2: tinggal dicuri ya.
0: Yang ini yang palsu tadi. Oke, lanjut terus.
2: Jadi bagaimana kita mengubah yang tadi batu-batu mangan jadi nanti jadi batu karang dan akhirnya menjadi pasir. Itu butuh proses. Butuh proses. Dan yang tadi solusinya adalah bagaimana kita seorang guru menjadi ayah untuk mereka. Menjadi teman sebaya untuk mereka. Jadi guru di sekarang itu dituntut untuk bagaimana menurunkan ego. Jadi bukan seperti masuk kelas, Pak, saya mau seperti ini, harus saya mau seperti ini. Nah sekarang harus yang begitu. Kita lebih banyak kepada hal yang menuntun siswa. Jadi istilahnya dari kertas putih sampai menjadi yang ada tulisannya.
0: Oke, okay. Baik. Kalau misalnya ini kita bedakan zaman dulu, kakak. Zaman dulu kan pola didiknya beda ya dengan guru-guru kita dulu kan. Sekarang kan mungkin serba online juga, terus juga cara pembawaannya juga lebih apa deep, lebih dalam, lebih halus, lebih lembut. Kalau dulu kan ya barbar kan kita tuh dididik ya kan. Ya bisalah anak-anak 90-an, 80-an pasti mengerti. Benar, ya seperti apa kita dididik. Nah, kalau kakak sendiri sanksi terbesar apa atau terberat apa yang biasa sering dilakukan untuk anak-anak SD? Pengen tahu nih saya kalau sekarang.
2: Iya. Sekarang kan sudah zamannya bukan apa ya, zaman batu kayu, rotan ya. Kalau dulu kan tidak ke sekolah, kebanyakan pakai batu, pakai kayu, jadi kita dikejar gitu. Tidak datang mati kok gitu.
0: Betul.
2: Ya. Itu baru guru, belum mamanya.
0: Betul.
2: Mamanya kalau pakai li dia tuh, sini pasang pok.
0: Ya, gitu.
2: Tapi sekarang bagaimana kita tuh menuntut siswa untuk betah di sekolah. Betah di sekolah ya. Sebagai contoh misalnya di sekolah itu dalam pembelajaran sekarang tuh ada deep learning ya. Pembelajaran yang lebih tenang, jadi siswa tuh apa ya, lebih termotivasi, lebih betah di pembelajaran. Itu sekarang tergantung gurunya.
0: Oke. Okay.
2: Jadi bagaimana guru itu mendesain satu pembelajaran yang membuat siswa itu apa cepat mengerti, mereka betah ya. Ketika lonceng istirahat, Pak mau lagi dong begitu. Bukan pas lonceng istirahat hore, itu bahaya kan, beda. Jadi bagaimana guru harus seperti itu. Ketika lonceng, Pak, jangan dulu istirahat, mau lagi, tambah lagi. Gitu.
0: Oh iya, goalsnya harus seperti itu.
2: Yes, seperti itu. Dan output dari itu adalah siswa paham. Siswa paham dengan tujuan pembelajaran yang diajarkan hari itu juga.
0: Iya, kalau dulu kan kayak misalnya yang paling kita tunggu adalah bunyi lonceng kan. Nah. Pokoknya bunyi lonceng, pokoknya apapun terjadi kita
2: langsung
0: lari keluar.
2: Langsung hore, gitu ya.
0: Apalagi kalau pengumuman libur.
2: Aduh, itu luar
0: happy
2: biasa
0: sekali.
2: Ya.
0: Ya, luar biasa sekali. Kalau sekarang memang tantangan dari guru sendiri adalah bagaimana kayak anak-anak tuh bisa
1: nyaman
0: ya. Justru kayak sekolah tuh kayak nomor satu.
2: Iya harus. Jadi kalau mereka tuh satu hari kalau tidak datang sekolah mereka rasa rugi.
0: Rugi.
2: Rasa rugi. Kalau punya saya di sana, misalnya bagi siswa yang tidak datang sekolah, tantangan terberat saya adalah saya harus ikut mereka pergi di kali, di sungai.
0: Wow.
2: Jadi pagi-pagi itu anak-anak di sana adalah anak-anak pekerja. Jadi mereka pagi itu mereka harus bantu orang tua untuk jual jajan ya. Jadi dari kampung ke kampung teriak roti goreng, pisang goreng gitu. Dia sudah. Bagaimana kita bisa mengubah mereka punya mindset dengan memanage waktu.
0: Oke. Okay.
2: Jadi bangun pagi harus apa yang kau lakukan begitu sebelum kau pergi jual atau setelah kau pergi jual harus buat apa? Kita harus memanage mereka dengan waktu. Kemudian ada tuh yang pernah kalau saya pergi karena mungkin satu minggu sudah tidak masuk sekolah. Dia kalau mau dibilang sebagai tulang punggung keluarga juga ya susah karena memang terlahir dari minta maaf broken home ya, keluarga broken home yang orang tuanya ibunya sudah ke Kalimantan, ayahnya pergi ke Malaysia. Jadi dia tinggal sama nenek yang ya mau dibilang agak heho sedikit, agak diktator. Jadi memang anak itu mentalnya terbina dengan mental yang keras.
0: Oke, paham.
2: Bagaimana kita harus membawa dia untuk apa ya, bukan lagi memikirkan saya ini tulang punggung, tetapi saya ini seorang pelajar. Itu bagaimana? Jadi ya, pernah satu kali pagi-pagi saya turun pergi ke rumahnya, pergi di sana jam 6, tapi dia sudah tidak ada. Dia sudah pergi turun ke kali, ke sungai, bantu neneknya untuk apa namanya, gali mangan. Di sana tuh mata pencarian keluarga dengan gali mangan. Sekarang orang orang sekarang tuh mereka sudah jarang yang namanya bercocok tanam. Nah dari situ seketika saya turun, jadi pergi kita harus masuk kali nih. Ya celana harus di
0: iya.
2: Jadi otomatis pergi sana masih saya
0: digulung
2: ditanya.
0: Digulung gak sih kak? Kok diguling ya?
2: digulung ya sama aja kayak roll gulung ya. Jadi, ketika sampai di sana, satu pertanyaan yang membuat saya tuh agak sedikit apa
0: sedih,
2: sedikit down. Karena turun-turun, selamat pagi semua, selamat pagi. Pak datang buat apa?
0: Oke. Okay.
1: Itu pertanyaan.
2: Iya,
1: itu
2: pertanyaan.
0: Makasih loh pertanyaannya gitu ya.
2: Langsung saya lihat, tidak, saya datang saya mau juga gali mangan. Ya sudah, dari situ saya bilang, saya sebut namanya, saya bilang, kamu tidak ke sekolah. Oh, Pak, hari ini saya bantu orang tua dulu. Jadi saya bilang, memangnya kamu ini pekerja atau
1: pelajar
2: sebelumnya. Ini baru dia diam terus saya bilang sudah kalau begitu seperti ini ya. Nanti oke, boleh hari ini tidak datang, tetapi ingat teman-temanmu di sekolah di sekolah dan di kelas lagi menunggu. Saya bilang begitu. Oh begitu kak Pak, ya mereka tunggu kehadiranmu. Mereka sangat rindu karena kamu satu minggu sudah tidak masuk. Oh iya Pak, besok saya akan ke sekolah. Dan dari situ saya panggil orang tuanya. Saya bukan saya ajar, tetapi saya share tentang Permendiknas yang terkait bahwa anak di bawah umur itu tidak boleh dipekerjakan. Di situ saya bilang, kalau besok lagi saya lihat seperti ini, bapak atau ibu saya laporkan ke polisi. Saya bawa undang-undang ini, perlindungan anak, bahwa bapak atau ibu telah memperkerjakan dia di bawah umur. Seharusnya usianya adalah usia sekolah, dia itu seorang pelajar. Oh begitu kak Pak.
0: Nah, oh, okay.
2: Dari ketidaktahuan ini akhirnya berproses untuk mereka jadi tahu. Dan mulai dari situ, setiap kali ada acara rapat di sekolah, saya selalu tandaskan undang-undang ini supaya mereka jangan pekerjakan anak di bawah umur karena hukuman pidananya seperti ini.
0: Ya.
2: Takut mulai dari situ. Akhirnya kalau anak-anak tidak datang, pergi sudah. Kamu mau kok nanti kalau bapak atau mama masuk sel. Jadi dari situ ada satu perubahan sikap, pola pikir mereka yang dari tidak tahu menjadi tahu. Akhirnya disitulah terjadi proses belajar. Nah, di mana yang awalnya sudah A nih, kita bisa ubah jadi B dengan trik-trik tertentu. Seperti itu.
0: Wow. Nah, kalau Kak Ivan sendiri untuk menjadi seorang guru autis ya, spesialis autis ya, bisa nggak sih kita sebut guru autis gitu?
1: Bisa
0: spesial
1: sekali.
0: Bisa ya? Boleh ya? Tidak apa-apa ya? Oke. Ada tidak sepanjang Kakak Ivan jadi guru, curhatan dari orang tua tentang anak mereka yang autis ini yang menurut Kak Ivan tuh paling beda gitu?
1: Jadi semenjak saya jadi guru, mungkin rata-rata ada beberapa anak yang permisi yang awalnya yang seperti tadi saya bilang datang belum bisa apa-apa, yang seperti tadi Pak Robi bilang batu apa yang kita pecahkan bagaimana
0: kemangan
1: batu kan
0: perbatuan ya jadi bahasa ya.
1: Okay. jadi pasir. Nah, itu bahkan ada dua tiga orang itu yang saya puji Tuhan yang saya bentuk dia sampai permisi ada yang dia punya orang tua tidak mengakui bahwa dia punya anak. Jadi permisi, ibunya datang, antar, buang saja. Istilahnya kasarnya buang, tapi sebenarnya turun. Di sekolah. Jadi begitu, seperti tidak ada kasih sayang terhadap anak itu. Jadi saya mulai amati, oh perilaku orang tuanya begini. Bagaimana di rumah kalau sudah di sekolahnya seperti ini? Jadi saya mulai masuk ke pendekatan kepada dia punya orang tua angkat yang buat itu dia punya orang tua kandung. Pendekatan terhadap dia punya orang tua angkat. Setelah saya beri penjelasan, saya kasih contoh dengan permisi. Kita kan bisa memahami bahwa anak ini mampu. Dengan anak ini yang tidak mampu, kita tahu kan, oh ini anak ini mampu. Ini, jadi saya sering kasih contoh, saya bilang, ini teman, saya punya teman yang di Surabaya bahkan ada jadi dosen. Karena dengan berkebutuhan khususnya atau dengan permisi tunanetra atau buta total. Okay. Dia jadi dosen. Uh-huh. Terus saya kasih contoh lagi, ini teman saya juga sudah PNS di Magetan sana, di Bali sana. Bahkan seperti itu, jadi saya kasih contoh, sering saya kasih motivasi. Mulai situ jadi anaknya itu sudah ada perubahan, jadi orang tua kandungnya sampai puncaknya tahun lalu pas dia naik kelas 2, jadi saya sama orang tua kandungnya saya duduk, saya bilang bagaimana selama 1 tahun dengan saya ibu, anaknya ada perubahan apa tidak. Jadi disitulah dia tidak bisa berani, dia tidak omong banyak, karena memang permisi anaknya yang kan autis ini identik dengan ada tantrumnya. Jadi ada campuran tantrumnya. Jadi anak ini datang sudah dengan perubahan yang emosinya sudah stabil. Hanya mungkin karena hiperaktifnya yang masih kita pelan-pelan. Jadi selalu di situ. Oh, mulai situ selang. Ya bu, mulai kita sama-sama hargai anak ini. Kita hargai dia. Dia ini akan jadi manusia kalau kita tuntun jadi baik. Karena memang contoh-contohnya sudah ada. Bukan baru, bukan hal baru yang kita mau buka lembaran baru, tidak. Bahkan di SLB sendiri sudah ada 4 sarjana. Okay. Ya, sudah ada yang sarjana dari tamatan dari SLB. Sudah ada yang sarjana. Bahkan ada satu yang sekarang dia dapat beasiswa bidik misi. Itu yang ini yang akan kelima. Kalau dia seandainya lulus berarti SLB ini juga lumayan lah. Artinya ada yang diluluskan dan melanjutkan menjadi sarjana universitas jenjang tertinggi. Jadi bahkan seperti itu, bahkan ada yang permisi orang tuanya langsung serahkan ke guru. Sedangkan waktu orang tua, waktu saya dengan murid itu cuma 1-2 jam. Tetapi waktu terbanyaknya itu dengan orang tua di rumah. Jadi ketika kita dari sini sudah mengajarkan lain, sampai di rumah orang tuanya itu ya sudah main saja. Maksudnya ya lepas tangan. Saya sampai kadang-kadang saya beritahu bu, tolong ajar anaknya di bagian sini. Oh iya pak, anaknya sudah ajar. Tapi kita bisa bedakan orang tua yang ajar dan tidak ajar, karena memang kita punya pendekatan ini, kita pendekatan terhadap anak bukan sekedar ini, tetapi kita pendekatan intens, sudah sama seperti anak ini anak saya punya, anak kandung sendiri. Bagaimana saya punya tujuannya itu tercapai, dia ada perubahan. Nah, jadi ketika itu makanya kita punya rasa semangat ketika kita bertemu anak ini sudah tidak semangat lagi, karena memang orang tua saja tidak perhatian, apalagi kita waktu 2 jam itu waktu yang sangat pendek, tetapi sisa dari 22 jam yang bersama orang tua itulah yang didikan yang terbaik sudah sebenarnya.
0: Oke.
1: Okay. Bahkan ada puji Tuhan ada dua orang, karena kita bangun hubungan baik dengan orang tuanya, akhirnya orang tuanya awalnya dengan ngotot. Ada satu cerita, anaknya dari Papua, orang tuanya dari Papua. Jadi anaknya itu bilang, dia punya orang tua bilang, saya punya anak takut orang hitam dan rambut keriting. Ya otomatis saya orang pertama yang mundur, di angkat yang tidak berani mendekati.
0: Oke. Okay.
1: Karena bilang kalau orang rambut keriting dan kulit hitam itu dekat, tantrumnya keluar. Saya coba ternyata betul. Jadi karena saya perasaan dengan orang tuanya, saya bilang begini, Bapak setelah antar, Bapak pulang sudah. Pulang saja nanti 9:30 baru Bapak datang jemput. Bapak percayakan kepada kami. Ketika orang tuanya angkat anaknya sampai pukul saya, tempeleng saya. Tapi ya itulah guru.
0: Wow.
1: Jadi, akhirnya puji Tuhan saat 6 bulan pertama ada perubahan. 6 bulan pertama masuk tahun 1 tahun pertama, anaknya yang datang cuma lari-lari, permisi sudah bisa menulis. Sudah walaupun kosa katanya masih minim, tetapi sudah bisa mama, makan, permisi, yang dan lain sebagainya. Tapi kata-kata yang pendek saja. Tapi artinya ada perubahan. Itulah cintanya kita terhadap anak. Wow. Cinta guru, soalnya guru yang paling mencintai yang paling mencintai anak itu ya guru SLB mungkin kalau menurut saya. Wow. Karena kita mengajar dengan hati, anak kita sendiri. Jadi ada bahkan yang sekarang permisi puji Tuhan sudah bisa autis, sudah bisa membaca, itu sangat hebat. sudah bisa membaca, sudah bisa menghitung, berhitung perkalian, penjumlahan, tapi pengurangan mungkin sedikit-sedikit. Tetapi itu sudah sangat hebat di kelas 1. Umur yang masih muda. Seperti itu.
0: Seperti itu. Oke. Okay. Baik, terus saya juga pengen tahu nih, ada tidak sih tingkatan depresi? Sorry, ini secara manusiawi ya. Kita saja nih misalnya nih yang mungkin merawat anak yang normal begitu, kadang kita juga ada orang tua yang depresi juga, kayak aduh nih anak bagaimana kita membesarkan dia atau mendidik dia. Nah, kalau sebagai guru sendiri ada tidak tingkat depresi tersendiri gitu? Atau dari pernah merasakan nanti itu?
1: Tapi sebenarnya
0: apalagi kan sebenarnya kita bilangnya kayak sekarang hukumnya tuh kan betul-betul tidak boleh lagi yang seperti dulu ya, kan betul, betul. Kayak begitu. Nah, kalau kakak sendiri ada tidak, mungkin dari Kak Obi dulu?
2: Kalau saya tingkat depresi
0: dari 100, biar orang tahu nih.
2: Iya, dari 100% menjadi seorang guru tuh berapa ya? 80% ada.
0: Oke.
2: Okay. Iya, 20%-nya happy, 80%-nya gila. Karena begini, ketika kita ajar ya, sebagai contoh kayak membaca itu hal yang lazim, berhitung hal yang lazim. Nah, sekarang digabungkan kedua itu, membaca dan berhitung. Dia sementara baca, tiba-tiba dia ketemu dengan yang harus berhitung. Okay. Di mana dia punya otak depan harus cepat berpikir, otak belakang harus cepat memproses itu. Kita juga sebagai seorang guru ini kan manusia, bukan malaikat ya. Nah, di situ tuh kita ajarkan, nah yang seperti ini ya, ini tambah ini. Dengan kesabaran ya, seorang guru Timor harus menjadi guru Jawa. yang harus, nah, beabat, ya, itu sudah bebas. Nah, sekarang yang ini yang tambah perjumlahan, perkalian apa semua tuh, kalau sudah tidak tahu, nah di situ mulai muncul ya, rambut lurus menjadi rambut keriting nanti. Akan berdiri dengan sendirinya. Ya, kalau tingkat-tingkat depresi seperti itu tuh kadang kalau lagi marah-marahnya, lagi emosi-emosinya, saya sering keluar. Saya keluar karena di depan di sekolah saya itu sekarang penataannya ya mau bilang ini tapi tidak sombong ya, sudah mulai bagus gitu ya, sudah mulai bagus karena di depan itu setiap kelas sudah punya kolam sendiri-sendiri.
0: Wow.
2: Jadi di depan situ setiap kali kami diajarkan untuk bagaimana kalau kita emosi, coba kita lihat tumbuhan yang ada di sekitar, kita lihat riak air ya, mendengar riak air atau kita melihat ikan yang lagi berenang, otomatis dopamin kita atau hormon kita yang ada di dalam, hormon yang emosi memacu emosi dengan sendirinya dia akan turun gitu. Atau kalau sudah capek sedikit ya boleh raba-raba air lah, main-main air gitu.
0: Sampai nyebur juga tidak?
2: Jangan lah. Kita bukan duyung.
0: Takut kena air langsung bersisik gitu ya.
2: Bersisik ya. Okay. Jadi seperti itu. Nah, di situ kita masuk kembali untuk memikirkan bagaimana solusinya supaya siswa itu dia harus tahu hari itu juga. Namun kembali lagi ke tadi, setiap orang dengan beda karakter. Jadi kita tidak boleh memaksakan itu. Kita cuma pakai proses. Oh, hari ini tidak tahu, pasti besok. Jadi apa yang kita keluarkan adalah afirmasi. Afirmasi positif ini adalah sangat membantu guru. Misalnya sementara dia emosi, tinggal kita bilang saja, anak ini pasti bisa, anak ini pasti bisa, anak ini pasti bisa. Saya seperti itu biasanya kalau afirmasi. Dan yang saya afirmasikan bukan diri saya sendiri, tapi orang-orang di sekitar saya. Karena saya berpikir, ada satu ilmu psikolog seperti ini, ilmu psikologi. Otak kita adalah sebuah tower. Sebuah tower. Bagaimana setiap handphone yang di sana menerima ilmu positif itu, berarti tower yang sinyal yang kita keluarkan harus positif juga. Jadi, sebagai contoh nih, suatu ketika kalau saya ke sekolah kadang saya terlambat ya, kadang saya terlambat, tapi pergi sampai di sana kadang kepala sekolah tidak marah. Jadi guru lain langsung bilang gini, kenapa kakak ini kalau terlambat sering tidak dimarah? Jadi saya bilang, ya karena saya dari rumah sudah berpikir positif. Jadi apa yang saya pancarkan, orang yang terima itu pasti juga akan positif.
0: Okay.
2: Sebagai contoh, kalau tadi saya datang terlambat, saya langsung bilang, pasti pergi Kak Agi senyum sama saya. Dan betul, okay, ketika terjadi. Saya datang pasti terjadilah seperti yang saya pikirkan. Karena itu adalah gelombang yang kita keluarkan dan diterima oleh alam dan disalurkan.
0: Oh,
2: itu ilmunya.
0: Luar biasa ya.
2: Jadi itu saya terapkan di sekolah juga untuk siswa. Ketika malam saya berpikir untuk menyusun satu rancangan pembelajaran dalam RPP. Di situ saya sudah pikirkan matang-matang. Oh, siswa ini kalau tidak tahu ini berarti saya harus pakai rencana yang ini. Jadi ada plan A, plan B. Okay. Namun pembelajaran sekarang kalau misalnya di SD atau di teman-teman SLB, biasanya pembelajaran yang harus menyenangkan siswa, bukan menggerogoti jiwa siswa dengan hal-hal negatif. Sehingga keluar dari situ, wih tadi Pak pukul kita keras, oh. Wih tadi Pak tuh tinjo sampai terbang-terbang. Oh, iya. Sekarang tidak lagi. Okay, iya. Sekarang kita menjadi bahan apa ya, bahan gosip positif di siswa. Okay. Ih tadi saya dapat 8, tapi Pak Guru buat saya begini. Kasih saya award, kasih saya hadiah, atau dipacu misalnya. Nah sebentar di akhir pembelajaran, di post test, siapa yang mendapat nilai 100, berarti boleh nih dapat award ini, dapat hadiah ini. Okay. Wow, wow. Di situ siswa termotivasi, dia akan terpacu, saya harus dapat. Wow. I can do it.
0: Oke, okay. Gitu. Tapi saya setuju sekali sih sama Kak.

0: imannya seperti apa ya, saya bilang gitu. Imannya seperti apa? Nah, di situ akhirnya dalam rapat dewan guru saya memutuskan untuk coba kita ubah iman anak dengan seperti ini, kita buatkan satu taman doa.
1: Oke. Okay.
0: Jadi kita buatkan satu taman doa. Bermula Kak Agi dari satu saksmen. Akhirnya wow, sekarang menjadi satu taman doa yang luar biasa yang dipakai juga oleh masyarakat. Dengan adanya taman doa itu ada satu perubahan sikap di mana siswa yang malas pergi ke gereja, siswa yang malas mengikuti kegiatan rohani berputar 360 derajat.
1: Wow.
0: Ketika hari Senin coba kita cek, siapa yang tidak masuk misa? Semua akan senyum. Karena semua pergi ke gereja.
1: Oh, wow.
0: Semua pergi ke gereja. Dan kebiasaan yang kita tanamkan adalah ketika masuk halaman sekolah, di gerbang sekolah, setiap siswa wajib menghadap dulu taman doa. Di situ ada satu patung besar, patung Bunda Maria dengan dua malaikat penjaganya. Okay. Jadi di situ siswa diajarkan untuk bagaimana setiap pagi harus bersyukur dulu. Bersyukur dengan apa yang dia bawa dari rumah, bersyukur dengan Tuhan kasih napas kehidupan. Jadi mereka tanpa disuruh berdoa, mereka sendiri langsung pergi menghadap ke taman doa, menghadap patung, dan mereka berdoa. Pulang pun seperti itu.
1: Okay.
0: Jadi komunikasi apa ya, personal mereka dengan Tuhan itu, hubungan intim mereka dengan Tuhan tidak putus. Selain doa di dalam kelas secara klasikal atau bersama. Seperti itu,
1: oh,
0: Kak.
1: Wow, wow, luar biasa. Nah, ini sebagai guru SD umum ya,
2: reguler.
1: Reguler ya. Kalau Kak Ivan sendiri bagaimana? Pernah ada tingkat depresi? Kalau Om Ika tadi keluar dulu ya kan, sentuh air dikit, lihat-lihat bunga. Kalau Kakak sendiri gimana?
2: Kalau di SLB sendiri ya, tingkat depresi ini sekarang penyebab depresi ini karena begini. Kita dalam pembelajaran sendiri itu kita mengulang. Kalau di SLB, misalnya untuk mengenal huruf A sampai E, lima huruf pertama itu kita mengulang mungkin yang waktu tercepatnya 2 minggu, terlamanya 2 bulan.
1: Wow. Untuk lima untuk huruf saja.
2: Untuk mengenal huruf lima huruf dan ya lima huruf itu lima huruf atau 1 sampai 10 itu paling lamanya 2 bulan. Jika orang tuanya juga asa dari doa, mengulang di rumah. Jadi sebenarnya pembelajaran di SLB itu pengulangan dengan tujuan anak ini di kelas 1 tahapannya mengenal huruf 1 A sampai E atau sampai Z. Terus mengenal angka 1 sampai 10.
1: Okay.
2: Jadi seperti kita ulang terus. Terus untuk mengenal, untuk membaca. Jadi untuk membaca kita masih harus berpikir lagi, guru harus berpikir, oh, dia tidak mungkin langsung bisa mengeja. Kan ada tahapannya. Jadi kita buat dulu pembelajarannya ha a ha hi hu he ho. Jadi itu sampai z za zi zu ze zo. Jadi itu kita ulang lagi. Setelah itu baru kita prosesnya menggabungkan antara misalnya sa si su se so atau gigi kaki. Jadi sebut kata dan itu kita mengulang terus sehingga contoh ketika kita sudah anak sudah bisa tetapi dia liburnya seperti kemarin paling 1 bulan. Satu bulan, ya.
1: Apalagi kayaknya bulan ini banyak sekali liburnya ya.
2: Ketika libur 1 bulan, saya langsung omong di kepala sekolah, saya bilang, Bapak ini kita pembelajaran ulang dari A lagi.
1: Wow.
2: Betul. Datang kembali kita harus mengajar ulang lagi. Akhirnya sebenarnya pembelajarannya harus lebih, kita bisa
1: lanjut lagi.
2: Lanjut lagi, tapi kita tidak bisa. Akhirnya stres. Kadang-kadang saya stres itu, saya bilang, sudahlah, kamu main dulu. Terus dalam pembelajaran juga sebenarnya, hal ini kita targetnya dia sudah bisa dari ini ke sini lah. Tetapi karena datang dengan mood kurang bagus, menangis okay. Atau artinya ricu lah, atau tantrumnya muncul, sudah kita sabar lagi. Akhirnya yang sebenarnya kita harus belajar, tapi kita harus terapi dia ulang lagi. Ada yang bahkan tadi ada yang hari ini karena kita libur 1 minggu ya, 1 minggu lebih, jadi 1 minggu. Jadi tadi ini datang sudah panjat-panjat kembali ini jendela. Jadi itulah tinggal kita sebenarnya tujuannya kita mau pembelajaran kita mau ulang lagi cara, bahkan cara duduk pun kita harus ajar. Duduk dia datang pertama contoh dia duduk kakinya taruh di atas kursi, tidak duduk yang baik seperti ini tunjukkan. Jadi seperti itu. Jadi tingkatan ketika kami guru-guru yang kelas kecil atau kelas 1 sampai 3 itu stres, itu tingkat stresnya itu lebih tinggi.

0: sudah stres, kita hanya bisa duduk dan bercerita lagi tentang yang terjadi di kelas sehingga itu menjadi oh ya ya supaya kita tetap senang. Okay. Karena memang bahkan ada permisi, ada guru yang bukan non PLB atau non SLB, dia masuklah di ke SLB.
1: Wow.
0: Tahun pertama saja dia bertahan, tahun kedua dia angkat kaki.
1: Kalau kayak Kak Obi misalnya masuk ke situ itu bisa ditebak berapa
2: kayak gitu. Kayaknya saya harus berguru dulu sama Mbak Limbat ya.
1: Tapi jujur nih, saya kalau saya sendiri bersyukur ya, kenapa saya tidak jadi guru. Karena oh, iya, saya yakin pasti setengah hari deh saya sudah keluar deh, kayaknya sudah gak mampu aku.
0: Jadi memang kita harus mengulang apa namanya ketidakmampuan memang. Bukan guru, setiap orang itu punya. Memang jurusan itu penting. Kan dengan jurusan itu kita paham, kita bisa paham orang harus bagaimana.
1: Okay.
0: Kalau jadi seperti ini, kadang-kadang kita memang stresnya kita itu hanya bisa dengan bercerita. Kalau saya, memang puji Tuhan saya pelihara ayam di rumah. Saya pasti, kalau ini pasti kita rasa di sini sudah tegang sih, stres. Jadi mengajar 2 jam sama seperti kerja 1 hari. Karena memang kita, tujuan kita belum tercapai kan. Yang di otaknya kita nih, tujuan kita kan,
1: yeah.
0: Apa tujuan kita, goalnya tuh apa hari ini, tapi goalnya kita belum ada, kita kepikiran terus, akhirnya tegang lah sudah di sini berurat. Memang yeah, seperti itu.
1: Oke. Okay. Nah, jadi kalau misalnya sudah kayak gitu, biasanya apa tindakan yang Kak ambil?
0: Kalau
1: sering apa, kita pengen tahu. Atau mungkin secara garis umum, guru yang menjadi seorang guru autis kebanyakan apa, kalau misalnya sudah gak tahan dengan anak-anak atau sudah di tingkat kesabarannya, bisa kalau kak tadi ke lihat air, ya lihat bunga, kalau kakak biasanya.
0: Kalau saya mungkin itu yang tadi saya bilang, ketika saya setelah mengajar sudah stres ya, sudah stres, kita paling kalau kami kan dari jam setengah 8 sampai jam setengah 10 untuk mentoknya pembelajaran. Jadi kalau sudah stres ya paling hanya itu.
1: Okay.
0: Pulang ke rumah, kalau memang sudah saatnya ini, kita pulang ke rumah dan lihat ayam hanya
1: oh,
0: itu.
1: Iya, iya.
0: Kalau tidak kita pergi beli kopi untuk nyantai dulu.
1: Baik. Berpikir. Nah tadi kan kalau Kak bilang sendiri cuma punya waktu 1,5 jam ya untuk mengajar begitu. Apa sih saya pengen tahu untuk seorang guru autis sendiri? Apa yang hal apa yang buat Kak excited atau semangat ke sekolah buat ketemu anak-anak?
0: Yang saya, kenapa begini, kalau saya sendiri mungkin yang buat saya semangat itu satu, karena cuman jadi kita ini anak berkebutuhan khususnya tidak semua orang mau terima. Jadi kalau kita terima, jadi kan itu pahala buat kita. Jadi tujuannya kita kalau sudah tercapai, puji Tuhan kan, kita tidak tahu. Tapi memang yang buat itu, yang selalu saya ditekankan dari kecil itu memang kan orang tua juga memang dasarnya dari guru SLB.
1: Okay.
0: Selalu diberitahu bahwa jadi guru SLB itu pahala. Jadi yang saya punya otak okay, saat ini pahala saya. Jadi itu yang saya kejar sekarang.
1: Jadi itu yang kayak ditanamkan dalam diri,
0: dalam
1: ya
0: diri,
1: bahwa betul, tugas saya memang berat tapi ini adalah bentuk ibadah.
0: Ya,
1: makanya benar, itu jadinya kayak excited untuk melakukan.
0: Selalu semangat.
1: Kalau Kak Obi sendiri, apa sih hal yang bikin Kak excited ketemu sama anak-anak si bocil-bocil ini?
2: banyak hal. Di antaranya yang pertama, kalau berpegang pada undang-undang dasar itu ada 4 pilar. Di antaranya kan yang pertama mencerdaskan bangsa. Nah di sini tugas guru ya, tugas dan fungsi pokok yang paling utama dari seorang guru adalah itu, mencerdaskan bangsa. Yang kedua, harus ada rasa rindu untuk satu pekerjaan yang kita lakukan dengan hati yang tulus. Nah itu menjadi tugas dari seorang guru yang mereka bilang pahlawan tanpa tanda jasa. Memang betul, tapi jasanya banyak.
1: Okay.
2: Buktinya dari guru ada presiden,
1: nah,
2: ada Kak Agi yang duduk di sini.
1: Setuju sekali.
2: Iya kan?
1: Okay.
2: Nah itu yang membuat saya tuh kekeh untuk bagaimana menjadi seorang guru yang betul-betul harus profesional. Dan dengan itu saya mengembangkan sayap dengan mengikuti pendidikan-pendidikan. Di antaranya mungkin ada pendidikan profesi yang menjadi guru, menjadi seorang guru itu harus menjadi guru yang profesional.
1: Okay.
2: Jadi guru yang punya nilai tambah, nilai plus. Terus kemarin juga baru selesai dengan satu pendidikan lagi selama 6 bulan, jadi guru penggerak ya. Di situ jadi bagaimana menjawab tantangan dari guru itu sendiri. Sebagai contoh yang seperti tadi yang kita alami, depresi-depresi itu, ya depresi-depresi agak gila sedikit ya. Rambut lurus menjadi keriting, tiba-tiba sudah naik, jadi sudah spanning tinggi. Itu bagaimana caranya? Jadi itu juga ada satu solusi ya, yang namanya coaching for coach. Ya, jadi situ kalau mau saya bahasakan, kayaknya curhat sesama guru.
1: Okay.
2: Jadi curhat sesama
1: itu
2: guru.
1: Saya tahu.
2: Ya, jadi menjadi tutor sebaya begitu. Ya. Saya punya siswa nih kok saya jelaskan dia tidak begini-begini, dia kok begini-begini amat ya gitu. Jadi kita bagaimana untuk itu, kita bisa tukar pikiran lewat situ. Nah, kemudian dari guru dengan dari guru ke siswa gitu.
3: Oke, teman Prodoy, itu dia obrolan ya dari Kakak Agi bersama Pak Robi dan juga Pak Ivan. Ini akan apa ya, menutup kebersamaan kita di obrolan jaga malam ya, berbicara mengenai pendidikan. Karena sesaat lagi kita akan mengikuti mendengarkan MLC setiap harinya guys ya, jam 8 sampai jam 9 malam.
1: Penting kalau misalnya teman-teman mau curhat boleh langsung ke sekolah SLB sama ke, ke ya bercanda ya. Tiba-tiba kesana betulan bawa donat
2: dengan senang hati,
1: dengan senang
2: ya?
1: Hati ya kan. Oke, dan semoga apa yang kita bicarakan hari ini bisa bermanfaat untuk semua teman-teman, terutama pola parenting ya di rumah terhadap anak-anak, dan semoga kita makin cinta dan peduli dengan anak-anak kita seperti itu ya. Waduh, saya dewasa sekali sepertinya ya. Udah bapak-bapak auranya. Oke. Okay.
2: Apa ya? Sesekali.
1: Sesekali. Ya. Baik. Terima kasih buat Kak Ivan sudah datang.
4: Terima kasih Kak Obi juga. Sudah
2: datang. Sama-sama.
1: Terima kasih. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Dan tentunya terima kasih juga untuk semua yang sudah tonton. Jangan lupa untuk terus saksikan Stereotype Podcast di channel YouTube RRI Atambua Official. Bye. Terima kasih ya.

0: Info Pro 2.
1: Waktunya Info Pro 2 bareng sama gue, Edi Tama.
0: Info Pro 2.
1: Media sosial dihebohkan dengan formasi keempat member New Jeans dalam perilisan foto dan juga video spesial merayakan 4th anniversary mereka. Baru-baru ini, Adore selaku agensi menegaskan bahwa rencana aktivitas New Jeans sebagai grup masih belum diputuskan, meski baru-baru ini New Jeans merilis foto dan juga video yang memperlihatkan keempat anggota, termasuk Minji, yang tentunya memicu spekulasi mengenai kembalinya sang idol.
0: Info Pro 2.
1: Informasi yang kedua datang dari Lisa Blackpink yang akan membuka sisi lain dari perjalanan karirnya melalui film dokumenter solo pertama berjudul Always Lalisa, di mana film berdurasi 97 menit ini dijadwalkan akan melakukan pemutaran perdana dalam program Gala Toronto International Film Festival 2026 yang akan diadakan pada tanggal 10 sampai 20 September.
0: Info Pro 2.
1: Informasi yang ketiga datang dari rapper Future yang mencetak rekor baru setelah album The Real Me debut di posisi puncak Billboard 200 edisi 25 Juli 2026. Raihan 12 album number 1 ini menjadikannya rapper ketiga terbanyak dalam sejarah Billboard 200 melampaui Eminem. Sementara itu, album The Rolling Stones, Foreign Tongues debut di peringkat ke-7 dan memperpanjang rekor menjadi 39 album top 10 mereka.
0: Info Pro 2.
1: Well, itu dia Info Pro 2 malam hari ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.
0: Info Pro 2.
2: Lagu-lagu favorit kamu pastinya

0: Jakarta dan di relay Pro 2 FM seluruh Indonesia. Ini dia Music Live Chat.
1: Halo, selamat malam Indonesia.
2: Wey, kita lagi malam hari ini sama Edit dan juga Angga ya.
1: Yoi, apa kabar teman Pro 2 seluruh Indonesia di malam hari ini?
2: Semuanya semoga pasti baik-baik saja.
1: Amin.
2: Walaupun sekarang lagi agak bingung ya.
1: Kenapa tuh?
2: Karena gue nonton apa ya hari ini? Ya. Gak ada bola, men.
1: Iya ya sih, bener sih.
2: Kalau lo yang kemarin bener-bener into banget gitu ya sampai yeah. Dulu lo pasti ngerasa, aduh, gue nonton apa hari ini?
1: Iya lagi.
2: Gak ada ditunggu-tunggu lagi gitu.
1: Gak ada bro. Dulu kan kemarin kayak lagi
2: termalam
1: siaran.
2: Termalam nih.
1: Abis siaran lagi siaran tuh bisa nonton bola.
2: Kemarin nonton gitu kan. Gak gitu. Sekarang gak ada nih.
1: Sekarang udah gak ada. Ya udah tidur aja deh
2: bener. Paling bener emang lo nungguin MLC hari ini bintang
1: yes,
2: tamu siapa?
1: Betul.
2: Besok siapa?
1: Bener.
2: Hari ini spesial banget bintang tamunya.
1: Betul. Seperti biasa kita mau ngobrol-ngobrol tentunya sama bintang tamu kita malam hari ini. Mm-hmm. Ini dia baru aja ngerilis single terbarunya.
2: Yaitu
1: adalah Ayah judulnya.
2: Karena bertepatan dengan hari Ayah waktu
1: betul,
2: rilisnya
1: ya. Kemarin ya, benar-benar.
2: 21 Juni.
1: Nah, ini spesial juga karena dia sebenarnya juga berkarir musik enggak cuma di Indonesia juga ya.
2: Tapi
1: di Malaysia juga.
2: Wow, di Kuala Lumpur.
1: Betul sekali. Karena kita bakal ngobrol bareng sama Lukman Podolski.
2: Wey, seseru apa obrolan kita sama Doi? Jangan kemana-mana ya, pokoknya terus bareng sama kita nanti di 1 jam ke depan.
1: Yoi,
2: tentunya di MLC
1: Music Live Chat.

0: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Yes, masih bareng sama Angga Edi dan sepertinya kita bakal ngobrol-ngobrol pastinya.
0: Betul sekali.
1: Barengan sama
0: Lukman Podolski.
2: Yo, what's up?
0: What's up, bro? What's up?
1: Jadi kita tanya kapan sampai di Indonesia secara dari Malaysia ya. Ternyata baru datang semalam ya.
2: Iya, semalam.
1: Semalam. Wow. Gimana Jakarta setelah sekian lama ya? Terakhir kan ke Bali katanya.
2: Udah lama tak kembali. Last kembali. 2019.
0: Wow.
1: Sebelum COVID ya. Pasti tadi agak miss different gitu ya dibandingin dulu banget. Udah beda banget lah Jakarta sekarang.
2: Boleh lah. Vibe-nya udah lain.
1: Jalan ke Bundaran HI Sudirman. Wah, vibe-nya udah.
2: Iya.
0: Betul.
1: Udah keren lah ya.
0: Benar.
1: Nah, Lukman Podolski.
0: Yes.
1: Aku sangat-sangat tertarik dengan nama Podolski.
0: Benar, dari mana ini nama
1: Podolski? Ada keturunan Rusia.
0: Aduh. Apakah sahabat dari Lukas Podolski?
2: Namanya agak alay.
0: Oke, okay, dari mana tuh ceritanya?
2: Kalau boleh gue mau tukar namanya, tapi udah terlanjur.
1: Nah, gitu. Itu nama stage name kan pasti?
2: Itu nama Facebook.
0: Nama Facebook. Wow, yeah. Oke.
1: Lu juga ada namanya Edit Cemungut Selalu. Namanya Always Spirit.
0: Enggak. Kalau dulu Edit Respector.
1: Oh. Namanya apa itu?
0: Itu ininya Bondan.
1: Oh, yeah, Respector.
0: Fat to Black ya. Okay. Gitu-gitulah.
1: Oh. Jadi Podolski itu nama Facebook.
2: Actually nama Facebook itu kan nama pemain bola.
0: Iya. Yeah.
2: Tapi udah ke arah sini nggak bisa tukar.
1: Jadi nggak bisa diganti.
2: Udah tak boleh.
1: Tak boleh.
2: Tak boleh turn back time.
0: Iya. Sudah melekat ya.
2: Ya tak apalah, begitulah.
1: Mungkin itu rezekinya itu ya. Lukman Podolski. Itu keren sekali sih.
0: Wow.
1: Kalau boleh tahu Lukman berkesenian dari mulai kapan?
2: Apa konten dari segi apa dari,
1: apakah dimulai dari konten atau bernyanyi?
2: Iya, saya mulai dari konten. Terus 5 tahun after that then I start to music.
1: Kontennya dulu apa waktu
2: like skit, like
0: okay,
2: ya yeah, okay. Yang kelakar. Jenaka lah,
1: sketsa
2: ya. Mostly jenaka. Dan tiba-tiba orang pelik, kenapa ke musik?
0: Kenapa tuh akhirnya ke musik enggak, tuh?
2: Saya pun nggak tahu.
1: Tapi benar-benar itu ketika berkonten itu sendiri ya?
2: Sendiri.
1: Ada teman. Karena kalau sketsa berdua.
2: Yes. Okay. Saya shoot dia shoot saya.
1: Okay.
2: Ya kalau third man-nya tripod.
1: Okay.
2: So itulah kita berdua aja lah dulu.
1: Di TikTok, Instagram?
2: Dulu nggak ada TikTok.
1: Dulu di mana tuh?
2: Dulu di IG aja.
1: Oh iya.
0: Wow. Berarti udah lama banget tuh. Dari kapan?
2: Dari kalian pernah dengar Vine?
1: Okay, Vine. Dari zaman Vine.
2: Yes.
0: Wow.
1: Vine itu padahal cuma berapa detik ya?
0: Iya benar.
2: 6
0: detik kan.
1: Yes. Itu gimana bikin sketsa 6 detik ya?
0: Benar. Iya. Dulu tuh ramai banget konten
1: gitu. Ramai banget. Iya, kan ada yang bikin setiap hari 6 detik itu bisa digabung-gabung. Wah, keren sekali.
0: Gokil sih.
2: Iya.
1: Dan akhirnya itu go viral. Cukup viral di Malaysia.
2: Can say viral lah that time. That time I think 2014-15. Yeah. Then 2016 dah ke IG. 1 minute. So yeah, we go on IG for like I think 2-3 years. Then I don't know why I go to music.
0: Yeah. Okay.
1: Tapi musiknya pun bukan musik komedi ya.
2: Awalnya komedi.
1: Okay.
2: Tapi lama kelamaan, why not we try serious? Something serious at least. So orang itulah orang pelik lah. Kenapa kau buat musik?
0: Berarti pertama masuk ke dunia musik tahun 2000
2: yang seriusnya 2019.
0: 19 ya, itu mulai.
2: Ya, awalnya itu main-main aja konten. Kemudian lama-lama tuh udah jumpa orang musisi yang serius, produser yang serius. So kita pun harus serius.
1: Tapi banyak yang akhirnya melihat perubahan dari Lukman gitu ya. Apa respon dari fans yang mungkin sudah mengikuti dari lama begitu?
2: Pada awalnya mereka tak suka.
1: Okay.
2: Suka lah macam ya lah, diorang dah kebiasaan selalu nonton video jenaka sketsa kan. Ni udah beralih ke music, diorang macam awal-awal enggak bisa terima. Tapi lama kelamaan just do whatever you want. Buat lah apa
1: pun nak. Sebenarnya bisa diterima sama
2: alhamdulillah,
1: alhamdulillah ya.
2: Ya.
1: Yeah.
0: Wow. Yeah.
1: Itu keren sih. Maksudnya itu kan giant step ya. Merubah sesuatu yang mungkin sudah jadi kebiasaan.
0: Yes.
1: Sampai akhirnya bisa jadi sesuatu yang baru buat Lukman Podolski.
0: Seru. Ya. Dan ini single paling baru terbaru adalah berjudul Ayah.
1: Serius banget kalau ini. Very serious ya. Seorang Lukman Podolski tapi serius tentang ayah.
0: Oh, sedap.
2: Yeah.
1: Punya cerita, punya kisah tentang ayah?
2: Enggak lah, itu semua cerita dari luar.
1: Oke.
2: Okay. Okay. Di apa? Kadang-kadang sosial media kan banyak story.
0: Betul-betul.
2: So saya ambil inspirasi dari situ tentang broken home.
1: Oke.
0: Okay. Okay.
2: Broken family. Mm. So saya terapkan dalam lagu dan jadilah ayah. Ya. Yeah.
0: Okay. Wow, menarik.
1: Tapi kalau secara pribadi, apakah hubungan dengan ayah seperti apa? Dekat, cukup dekat apa cukup jauh?
2: Yang tahu jelas tahu.
1: Tapi emang gak mudah ya.
0: Bener.
1: Kayak kemarin itu masa-masa ini tuh di Indonesia sedang ada orientasi masuk sekolah.
2: Oke. Okay.
1: Jadi after holiday. Sekarang ini baru anak-anak masuk sekolah.
0: Oh.
1: Jadi SD atau juga SMP ya. Kalau di Indonesia ada gerakan namanya gerakan ayah mengantar anak sekolah.
0: Oke.
1: Okay. Jadi okay.
2: Ibu enggak ada.
1: Ibu kan udah tuh apa ya? Obvious apa? Obvious lah, terlalu biasa begitu kalau ibu. Sudah pasti biasanya yang mengantar anak ibu.
2: Oke.
1: Okay. Nah, di sekarang ini lagi digalakkan untuk ayah yang mengantar. Okay. Karena kan ayah biasanya sibuk kerja kan.
0: Benar.
1: terlalu busy.
0: Betul.
1: Jadi dia enggak punya waktu untuk anak yang antar sekolah sampai akhirnya dibikinin gerakan
0: ayah mengantar sekolah.
1: Mengantar sekolah.
0: Oh.
1: Dan kalau aku udah punya anak dua, yang pertama kemarin yang kedua itu masuk SD. Memang rasanya beda.
0: Iya sih.
1: Itu sih. Kita punya core memory for our child. Ketika nanti dia mungkin besar dia akan teringat waktu itu diantrein gitu.
0: Wow, oke. Okay.
1: Jadi mungkin hal-hal kecil seperti itu ya mungkin dulu waktu kita kurang gitu, kurang mendapatkan sesuatu sehingga tak ada memori apa-apa gitu.
2: Iya, iya.
1: Iya enggak? Lukman ya tak?
2: Enggak ingat.
1: Lu ada enggak? Momen-momen apa yang sama ayah mungkin?
0: Ya kalau biasa kalau berangkat pasti sama ayah sih biasanya.
1: Oh, berangkat sekolah dianterin?
0: Pasti.
1: Karena bareng sekalian kerja.
0: Bareng sekalian. Karena nganternya bertiga tuh langsung. Berdua biasa sama abang.
1: Sama abang
0: berdua. Jadi nganter habis itu ayah langsung kerja.
1: Okay.
0: Biasa kayak gitu.
1: Makanya dari ceritanya ini ayahnya tapi lebih kepada cerita tentang broken home ya.
2: Yes. Broken home yang enggak ada orang selalu ceritakan.
0: Benar.
2: Satunya orang cerita ayah best, ayah yang happy. Tapi why not kita try yang about broken home. And actually benda tu ada. Reality.
0: Okay.
1: Jadi nanti buat teman berdua yang mungkin punya cerita tentang ayah, bolehlah share di live chat kita ya.
0: Ya iya, atau mungkin mau bertanya-tanya sama Lukman langsung ya kan.
1: Boleh.
0: Langsung drop aja di live chat itu RRI Jakarta, lu bisa langsung WhatsApp aja ke Prodo FM Jakarta tentunya ya.
1: So don't go anywhere.
0: Masih di MLZ Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Yo, welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Ternyata yes, dan itu
2: terima ya.
3: Iya. Alhamdulillah oke lah.
0: Ya karena mungkin mewakili perasaan juga yang mungkin enggak bisa tersampaikan gitu kan.
1: Benar. Jadi ketika kita ngerasa punya keluarga yang baik-baik saja atau punya ayah yang mungkin sangat care sama kita ya, kita harus bersyukur.
0: Betul.
1: Karena banyak di teman-teman kita yang tadi Nilkon bilang merasakan wah ternyata butuh punya ayah yang sempurna itu tidak apa itu bagian dari privilege.
0: Betul, gitu. Privilege ya.
1: Nah, sebenarnya kalau genrenya dari Lukman itu lebih kemana sih?
3: Lagu ini atau keseluruhan?
1: Kalau lagu ini?
3: Lagu ini ke arah band.
1: Band okay. Ya.
3: Band style.
1: Style band ya.
3: Iya, yeah, iya.
1: Yeah. Kalau sebelum-sebelumnya?
3: Sebelum-sebelumnya kayak macam R&B.
1: R&B.
3: Hip hop R&B gitu.
1: Jadi so random, so pengen explore lebih banyak
3: eksperimen
1: ya, yeah, oke.
0: Okay. Benar.
1: Dari R&B, hip hop dan sekarang band gitu ya.
0: Wow, benar. Dan tadi juga kita sempat ngobrol di off air, katanya ini sesuatu yang berbeda juga dari lagu-lagu sebelumnya ya.
1: Apa
0: kan?
1: Yang berbeda dari sebelum-sebelumnya?
3: Kalau sebelum nih cerita topiknya tentang cinta, heartbroken, situationship. Yang ini pasal hubungan sama family.
0: Fresh juga sih. Iya yeah, kan? Maksudnya sebelumnya mungkin
1: cinta-cintaan
0: hubungan lah. Cinta-cintaan kita sama pasangan
1: ini gitu. Kalau ini
0: sama hubungan sama ayah.
1: Gue penasaran pengen dengerin sih lagunya.
0: Ya, kita dengerin dulu kali ya. Single terbaru dari Lukman berjudul Ayah. Mungkin nanti kamu bisa ceritain ya kan. Mungkin ada memori apa sama ayah atau mungkin buat kamu yang relate juga boleh langsung
1: kasih
0: drop
1: tahu
0: aja
1: kita ya.
0: Kasih tahu ke kita ya. Jadi langsung aja ini dia Lukman Podolski dengan Ayah.
1: Music Life Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Yes, masih bareng Angga Edi dan tentunya masih bareng sama Lukman Podolski.
0: Yes.
1: Tadi kita udah dengerin lagu Ayah ya.
0: Betul.
1: Dan ternyata lagunya sangat ceria banget gitu.
0: Iya lagi, maksudnya nggak sedark tadi ceritanya yang mengangkat tentang broken home gitu kan. Tapi emang pingin ngambil genrenya emang genre kayak band-band gitu atau gimana nih untuk lagu ini? Atau sebenarnya udah mencoba genre yang lain dulu nih sebelum akhirnya rilis?
2: Enggak, lagu itu udah lama.
0: Oke.
2: Tahun 2020.
0: Wow.
2: Oke. Terus nggak tahu kapan lah mau rilis nih.
0: Oke.
2: So sampai that one time we do it again, make it new, fresh. So we released it.
0: Oh.
2: Yeah. So.
0: Oke.
2: Nggak tukar sangat lah arrangementnya. Memang arrangementnya lebih kurang sama dulu.
0: Oke, cuman minor-minor aja ya perubahannya ya. Oke.
1: Band gitu, maksudnya nadanya sangat catchy banget. Nada-nada apa isi listening gitu ya.
2: Terima kasih.
1: Bahkan kalau boleh dibilang kayak apa ya? Kayak kalau di Indonesia tuh kayak Peter Pan zaman-zaman sebelum jadi Noah gitu.
0: Yeah. Bandnya masih kental banget.
1: Tahu band Peter Pan nggak?
2: Yeah.
1: Ya.
2: Sekarang Noah.
0: Noah betul.
1: Atau ST12 mungkin ya, dikit-dikit lah ada dada-dada yang seperti itu. Sebenarnya kalau band siapa yang favoritnya Lukman?
2: Local sini atau
1: di Malaysia?
2: Di Malaysia sekarang ada satu band local namanya MT Page.
1: MT
2: Page.
0: Oh Page. Okay.
2: So mereka new gen or I think band punya music.
0: Okay, okay.
2: So yeah, I suka
1: ya sama MT Pitch.
2: MT Pitch.
0: Okay. Yes. Okay.
1: Kalau di Indonesia ada yang tahu?
2: Indonesia.
1: Selain tadi Peter Pan Noah ya. Ada tak?
2: Kalau dulu lah, dulu saya suka Wali Band.
1: Wali. Seru.
0: Wali.
1: Fang. Gue biasanya dimiripin sama Fang. Emang mirip Fang gue.
0: Lu banyak miripnya ya.
1: Tadi katanya maksud gue jauh banget nih Fang. Kalau Fang gue ya oke lah ya. Kalau dimiripin sama
0: Iga Mas Ardi
1: kayaknya agak jauh sih. Iganya marah sama gue.
0: Dia Iga rusuk tadi.
1: Tulang Iga. Oke.
0: Alright, so
1: setelah genre band, apakah ke depan ada keinginan untuk bikin genre yang baru lagi?
2: Mungkin yang galau.
1: Galau
0: okay,
1: ya.
0: Oke,
1: bisa jadi ya.
2: Ballad ya. Itulah mungkin ballad.
1: Belum pernah ya?
2: Pernah, tapi mungkin enggak suka lagu itulah. Arrangementnya mungkin susah dikit.
0: Oke. Okay. Oh,
1: ya, karena enggak biasa aja sebenarnya ya.
2: Iya, karena itu orang lain yang lakukan bikin musik itu.
0: So, oke. Okay.
2: Mungkin lepas nih ada freedom, creative freedom. So, maybe try ballad.
1: Okay.
2: I don't know. Yeah.
1: Kita tungguin ya. Yes, tapi yes. Akhirnya mulai nyaman ya dengan dunia musik. Apa sampai sekarang masih suka bikin konten-konten komedi juga enggak?
2: Konten enggak.
1: Terkadang gitu. Udah sama sekali off.
2: Kadang lah, kadang.
0: Iya. Kadang-kadang aja ya.
2: Kadang-kadang lah.
0: Alright.
2: Sekarang mau to live stream di YouTube.
0: Okay,
2: di
1: YouTube ya?
0: Live stream.
1: Apa ngapain di?
2: Gaming kayak itu apa? Winda.
0: Okay, Winda. Benar. Bang Winda sampai juga sampai sana ya. Ada juga ya. Wow.
1: Itu karena basicnya adalah content creator ya. Jadinya memang do everything gitu ya.
2: Yes.
1: Dari mulai coba di komedi terus juga akhirnya di gaming sampai ke dunia musik itu sejak kapan tuh akhirnya mulai kayaknya aku di dunia entertain aja gitu. Apakah cita-cita dari kecil?
2: Enggak juga lah.
1: Enggak juga ya?
2: Dulu, okay.
1: Cita-cita apa?
2: Cita-citanya mau jadi apa itu pesawat punya
1: pilot.
2: Oh, bukan. Cabin crew.
0: Okay.
2: Cabin
0: crew
1: pramugara. Yes.
2: Tapi enggak ganteng.
0: Flight attendant ya.
1: Flight attendant.
0: Iya,
1: yeah,
0: benar.
2: Flight attendant.
0: Iya.
2: Tapi lihat cermin macam enggak lah.
1: Kan enggak harus ganteng.
0: Iya. Yeah.
1: Cantik juga boleh.
0: Aduh, jangan dong. Agak serem ya.
1: Serem ya. Oke, ya udah, kita nanti masih ada satu Cut lagi ya.
0: Yes, kita masih bakal ngobrol-ngobrol teman Bro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di Bro 2 FM, daerah kamu tentunya, favorit kamu di tempat kamu berada tentunya. Jadi tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Sebelum nanti kita bakal tanya-tanya lagi sama Lukman. Ternyata ini ada WhatsApp ya.
0: Yo, iya, ada yang join nih nanya ke Lukman. Ini dari siapa nih namanya?
1: Enggak ada namanya ya. Tapi nomornya oh, ada tuh.
0: Siapa?
1: Tuh Rumsworth
0: namanya ya. Ya. Katanya apakah lagu Ayah itu kisah pribadi Kak Lukman?
1: Apakah enggak. Dari kumpulan-kumpulan cerita orang ya. Ya,
2: ada dikit lah tapi yang lainnya itu kayak cerita orang lain.
0: Oke. Berarti dari cerita orang lain dibikin lagu gitu ya.
2: Inspirasinya.
0: Benar.
1: Oke. Berarti lagu ini sudah ada music video?
2: Iya.
1: Sudah ada ya? Sudah. Itu di channelnya siapa?
2: Di channel saya.
1: Oke. Okay.
2: Podolski Vivo.
1: Lukman Podolski Vivo.
2: Iya.
1: Oke. Alright. Itu bisa disaksikan di situ. Mm-hmm. Itu sudah ada di all digital streaming platform ya.
0: Dan
1: apa?
0: Iya, benar.
1: Di Spotify, di iTunes dan lain-lain ya.
0: Dan terus bisa di request di Produ FM seluruh Indonesia.
1: Right.
0: Alright. Yeah.

0: itu grup vokal kayak NPD itu kan sebenarnya komedi ya kan,
1: NPD terus, komedi
0: Project Pop
1: Project Pop gitu-gitu banyak. Jadi,
0: banyak yang lucu-lucu
1: ya, pokoknya nanti ditunggu aja ya,
0: tunggu aja ya.
1: Bisa dicek Instagramnya Lukman Podolski tentunya.
0: Betul, habis kita bakal dengerin Lukman live session.
1: Yes, ya. Sampai sini ya.
0: Lagu ayah ya.
2: Yes.
1: Oke, okay, apa ibu nih?
0: Jangan dong, okay. Belum dibikin. Bisa nanti, ngarang nanti. Gak bisa.
1: Siapa tahu mau spontan gitu langsung dibikin kan.
0: Jangan. Oke.
1: Okay. Ya udah, terima kasih juga teman produser. Ya, apa?
0: Yang main gitar.
1: Oh ya. Yeah.
0: Dude, kasih baku pura. Sengaja.
1: Oh sengaja. Oke, okay, aman. Oke. Okay. Yeah, sukanya berdiri emang.
0: Ya udah.
1: Terima kasih teman produser. Udah seru-seruan sejam terakhir bareng sama Lukman Podolski kita di malam hari ini.
0: Oke. Okay.
1: Dan buat kamu jangan lupa buat selalu dengerin lagu Ayah di semua DSP. MV-nya juga bisa ditonton di Lukman Podolski Vivo di YouTube ya. Dan juga bisa di request di Brodo FM seluruh Indonesia.
0: Ya udah, kita sekalian pamit dulu ya.
1: Kalau gitu nama gue Edit.
0: Gue Angga.
1: Kita pamit. Dan ini dia Lukman Podolski.
0: Ayah.

0: Buat kamu yang suka menulis dan mengirimkan puisi, berbagai tulisan cerpen dan curhat, saatnya kamu dengerin program Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu Tewa terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah Etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

0: Masih dari Graha Siar Eltari 99,82 FM Tambu, teman terbaik kamu. Jaga malam ya barengan sama Akyu dan Tia Superji. Tetap semangat dengan segala aktivitas kamu di malam hari ini. Buat kamu yang matanya belum bisa merem, bahkan susah banget buat meremnya, gak tahu kenapa, besok tahu, pokoknya dari lusa. Ya udah ketong next ya. Dengerin ya mini drama malam hari ini. Kita dengerin bareng dulu teman Produa. Jangan kemana-mana. Akhirnya laporan bulanan ini kelar juga. Minggu ini tuh benar-benar kuras energi loh, Ref. Kamu tahu sendiri kan, dari awal minggu itu bos ngasih tugas tuh banyak banget dan deadline-nya juga mepet. Stres banget aku loh.
1: Iya Andini, aku lihat sendiri kok meja kerja kamu tuh penuh berkas dari kemarin-kemarin ya kan. Nah, kepalaku saja tuh rasanya ikut pusing padahal cuma lihat. Tapi syukur ya, tugas beratnya kamu akhirnya beres juga.
0: Benar Ref, makanya malam ini aku mau lepas penat buat merayakan. Sekalian nikmati bonus bulanan yang baru cair. Jadi kan kita kumpul malam ini?
1: Jadi dong, jadi mau kemana kita malam ini?
0: Kita ke bar yang baru buka di daerah selatan yuk. Tenang, malam ini aku yang traktir, kamu tinggal ikut aja. Tapi kita pulang ke rumah dulu ya masing-masing buat bersih-bersih. Nanti jam 9 malam langsung kita ketemu di sana ya, Ref.
1: Boleh aja sih, tapi ingat ya Andini, kita bawa kendaraan masing-masing gak? Kalau niatnya mau minum-minum buat lepas penat, mending kita naik taksi daring aja dari rumah, kan lebih aman.
0: Ah, repot amat sih. Nanti susah cari taksi daring pas pulang subuh. Bawa kendaraan masing-masing aja deh, aman kok. Aku tuh masih kuat kalau cuma minum sedikit.
1: Ya sudah deh kalau gitu. Tapi janji ya, kamu jangan minum banyak-banyak, jangan berlebihan. Yuk, balik sekarang.
0: Wah, malam ini tuh seru banget loh. Beban pikiran gara-gara tugas dari bos rasanya plong, hilang semuanya. Ref, yuk pulang. Udah jam 2 pagi nih, besok siang aku ada janji penting.
1: Andini, kamu sadar gak sih sudah minum berapa banyak dari tadi? Katanya di kantor tadi kamu cuma mau minum sedikit. Jalanmu aja udah sempoyongan begini nih. Sini-sini, berikan aku kunci mobil kamu, biar aku yang pegang. Kita pulangnya naik taksi daring aja, mobil kamu biar ditinggal di sini.
0: Ah, sudahlah Ref, jangan berlebihan. Ini tuh mobil aku, jadi aku yang setir. Aku masih sadar 100% kok. Jalan pulang juga cuma lurus saja. Gampang, aku sudah biasa begini dan selalu aman.
1: No. Gak ada istilah yang namanya sudah biasa kek apa kek. Kalau soal nyawa Andini itu bahaya. Kamu tahu gak sih kalau setir mobil pas dalam keadaan mabuk itu bisa kena pidana tahu?
0: Aduh Reva, mana ada razia polisi jam segini. Sudah, kamu mau ikut tidak? Kalau tidak aku tinggal ya.
1: Ah kamu. Aduh Andini pelan-pelan. Kamu ini dari tadi udah lewat marka jalan terus nih. Ini sudah 90 km per jam loh. Padahal jalanan lagi licin, habis hujan nih.
0: Ah, udahlah, tenang Ref, santai aja. Tapi kok lampu jalan di depan kayak goyang-goyang ya? Kayaknya penglihatan aku agak buram nih.
1: Aduh, ya iyalah. Kan kamu mabok, alkohol itu bikin otak kamu lambat merespon, Andini. Kurangi kecepatan kamu, Andini. Cepat rem, Andini.
0: Iya, ini lagi ngerem. Tapi kok kakiku susah digerakin ya? Aduh, kepalaku pusing banget.
1: Andini, lihat di depan ada motor mau putar balik.

0: Rev, buka matamu, Rev. Jangan bercanda. Maafkan aku, Rev. Reva, Rev.
1: Adik tenang dulu, jangan banyak bergerak. Ambulannya sudah sampai.
0: Pak, teman saya bagaimana, Pak? Tolong selamatin dia. Dia nggak gerak, Pak. Reva, bangun.
1: Adik, temanmu Reva tidak bisa tertolong. Benturan di sebelah kiri terlalu keras. Dia meninggal di tempat.
0: Tidak mungkin, Pak. Reva, bangun. Maafkan aku. Harusnya aku dengar kata-kata kamu tadi. Harusnya aku tidak menyetir, Reva. Reva, bangun, Reva. Reva.
1: Penyesalanmu tidak bisa mengembalikan nyawanya, Dik. Sekarang kamu harus mempertanggungjawabkan ini di depan hukum. Kamu menyetir saat mabuk dan bikin orang lain kehilangan nyawa. Sesuai pasal 311 ayat 5 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009, kamu terancam hukuman penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak 24 juta rupiah. Penjara sudah menunggumu.
2: Niat hati ingin lepas penat setelah lelah bekerja, malah berakhir dengan duka mendalam. Reva, seorang sahabat yang malam itu cuma ingin mengingatkan, harus pulang dalam kantong jenazah. Sementara Andini selamat dari kecelakaan, tapi harus menghabiskan masa mudanya di dalam sel tahanan. Menghitung hari di balik jeruji besi, ditemani bayang-bayang wajah sahabatnya yang tewas karena keegoisannya sendiri. Di dalam Undang-Undang nomor 22 tahun 2009, pasal 311 ayat 5 jelas tertulis, mengemudi secara sengaja dalam pengaruh alkohol yang membahayakan hingga membuat orang lain meninggal dunia, bisa dihukum penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak 24 juta rupiah. Satu botol minuman keras mungkin harganya ratusan ribu. Tapi nyawa sahabatmu, nyawa orang lain di jalan, dan masa depanmu sendiri tidak akan pernah ada harganya. Jangan biarkan alkohol mengambil alih kemudi hidupmu. Ingat keluarga yang menunggu di rumah, ingat orang-orang yang kamu sayangi. Kalau minum, jangan menyetir. Kalau menyetir, jangan minum. Patuhi hukum, sayangi nyawa. Karena saat maut sudah menjemput, kata maaf tidak akan pernah cukup. Demikian mini drama produksi RRI Atambua. Penulis naskah Imelda Carolina Maria Titi. Sutradara Aprianus Leon. Teknik dan montase Robi Rihi Tugu. Narator Imelda Bella. Pemeran Andini diperankan oleh Rantia Suparji. Reva diperankan oleh Ratna Asmawati. Dan Aibtu Budi diperankan

0: Udah gajian nih. Beli apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

Okay, teman produk, kamu tahu nggak sih kalau si Naikila ini masih setia banget dengan genre hipdut gitu ya. Dia ini baru aja ngerilis lagu baru yang berjudul Main-Main Gue gitu. Itu tepatnya di bulan Juni kemarin, guys. Ya, ini udah Juli, jadi bulan lalu dia itu kembali menampilkan warna musik khas Naikila banget yang memadukan unsur hip hop, trap, and dangdut dalam satu aransemen yang segar. Ini hipdut ini tuh maksudnya hipdut ini tuh emang lagi viral banget musik-musik kayak gini, teman berdua. Oke, saya bakal full muterin lagu yang hipdut gitu ya. Okay. Kayak ala-ala hip hop tapi ada dangdutnya gitu. Enak banget. Tapi lanjut kita dengerin salah satu lagu yang ini lagi enak banget, tapi ya selain enak pokoknya sangat menyenangkan untuk menemani malam kita, guys.

0: Hey Nin.
1: Iya tante.
0: Kapan wisuda?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak tante kemarin udah wisuda loh.
2: Hey Zizi, kamu udah kerja kan?
0: Ini kerja di mana sekarang?
2: Gajinya berapa?
1: Lagi nunggu panggilan wawancara tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya tante ya biar keterima.
0: Anak tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
1: Iya.
3: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.

0: digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.
1: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
2: Sepakat!
3: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
4: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
3: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan... Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
4: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
5: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau, Mager.
0: Ayo.

0: dia
1: guys, jangan gitulah. Belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
3: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Cukup. Tidak.
4: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

Okay, guys, kita masih di Jaga Malam, geleng-geleng kepala. Yang namanya cinta itu kadang bikin pukul jidat, kadang bikin geleng-geleng, kadang bikin angguk-angguk juga ya. Stop ngomongin cinta ya, nanti pikiran terbawa dalam mimpi, besoknya stres. Kenapa? Iya, terlalu banyak pikiran cinta. Tapi lebih banyak pikiran, apalagi kalau negara kamu tuh kalah di Piala Dunia kemarin. Aduh, masih sedikit terasa suasana-suasana atau euforia dari Piala Dunia ya, walaupun udah berakhir teman pro 2. Kamu tim mana? Argentina, Prancis, Inggris, Spanyol atau beta Spanyol aja ya, mumpung menang ya. Nah, ngomongin soal Pildun, ada apa nih gerangan? Nah, jadi teman pro 2, kamu tahu enggak sih lagu collab Shakira and Burna Boy berjudul Die Die serta Wonderwall ya. Ini tuh lagi naik peringkat banget pada tangga lagu Global Billboard setelah mendulang popularitas dari demam Pildun FIFA 2026 kemarin. Jadi ini lagu tuh lagi menduduki posisi puncak Billboard Global ya, berkat perolehan 43 juta pemutaran yang naik 4% dari pekan sebelumnya, serta 5.000 penjualan yang turun 5% selama pekan pelacakan pada 10 hingga 16 Juli. Shakira nih enak banget ya, dia kayak pokoknya harga mati gitu ya dari FIFA. Kamu harus ya, wajib ya, setiap 4 tahun sekali wajib ngisi suara. Oh, gak pernah terlepas dia mah dari suasana Pildun. Oke, jadi teman pro 2, kamu tahu gak sih lagu klasik Oasis ya dari era 90-an yang berjudul Wonderwall ini tuh juga mendulang kenaikan peringkat tajam di tangga lagu global akibat dampak penyelenggaraan turnamen sepak bola yang sama. Kamu masih ingat kan cara ngedance-nya gimana sama lagunya Shakira Die Die ini? Kalau kamu lupa ya udah, kamu buka TikTok, di situ banyak banget challenge dance Die Die. Ya udah, kita dance bareng ya. Aku muterin lagu dari sini, kamu dance-nya dari sana ya, guys ya.

0: Jelas, ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
1: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
0: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan. Oh.
1: Maaf ya, Mbah.
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.
1: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
2: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
1: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
2: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
1: Masa sih?
2: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
1: Kalau kuliner?
2: Ah, Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
1: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
2: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go.
3: Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island. Jangan lupa untuk teman-teman dengarkan terus Pro 2 Tambua, dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store.

0: Sus, lihat nih HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang, tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.

Okay guys, balik lagi. Kita lanjut teman perdua. Penyanyi Jennie Blackpink ya kembali merilis sebuah poster sebagai bocoran untuk single baru miliknya yang berjudul Less Than A Lover. Aduh sumpah ya, itu di previewnya lagunya sangat enak. Saya pikir udah meluncur, ternyata belum, baru preview, baru teaser ya. Katanya lusa bakal ya dirilis lagunya. Dan ternyata dia menyutradarai, menulis dan menciptakan musik untuk singlenya ini. Dan dia bilang kalau lagu ini bakal dirilis 24 Juli pukul 12 malam waktu Korsel. Ketong su tidur, tapi untuk Jennie ketong tetap mete. Oke, jadi postingannya ini tuh ya dibanjiri ribuan lebih komentar. 1,7 juta suka serta 95 ribu lebih fans mengunggah ulang gitu ya, bagikan ulang sebuah potret minimalis ya. Dia itu gak sendirian karena dia bareng sama someone. Siapa kira-kira? Kita tunggu ya. Oke, jadi spill dikit. Kalau single ini merupakan lagu dengan genre pop dance yang energik dan menjadi anthem pemberdayaan perempuan dengan menyampaikan pesan positif melalui liriknya. Kita tunggu ya guys di tanggal 24.

0: Saya Silikon.
1: Saya Midazolidinil Urea.
2: Saya Tritanolamin.
3: Saya Hidroquinon.
4: Saya Mineral Oil.
5: Kalau saya Sodium Lauren Sulfat.
6: Saya Etilparaben.
0: Dan kami adalah
7: Kosmetik Berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
1: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

0: digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.
1: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
2: Ayolah, optimis dikit dong.
1: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
2: Aku disendok. Yeay, dadah!
1: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
2: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis.
0: Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu, sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku, hingga akhirnya aku diingatkan dengan... Manfaatkan waktumu untuk suatu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.

Okay, nomor 2. Selain dari Jennie, ternyata grup K-pop New Jeans dikabarkan akan comeback ke industri musik dengan 4 anggota ya. Jadi kabar sinyal comebacknya mereka ini ya udah diunggah gitu ya. Sebuah video bertajuk 2026 Summer of New Jeans yang dirilis secara tiba-tiba melalui kanal YouTube grup tersebut tanpa pemberitahuan sebelumnya, guys ya. Jadi di situ tuh ada ya Haerin, Hyein, Minji dan Hani. Dan pihak EDROM mengatakan kalau video ini tuh dibuat sebagai konten peringatan untuk merayakan ulang tahun debut keempat New Jeans bareng para penggemarnya. Kita tunggu aja apakah memang benar-benar comeback dengan lagu terbaru. Ya udah, kita tunggu aja.

0: ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih. Oh, bisa nyala lagi. Selamat, selamat. Parah.
2: Ini ayo dong.
3: Jaga malam, jangan galau malam.

0: Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island. Jangan lupa untuk teman-teman dengarkan terus Pro2 Tambua dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store.
1: Jangan galau malam-malam.

0: aku nama Marta. Saat ini, saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya. Karena mereka...
1: Marta, selamat pagi.
0: Pagi, Alex.
1: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
0: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
1: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
0: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
1: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
0: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu.
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.
1: Jaga malam di Pro 2 Attembua. Jangan galau malam-malam.

0: agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse, Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
1: Jaga malam! Jangan galau malam-malam!

0: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.
1: Jaga malam, jangan galau malam.

0: Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi untuk masa depan. Jaga kolesterol, jaga hidupmu.
1: Jaga malam di Pro 2 Atambua. Jangan galau malam-malam.

at the gym lagu non-stop di Just Music.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.
6: Satu jam lagu non-stop, Just Music Pro 2 FM.

0: coba kau tengok ini dulu, Bapak. Bagus sekali mana, video mana mereka ini. Kita buat juga lah, ah,
1: joget depan ambulans.
0: Iya.
1: Yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka, Bapak, sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok, ya kita buat challenge gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara.
1: Kawan, itu upacara, we. Bukan aja nge-stand up komedi.
0: Apa saja, Bu.
1: Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh, yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, Wak.
0: Iya.
1: Jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.

0: Nito video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia kalah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
3: Paling ujung
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup, cukup, tidak.
4: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
5: Kamu lagi dengerin Just Music.

0: Hey, hey, mau mulai investasi? Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bapepti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk? Risikonya, jelas atau disembunyikan? Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.
1: Satu jam lagu non-stop, Just Music Pro 2 FM.

0: tingginya tinggi, sampah di mana-mana.
1: Iya tuh, aku juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
0: Ayo kita serang!
2: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.
3: Satu jam lagu non-stop, Just Music Pro 2 FM.

0: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, songcuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
1: Kamu lagi dengerin Just Music.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, gak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu gak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa gak bisa diulang.

Teman Produa, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usailah sudah seluruh rangkaian acara siaran hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Rente Suparji mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa besok pagi, Tuhan memberkati. Selamat malam.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia, program 2 Atam Buah yang mengudara pada frekuensi FM 99,8 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti di edisi Kamis 23 Juli 2026. Dari Jalan Eltari Atam Buah, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Tetap kreatif membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara. Merdeka!

the jam lagu non-stop di Just Music.

Jika kekayaan bisa membuat orang bahagia, tentunya Adolf Merkel, orang terkaya dari Jerman, tidak akan menabrakkan badannya ke kereta api. Jika ketenaran bisa membuat orang bahagia, tentunya Michael Jackson, penyanyi terkenal di USA, tidak akan meminum obat tidur hingga overdosis. Jika kekuasaan bisa membuat orang bahagia, tentunya Jeff Hargis, presiden Brasil, tidak akan menembak jantungnya sendiri. Jika kecantikan bisa membuat orang bahagia, tentunya Marilyn Monroe, artis cantik dari USA, tidak akan meminum alkohol dan obat depresi hingga overdosis. Jika kesehatan bisa membuat orang bahagia, tentunya Thierry Costa, dokter terkenal dari Prancis, tidak akan bunuh diri akibat sebuah acara di televisi. Ternyata bahagia atau tidaknya hidup seseorang itu bukan ditentukan oleh seberapa kayanya, tenarnya, cantiknya, kuasanya, sehatnya, atau sesukses apapun hidupnya. Tapi yang bisa membuat seseorang itu bahagia adalah dirinya sendiri. Mampukah ia mau mensyukuri semua yang sudah dimilikinya dalam segala hal?

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

Suatu hari, sekelompok orang mengunjungi seorang bijak dan mengeluhkan masalah yang sama berulang kali. Orang bijak itu menghibur mereka dengan menceritakan lelucon, membuat mereka tertawa dengan gembira. Setelah beberapa saat, orang bijak menceritakan lelucon yang sama lagi. Tetapi kali ini hanya sedikit yang tersenyum, dan beberapa bahkan terlihat murung. Orang bijak mencoba menceritakan lelucon yang sama sekali lagi untuk ketiga kalinya. Tetapi tidak ada lagi yang merespons dengan tawa ataupun senyuman. Akhirnya, orang bijak tersenyum kepada mereka dan berkata bahwa jika kalian tidak bisa tertawa dengan lelucon yang sama berulang kali, mengapa kalian selalu mengeluhkan masalah yang sama? Memang sulit untuk merasakan kegembiraan terhadap hal yang sama berulang kali. Oleh karena itu, tidak ada gunanya mengeluh tentang masalah yang sama berulang kali, karena itu hanya akan membuat hidup menjadi lebih sulit. Berhenti menghabiskan waktu dengan mengeluh, karena itu tidak berguna.

Teman Pro 2, kita masih di Jazz Music Pro 2 FM Atambua, dan kini saatnya kami kembali mengajak kamu ya. Kita akan sama-sama mendengarkan Religi Pagi hari ini Kamis 23 Juli 2026 untuk agama Islam. Jadi buat kaum muslimin dan muslimah dimanapun berada yang mendengarkan siaran Pro 2 RRI Atambua pagi ini, kita akan mendapatkan siraman religi yang akan dibawakan oleh Ibu Cici SPD selaku penyuluh agama Islam Kementerian Agama Timor Tengah Utara. Dan pagi ini Ibu Cici akan membawakan renungan dengan judul Bahaya Tertawa Berlebihan. Langsung aja kita dengarkan religi pagi ini.

Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para sahabat RRI yang dirahmati Allah, setiap detik kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah samudra keteladanan. Mulai dari cara beliau memimpin negara, beribadah di keheningan malam, hingga hal yang paling sederhana namun paling sering kita lakukan dalam interaksi sosial, yakni bagaimana beliau mengekspresikan rasa bahagia. Wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang penuh dengan senyuman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling berat beban hidupnya. Namun, beliau adalah orang yang paling murah senyum. Beliau tidak menghadapi dunia dengan wajah yang masam atau cemberut. Sahabat Jarir bin Abdillah radhiyallahu anhu menceritakan, sejak aku masuk Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menghindariku dan beliau tidak pernah melihatku kecuali dengan keadaan tersenyum. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Senyum Nabi adalah sedekah, energi positif dan magnet kasih sayang yang membuat semua orang di dekatnya merasa dihargai. Sahabat RRI yang dirahmati Allah, batasan Rasulullah dalam tertawa. Tema besar kita hari ini menyoroti bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengelola rasa tawa. Beliau lebih banyak tersenyum daripada tertawa lepas terbahak-bahak. Mari kita renungkan penuturan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa terbahak-bahak hingga terlihat anak lidahnya. Namun, tawa beliau adalah senyuman. Hadis riwayat Bukhari. Apakah Nabi pernah tertawa hingga terlihat gigi geramnya? Pernah. Dalam beberapa riwayat, ketika mendengar cerita unik dari sahabat atau mendapati akhir kisah yang tak terduga, seperti kisah orang terakhir yang masuk surga, Nabi tertawa hingga gigi gerahamnya terlihat. Ini menunjukkan bahwa Islam tidak melarang kebahagiaan. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia biasa yang bisa merasa terhibur, namun beliau tetap menjaga wibawa dan kesopanan. Beliau tidak pernah tertawa terpingkal-pingkal secara berlebihan. Sahabat RRI yang dirahmati Allah, bahaya tertawa berlebihan dalam pandangan Islam. Kenapa Nabi membatasi tawa dan memperbanyak senyum? Karena tawa yang berlebihan memiliki dampak psikologis dan spiritual yang kurang baik. Nabi berpesan, janganlah banyak tertawa, karena banyak tertawa itu dapat mematikan hati.
Hadis riwayat Ibnu Majah. Tertawa terbaha-baha seringkali membuat kita lupa daratan, melalaikan akhirat, dan terkadang lahir dari hasil mengejek atau menertawakan orang lain. Seperti tren komedi zaman sekarang yang menjatuhkan orang lain. Sebaliknya, senyuman mendatangkan ketenangan dan menjaga wibawa seorang muslim. Sahabat RRI yang dirahmati Allah, lalu bagaimana kita menerapkan sunnah ini di era modern ini? Yang pertama, ubah wajah cemberut menjadi senyuman. Jadikan senyum sebagai sapaan pertama kita kepada pasangan kita, kepada anak-anak kita, kepada tetangga dan rekan kerja kita. Yang kedua, kontrol ekspresi kebahagiaan. Boleh kita merasa senang, bahagia saat mendengar hal yang lucu. Cobalah untuk menahannya agar tidak tertawa terpingkal-pingkal, terbahak-bahak, yang menghilangkan karisma diri kita. Yang terakhir, hindari humor yang mencela. Jangan mencari tawa di atas penderitaan atau aib orang lain. Para sahabat RRI yang dirahmati Allah, meneladani Rasulullah bukan hanya dalam ibadah ritual seperti sholat dan puasa, tetapi juga dalam ekspresi wajah kita sehari-hari. Mari kita hidupkan sunnah tersenyum dan kita rem tawa yang berlebihan, agar hati kita tetap hidup dan bercahaya. Allahumma ihdini li ahsanil akhlaq. Ya Allah, tunjukinlah kami akhlak yang paling baik, karena tidak ada yang dapat menunjukinya kecuali Engkau ya Rob. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, sadar atau tidak, di dunia ini tidak ada yang ingin diperlakukan buruk oleh siapapun dan dimanapun, termasuk diabaikan di depan umum dengan alasan apapun. Setiap orang mungkin pernah memiliki pengalaman tidak menyenangkan diremehkan, disepelekan, dan diabaikan oleh seseorang. Yakinlah jika terjadi, hal itu sangat menyakiti hati. Tapi bukan berarti Anda dapat membalas dengan keburukan untuk menunjukkan bahwa perilaku mereka tak pantas. Ada banyak cara elegan dan tangguh yang dapat Anda terapkan jika dalam kondisi terabaikan agar tidak terpengaruh dengan sikap buruk orang lain. Pertama, tetap santai hadapi situasi. Tingkatkan rasa percaya diri, hargailah diri Anda, dan jangan terpengaruh dengan sikap mengejek siapapun. Karena Anda lebih tahu nilai diri Anda lebih dari siapapun. Kedua, jika dalam perjalanan hidup Anda diabaikan, jangan buang energi untuk marah, apalagi mengemis validasi atau pengakuan. Sebab bisa jadi mereka tidak punya andil sama sekali dalam hidupmu. Jadi mengapa sikapnya harus dipedulikan? Ketiga, mungkin Anda penasaran apa alasan diabaikan. Tapi, jika Anda tak menemukan alasan apapun untuk membenarkan sikap abai dari mereka, maka tak perlu lagi mencoba memahami sikap mereka. Apalagi, menyesuaikan sikap agar bisa diterima oleh mereka. Tak perlu merendahkan harga diri hanya untuk menyenangkan orang lain. Keempat, saat terabaikan, Anda tak perlu meluangkan waktu dan tenaga untuk memperdulikan orang yang mengabaikanmu. Anggap mereka tak ada dan hidupmu akan baik-baik saja. Jangan mengkhawatirkan hal-hal yang tidak perlu. Kelima, Anda hanya perlu fokus pada kepentinganmu dan dirimu sendiri. Selesaikan apa yang perlu Anda selesaikan dan kerjakan apa yang menjadi tanggung jawabmu. Tak perlu dimasukkan ke hati karena Anda punya hal-hal lebih penting untuk dilakukan dan dipedulikan. Keenam, jika terlanjur sakit hati karena sikap buruk orang lain yang mengabaikan dan menyepelekanmu, maka cari cara positif untuk menyenangkan dan mengabaikannya dan membahagiakan. Jangan sampai sikap orang lain merusak suasana hatimu yang tenang dan nyaman. Karena tidak semua sikap orang lain perlu diingat dan dihiraukan. Ketujuh, hal ampuh merubah sikap disepelekan dengan menunjukkan pencapaian yang mengagumkan. Hal ini justru merubah bersikap abai menjadi ramah dan baik padamu. Saat itu terjadi, jangan menjadi sombong sebab akan mengurangi nilai elegansi diri Anda. Jadi, jika diabaikan seseorang, tetap dengan ketenangan dan sikapmu yang tangguh dan penuh pendirian. Jika aspek kehidupan Anda tidak saling berdampak dengan mengabaikan Anda, maka kehadiran mereka tak berdampak apapun ke dalam hidupmu. Sekian hal elegan yang dapat Anda lakukan agar hidup Anda tetap tangguh, tak terpengaruh dengan sikap buruk dan abai orang lain.

Menjaga kepercayaan bisa kamu gunakan sebagai pengingat dalam menjalin hubungan. Kepercayaan merupakan satu di antara bekal kehidupan yang amat penting untuk kita jaga. Tanpa ada kepercayaan, hidup akan terisi dengan kecurigaan dan kebohongan. Pada hakikatnya, manusia adalah makhluk sosial. Kita tak bisa hidup tanpa adanya orang lain. Dan di saat kita diberi kepercayaan oleh orang lain, kita pun harus percaya kepada mereka. Kepercayaan tentunya harus dilandasi kejujuran. Ketika seseorang itu jujur, ia akan bisa dipercaya dan menjaga kepercayaan dari orang lain. Meski begitu, membangun kepercayaan satu sama lain tak semudah yang dibicarakan dengan kata-kata. Ambil contoh dari hubungan percintaan. Kadang diwarnai dengan pengkhianatan dan hal menyakitkan lainnya. Itulah mengapa menjaga kepercayaan bukan sekedar omongan belaka, melainkan harus dibuktikan dengan tindakan.

Saatnya kita ikuti doa Angelus jam 6 pagi.

0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan.
1: Maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan.
1: Terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah berdoa.
1: Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salib-Nya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin.
0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh.

0: News Update Pro 2 FM.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, kami sampaikan info Pro 2. Kementerian Pertanian memastikan kebutuhan Meatbone Meal atau MBM sebagai bahan baku pakan ternak di dalam negeri tetap terpenuhi meski pemerintah menghentikan pemasukan produk dari satu unit usaha asal Brazil. Pasokan dipastikan tetap tersedia karena Indonesia masih memiliki sumber impor lain yang memenuhi persyaratan. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Agung Suganda mengatakan penghentian pemasukan MBM dari satu unit usaha di Brasil tidak akan mengganggu rantai pasokan nasional. Menurutnya kebutuhan MBM Indonesia relatif kecil dan masih dapat dipenuhi melalui negara maupun unit usaha lain yang telah memenuhi ketentuan pemerintah. Pemerintah berencana menjadikan Bandara Kertajati, Jawa Barat sebagai bengkel pesawat Boeing. Hal itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi. Ia menuturkan bahwa saat ini rencana menjadikan Bandara Kertajati sebagai bengkel pesawat Boeing sedang dalam proses. Proses disebut dalam pengalihan pengelolaan dan dari sebelumnya di bawah pemerintah Provinsi Jawa Barat akan menjadi di bawah pengelola pemerintah pusat. Sehingga dengan proses awal pengalihan ini, Bandara Kertajati dapat difungsikan sebagai bengkel pesawat. Secara keseluruhan nantinya Bandara Kertajati dapat berfungsi untuk pusat pemeliharaan atau maintenance, perbaikan atau repair dan operasi atau operation atau MRO.

0: Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kemenko PMK mendorong pemerintah daerah memperkuat kesiapsiagaan serta berkolaborasi dengan lintas sektor dalam menghadapi potensi dampak fenomena El Nino. Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kemenko PMK, Lili Kurniawan mengatakan fenomena El Nino dapat mengurangi pembentukan awan hujan sehingga berpotensi menyebabkan musim kemarau berlangsung lebih panjang. Peningkatan polusi udara selama musim kemarau berpotensi memicu kenaikan kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Sementara itu, kekeringan pada lahan persawahan dan perkebunan dapat mengganggu produksi pertanian.
1: Sekian info Pro 2.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

Selamat pagi teman Pro2. Saatnya kamu dengerin berbagai berita dan informasi ter-up to date. Membahas berbagai topik menarik yang lagi happening di kalangan anak muda. Pagi kamu juga dibikin asyik sama lagu-lagu upbeat.

0: terus ya program Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Pro 2 FM Attambua, teman terbaik kamu.
1: Oke, teman Pro 2, kembali lagi selamat pagi. Menyapa kamu semua yang lagi mendengarkan Pro 2 FM. Semangat terus ya pagi ini. Tadi sudah saya kasih bingkisan manis lewat lagu-lagu bersemangat yang sudah saya hadirkan. Semoga sudah membangkitkan aura positif kamu, membangkitkan juga energi kamu, biar hari ini bisa kembali menjalani rutinitas masing-masing dengan penuh semangat dan antusias. Nah, pagi ini rasanya dingin banget karena memang kita sudah ada di musim pendingin juga. Jadi selamat pagi buat teman Pro 2 semua. Selamat harinya kamu yang jam segini masih gulung diri pakai selimut tebal kayak risoles. Ya. Nah, jujur ya, cuaca akhir-akhir ini memang dingin. Ujiannya tuh luar biasa ya kan. Makin dingin itu ujiannya kayak bikin pas alarm bunyi, ini udah disetel nih alarm biar bisa bangun pagi. Tapi pas alarmnya bunyi, ya kan, apalagi kalau kamu agak gerabek-gerabek kurang enak badan lagi, kasihan banget ya rasanya makin pingin menyatu dengan kasur aja. Tapi tenang ya, saya punya beberapa jurus yang cepat atau jurus kilat nih biar kamu bisa tetap bangun pagi dengan cepat, gesit dan anti telat gitu. Nah, yang pertama ya teman Pro 2. Jadi jangan pernah snooze alarm. Begitu bunyi, ya kan? Begitu alarmnya bunyi, langsung duduk. Jangan mikir mau duduk tidak. Langsung duduk, pokoknya zet, cak, langsung jadi gitu kan. Jangan scrolling HP dulu. Ya, jangan. Pokoknya duduk ya. Lalu siapkan segelas air hangat dulu di samping tempat tidur pas malam, mungkin begitu bangun kan airnya udah dingin ya. Langsung diminum. Ini nih efektif banget untuk meregangkan tenggorokan gitu. Dan bisa kasih tahu tubuh kalau hey, kita sudah bangun nih gitu. Jadi air itu kayak seolah-olah lagi bercerita ya sama kita. Kita udah bangun nih, ayo gitu. Jadi grebek air hangat buat cuci muka atau mandi. Kalau memang pagi terlalu dingin ya, tak bisa mandi atau takut sama air dingin, ya udah pakai air termos atau tinggal dicok beberapa menit kemudian langsung mandi pakai air panas atau air hangat. Jangan paksakan mandi air dingin dulu kalau kondisi badan lagi drop, yang ada malah bikin makin drop. Kamu bakal ngantuk gitu. Nah, ya sambil mengumpulkan nyawa dan siap-siap pasangin telinga kamu nih, terus dengarkan FM 99,8 MHz di RRI Pro 2 Attambua. Lagu-lagu hangat bakal menemani kamu biar makin gesit pagi ini. Langsung aja. Berikut ada Suhu Band ya, Suhu Band featuring Pai, Terus Menyala. Ini dia.

0: Sandi, itu air kalau lagi gak dipakai matiin dulu lah. Air itu jangan dibuang-buang.
1: Iya, Mak, bentar lagi selesai nah.
0: Apa lah munian nyucinya?
1: Yo biar bersih lah, Mak. Emang apa sih, Mak?
0: Ya Allah, sekarang nih air lagi susah. Kita tuh harus hemat pakai air tuh.
1: Yo jadi cak mano biar air ini hemat, Mak?
0: Yo kalau pekeran tuh gak dipakai tuh jangan dibuka. Pakai air tuh sesuai keperluan bae lah.
1: Oh gitu yo, Mak. Yo lah, Mak, besok aku gak boros-boros lagi.
0: Nah iyo, bagus. Walaupun kita nanti banyak air, yo kita tetap harus hemat biar air tuh konsisten, tetap terjago. Nah gitu ya.

0: Di tengah keramaian, kita semua berjalan menuju impian kita masing-masing. Tapi tidak semua jalan selalu terlihat sama. Bagi Sinta, seorang penyandang disabilitas, jalannya mungkin berbeda. Tapi tujuannya tetap sama.
1: Aku mungkin menggunakan kursi roda, tapi aku punya impian seperti kalian semua. Aku ingin bersekolah, bekerja, dan juga berkontribusi bagi masyarakat.
0: Disabilitas bukan berarti kurang kemampuan. Mereka yang hidup dengan disabilitas punya hak dan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan meraih mimpi. Hanya saja, mereka membutuhkan dukungan dan akses yang setara.
1: Yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan. Dengan akses yang sama, aku bisa melakukan banyak hal.
0: Setiap orang, apapun kondisinya, berhak mendapat kesempatan yang setara. Pendidikan inklusif, tempat kerja yang ramah disabilitas, dan akses layanan publik yang mudah dijangkau adalah bagian dari hak asasi.
1: Dengan dukungan yang tepat, aku bisa menggapai mimpiku. Kita semua punya hak untuk bermimpi, dan kita semua punya kesempatan untuk mewujudkannya.
0: Disabilitas bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Mari kita ciptakan lingkungan yang inklusif dan adil, di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama. Kesetaraan bagi semua, kesempatan bagi semua. Bersama, kita bisa membangun masa depan yang lebih inklusif.

0: 102 FM atau buat teman terbang kamu.
1: Kembali lagi di Sepada, selamat pagi teman Pro 2. Dan masih dengan kiat-kiat yang super-super luar biasa pasti untuk menemani kamu pagi ini. Nah, sambil ngumpulin nyawa lagi nih. Jadi dinginnya cuaca pagi ini memang bikin apa ya, bikin tempat tidur kita, spon atau kasur apapun itu, terasa seperti 10 kali lebih empuk dari biasanya. Karena dingin nih, tapi ingat rezeki dan tugas kamu itu tidak bakal menunggu kamu selesai mager. Jadi kita rubah mager bukan lagi malas gerak, tapi mager itu makin gerak. Setuju ya? Nah, buat kamu yang lagi ngerasa kurang enak badan gitu, tapi ya must go on bareng aktivitas hari ini, check this out. Okay. Jadi jurus pakaian hangat gitu. Nah, pas ini saya juga pas tadi datang langsung pakai pakaian hangat, padahal lagi dingin banget. Jadi harus pas bangun itu langsung pakai jaket tebal atau sweater sebelum kaki kamu menyentuh lantai dingin. Kalau saya tadi habis mandi. Habis mandi baru pakai sweater gitu. Udara dingin yang kaget masuk ke kulit itu yang bikin badan juga kadang-kadang makin lemas dan makin pengen merem lagi. Nah, kita butuh 1 menit nih. Kita butuh waktu 1 menit untuk peregangan ringan aja. Ya, kita coba rentangkan tangan ke atas dan tarik nafas dalam-dalam sambil tetap di atas kasur aja dulu pas bangun pagi-pagi tadi ya. Ini akan meningkatkan sirkulasi darah kamu secara instan, kata pakar kesehatan ya, bukan saya. Oke, nah, kita juga jangan lupa untuk set alat kerjanya, atau buat kamu yang sekolah sudah di set perlengkapan sekolahnya, belajar atau kuliahnya dari malam, biar gerakan pagi kamu gesit dan tidak pakai pikir lama-lama. Pastikan baju dan barang-barang kamu juga sudah siap dari semalam juga. Jangan pagi-pagi bangun gelap-gelap lagi cari, wah di mana nih bajunya, aduh belum setrika lagi, bikin tambah kehilangan mood kan, jadi semakin malas. Jadi waktu kamu tidak habis cuma buat mencari kaos kaki misalkan. Yuk kita lompat dari tempat tidur. Ini udah jam segini, harusnya udah tidak di tempat tidur lagi ya. Biar kamu bisa minum teh air hangat atau wedang jahe gitu. Siapin semangat kamu dulu. Kamu bisa lakukan itu. Dan masih barengan sama saya Ari di Pro 2, RRI teman terbaik kamu.

0: lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam.
0: Taunya, lebay, apaan sih?
1: Apa iya, kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak. Apa iya, kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti?
2: Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani, apakah kita pecinta alam atau perusak alam?

Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Kompeni Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.

juga ada perubahan, ada peningkatan ke arah yang lebih baik, dan ya ada peningkatan yang berarti lah ya, untuk kamu bisa lebih semangat dan termotivasi untuk melawan apapun kendalanya. Kita masih di Produ FM saat lagi di jam 7 sampai jam 9 pagi. Saya sudah siapkan ada banyak rangkuman informasi terbaru atau informasi terupdate pagi ini yang akan kita sama-sama ketahui bersama ya. Sudah yang pasti di filter nih kebenarannya biar tidak sampai menyampaikan informasi yang hoax. Jangan kemana-mana, terus dengarkan Produ RRI dan tetap di sepada hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: uang Uda kok banyak sekali, Da. Uang dari mana ini, Da?
1: Ah, kamu tenang saja.
0: Gak bisa begitu, Uda. Ini uangnya sudah banyak sekali, Da. Uda kan tidak kerja, Da.
1: Pokoknya kamu tenang saja.
0: Tenang gimana, Da? Ini uang dari mana?
2: Selamat siang. Ada Bapak Joni.
0: Ini suami saya. Ada apa, Pak?
2: Ya, maaf, Bu. Saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
0: Aduh, kenapa ini, Pak? Memangnya suami saya ada salah apa, Pak?
2: Maaf, Bu. Suami Ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
0: Apa? Udah aku pengedar narkoba? Ah, tidak!
3: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda dengan narkoba.

Apakah Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.

0: Halo?
1: Ya, halo. Halo?
0: Halo, ini dengan siapa ya?
1: Eh, lu pake tanya, Le. Lu yang telpon, ah.
2: Etika ketika menelpon seseorang. Pertama, katakan halo. Mengatakan halo adalah sebuah kewajiban dan etika dalam mengawali perbincangan dalam telepon. Kedua, jangan menanyakan siapa ini. Pada penerima telepon kamu yang menelpon, maka kamu pula yang harus mengatakan siapa kamu dan dengan siapa kamu ingin berbicara. Ketiga, sebutkan nama orang yang kamu telepon. Jika kamu mengenal suara si penerima telepon, maka kamu dapat menyapanya dengan menyebutkan namanya. Hal ini membuat perbincangan menjadi lebih santai dan tidak kaku. Keempat, jangan berbicara keras-keras. Berbicaralah dengan nada dan intonasi yang diperlukan dan sopan. Kelima, pikirkan apa yang kamu katakan sebelum menelpon. Pastikan kamu mengetahui tujuan kamu menelpon. Jangan sampai kamu masih bingung apa yang ingin kamu lakukan setelah menelpon. Keenam, jangan memotong saat lawan bicara kamu sedang berbicara. Dengarkan hingga selesai. Hal ini merupakan etika menelpon yang baik.

Masih ingatkah permainan tradisional gunting batu kertas? Ataukah sebagian dari kamu masih sering memainkannya? Melansir dari situs World Rock Paper Scissors Association, permainan gunting batu kertas pertama kali disebutkan oleh seorang penulis di dinasti Ming Cina bernama Shi Chaoqi lewat bukunya yang berjudul Wusazu. Dalam bukunya tersebut, Shi Chaoqi menggunakan istilah Shouxiling, artinya tiga yang takut satu sama lain. Tidak hanya itu, ia juga menuliskan bahwa permainan ini sudah ada sejak dinasti Han Cina berkuasa, yakni sekitar 206 sebelum Masehi hingga 220 Masehi. Dikutip dari situs History Daily, ternyata permainan batu gunting kertas berawal dari permainan katak siput ular yang dulunya disebut Shouxiling. Katak dilambangkan dengan ibu jari, jari kelingking mewakili siput, serta ular disimbolkan dengan jari telunjuk. Permainan ini sering digunakan untuk menyelesaikan masalah serta untuk mengambil keputusan di berbagai bidang, seperti bisnis, sosial, hingga politik. Dan tahukah kamu, gunting batu kertas profesional pertama kali dilakukan di Amerika Serikat dan memiliki calon profesionalnya. Di tahun 2006, Mario Anastasov memenangkan $50,000 dan statusnya sebagai pemain gunting batu kertas profesional pertama di Amerika Serikat. Dan pada tanggal 17 Agustus 2014, Omba Inch mengadakan konferensi umum gunting batu kertas di Indiana, Amerika Serikat dengan total 2.950 peserta. Mereka memecahkan Guinness World Record untuk turnamen gunting batu kertas terbesar di dunia.

Oke, teman Pro 2, berikut lagi ada informasi atau kabar-kabar yang paling mengejutkan dan heboh pagi ini. Ya, informasi terbaru yang aktual yang pastinya sudah kami impun dari beberapa media terpercaya ya. Jadi ada perkembangan terbaru mengenai rotasi kepemimpinan di Badan Gizi Nasional atau BGN adalah salah satu isu utama yang paling banyak melewati lini masa media sosial bahkan berbagai media. Dan ini informasi yang mendominasi pemberitaan nasional di hampir dalam sepekan ini ya. Jadi Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Sudaryono yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian. Ini dilantik sebagai Kepala Badan Gizi Nasional yang baru di Istana Negara. Alasan pengunduran diri dari pejabat yang lama ya. Jadi rotasi dilakukan setelah Nani S. Deyang mengajukan pengunduran diri dari posisi Kepala BGN untuk bisa fokus pada pengobatan atau kondisi kesehatan jantungnya. Dan usai dilantik, Sudaryono menegaskan komitmennya untuk segera membenahi tata kelola, transparansi dan akuntabilitas distribusi program makan bergizi gratis MBG agar tetap bisa berjalan dengan baik sesuai dengan relnya dan tepat sasaran dan sehingga terhindar dari yang namanya penyimpangan. Nah, ini akibat banyak penyimpangan dan banyak polemik yang terjadi ya dari institusi ini, bahkan sempat heboh karena kemarin Bu Nani S. Deyang juga mengajukan pengunduran diri dari posisi Kepala BGN. Dan ini juga menuai banyak sekali komentar, banyak sekali apa ya, asumsi gitu kan, apa alasan beliau mengundurkan diri. Namun di sini kabarnya yang tersiar adalah Bu Nani SD yang ini sengaja mengundurkan diri untuk bisa fokus karena tengah mengalami kondisi kesehatan yang kurang baik, jadi mau fokus ke pengobatan ya, ke kesehatan jantungnya gitu. Jadi jangan berspekulasi atau apa ya, negative thinking dulu kayaknya ya. Oke, selain itu ada kabar lain lagi, terjadi kebakaran nih, kebakaran kapal Basarnas di Muara Baru. Waduh, ini Basarnas biasa tugasnya buat nolongin berbagai musibah yang terjadi termasuk kebakaran. Tapi kali ini kapal Basarnas yang terbakar. Wah, gimana, siapa yang menolong ya? Jadi ini teman Pro 2, kapal yang mengalami kebakaran adalah KN SAR Ramawijaya 203 milik Basarnas. Peristiwa terjadi di kawasan Dermaga Pelabuhan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara. Kebakaran terjadi ketika kapal sedang berada di dok atau area galangan untuk menjalani proses perawatan rutin, maintenance dan perbaikan. Nah, ini diduga akibat percikan api ya, percikan api yang mana diduga berasal dari aktivitas pengerjaan teknik atau pengelasan. Jadi pas lagi ngelas gitu di area dalam kapal yang kemudian menyambar bahan yang mudah terbakar di ruangan sekitar. Terbakar dong, kasihan. Jadi sudah dikerahkan tim pemadam suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Gul Tarmat Jakarta Utara mengerahkan puluhan personil dan unit mobil pemadam, juga armada pemadam dari jalur laut ya, untuk mengisolasi kobaran api biar tidak merambah ke kapal-kapal yang lain yang ada di sekitarnya. Korban jiwa nihil, seluruh teknisi dan kru di sekitar lokasi berhasil dievakuasi tepat waktu. Kebakaran utamanya melalap bagian interior dan struktur atas kapal ya, superstruktur. Pihak Basarnas dan kepolisian Polres Pelabuhan Tanjung Priok melakukan investigasi mendalam untuk bisa memastikan penyebab pasti kebakaran, juga menaksir total kerugian materialnya. Sayang banget ya. Oke, tapi bukan hanya itu, masih ada lagi info-info menarik lainnya. Jadi kalau mau tahu info yang lain, terus dengarkan Pro 2 RRI, teman terbaik kamu.

0: ya peluangnya besar karena kan tren sekarang orang suka belanja online ya kan.
1: Iya benar banget.
0: Setiap daerah tuh pasti orang suka belanja online.
1: Terus untuk Pulau Timur ini ada kendalanya di ongkir.
2: Ongkir ya.
1: Jadi saya suami dan tim tuh mau Dara Justip itu sebagai kayak penghubung gitu ya, solusi untuk mereka bisa berbelanja online tanpa pikir ongkir yang mahal gitu.
2: Oh, kenapa harus pilih Dara Justip?
1: Karena kita untuk saat ini Dara Justip itu merupakan salah satu Justip yang tercepat ya kak, tercepat.
2: Okay.
1: Terus sistemnya tuh kita tersistem dan transparan kak. Jadi dari update tentang pengiriman, tentang barang sampai, tentang total ongkir, itu setiap pelanggan itu langsung tahu, langsung tahu saat itu juga. Jadi membuat pelanggan tuh rasa percaya, wah bagus nih Justip nih. Ini saat paket kita sampai, kita udah tahu nih, oh sudah sampai, buktinya ada. Kita langsung foto bukti. Terus saat itu juga mereka tahu, oh kita lihat peluangnya besar. Karena kan tren sekarang orang suka belanja online ya kan.
2: Iya benar banget.
1: Setiap daerah tuh pasti orang suka belanja online. Terus untuk Pulau Timur ini ada kendalanya di ongkir.
2: Ongkir, iya. Jadi

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat loh kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

Salah satu upaya untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor adalah dengan melakukan optimalisasi sistem drainase, tata air, sistem peresapan, dan tampungan air. Untuk itu, dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi dan penyiapan kapasitas sistem drainase, diharapkan bencana banjir bisa diminimalisir. Sementara itu, untuk tampungan danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan perlu dipastikan dapat beroperasi dengan baik. Menurut pakar hidrologi dan sumber daya air Universitas Jenderal Sudirman, Yanto PhD mengatakan bahwa masyarakat perlu melakukan pembersihan pada saluran air dari tumpukan sampah-sampah yang dapat menghambat drainase. Dan ketika hujan tiba, diharapkan tidak terjadi genangan air karena adanya sumbatan di saluran air yang dapat menyebabkan bencana banjir.

Kebencian kita yang besar kepada seseorang akan membuat kita lebih menderita daripada orang yang kita benci. Kebencian membuat kita sulit fokus pada hal-hal yang kita sukai dalam hidup. Perlahan-lahan, kita bisa kehilangan diri dan hidup. Seiring berjalannya waktu dan semakin banyak kita kehilangan, kemarahan kita akan semakin meluap-luap. Jika kita benci pada seseorang, lebih baik abaikan saja. Mungkin itu bisa menjadi cara terbaik bagi kita untuk mengatasi perasaan kita kepada orang yang kita benci. Mari belajarlah untuk tidak membenci. Membenci tidak menguntungkan, justru merugikan.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Oke teman Pro 2, untuk informasi selanjutnya, informasi kabar terkini, kalau tadi sudah ada tentang kebakaran kapal Basarnas dan lain sebagainya, kini ada lagi nih dari informasi ini, ada penerbitan Panda Bond Perdana Indonesia. Teman Pro 2 tahu nggak sih apa Panda Bond ini? Jadi

0: penetapan dana sebesar 1 miliar US dollar. Ini sekitar 7 miliar CNY ya. 7 miliar CNY atau mata uang yuan. Nah, angka ini sengaja dibatasi untuk tahap pengenalan atau jajak pasar, meskipun minat dan penawaran ya bid investor diperkirakan jauh melampaui angka ini. Namun informasi ini menyebar luas, informasi ini jadi viral dan bermunculan di berbagai media di Indonesia pagi ini karena ada jadwal penerbitan yang diumumkan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengkonfirmasi bahwa penerbitan atau pemasaran Panda Bond ini resmi dimulai pada hari ini, Kamis 23 Juli 2026. Jadi ada peringkat utang tertinggi atau rating A3 lembaga pemerintah utama asal Cina, Liane Credit Rating, memberikan predikat peringkat utang A3 dengan prospek stabil atau outlook stable. Peringkat ini didukung oleh fundamental ekonomi Indonesia yang dinilai sangat solid, rasio utang yang aman, serta kecukupan cadangan. Dan pelaksana dan sindikasi perbankan, jadi lead underwriter Bank of China ditunjuk sebagai penjamin emisi utamanya. Sedangkan untuk CO manager didukung oleh deretan bank raksasa Tiongkok termasuk Agricultural Bank of China, ABC, China Construction Bank atau CCB, Industrial and Commercial Bank of China, dan China Action Bank. Apa sih tujuannya ini? Nah, jadi dijelaskan juga teman Pro 2 berdasarkan informasi yang kami kutip dari beberapa sumber media terpercaya, juga dari KBRN, RRI.co.id juga memberitakan ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada pasar surat utang tradisional berdenominasi dolar Amerika Serikat atau euro. Kemudian juga membuka akses langsung ke likuiditas pasar keuangan domestik Tiongkok yang sangat besar dan didukung lagi oleh People's Bank of China atau PBOC. Dan otomatis menguntungkan dari segi kupon atau imbal hasil ya, mengingat tingkat suku bunga di China yang cukup kompetitif. Jadi itu Panda Bond perdana. Nah, Panda Bond ini sengaja diterbitkan ya oleh pemerintah Indonesia sebagai salah satu langkah strategis dalam kebijakan pembiayaan dan diversifikasi utang negara. Ya, kira-kira begitu. Mungkin bisa lebih detailnya silakan dicari sendiri informasinya, banyak ya hari ini bermunculan di berbagai media atau lini masa. Kita masih di beragam informasi aktual terkini dan terupdate pagi ini hingga jam 9 pagi. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kan?